0: Malaysia, nama kita, menua kita membuat kes obesiti pemandu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai terlalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kena wari tahun 2019. Tak, yang pemandu menyerau ganti 30.7% membiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Nama kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemandu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai terlalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kena wari tahun 2019. Tang, yang ke pemandu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul terlalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nyap nak aku tengah nemueng ke rumah Rina, kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di medak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah aku dia. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papanduak diri tau. Nak uliah nyawa aku. Terkuang aku tau, kagak geletak ngiruknya. Selalu ai hari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, oh, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirup ai ke papayap ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari ilah, nadai mah gang tehnya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang kedep daun mang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
3: Pesan tu hari aku Ken Michael.
4: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bah.
5: Duo pagi Y.
6: Dua pagi Y di 7 minit dah lepas pukul 8 pagi.
7: Iya, selamat pagi yang gaya peringat di Selampur, menua kita di Sarawak, tanah kenyalang timun yang ke YFM bah frekuensi yang tiba mengeri kucing di tanah cak. Jadi 101.3 FM.
6: Iya, selamat pagi semua.
7: Ya, lalu pihak mega selamat bersebuan di Malaya ke Adab Selatan gitu, kelebih gede cak. Kalau ya pagi itu, pemandu tinggi IPU terke Air Pollution Index di rekod ke bah kucing kayaknya tadi bah area Demak Laut dia cak 318 IPU pagi tu di kucing tu.
6: Ya. Nya ke Selampur menua dia tu ya ke Babalat bersebun lalu nanti ni tiah ke report kemari 6 bengkak pelilih menua nya tadi nang lui ari 200.
7: Ya, mama. Jadi pagi tu pada aku mayuh cak. Ya kedah ngelui ada 200 bekas manggang pan pagi tu berikut ke 214 di tiap di pedak koba Aikin itu lalu pihak mengadi Serikai 283 ke pagi tu 1292 lalu di Semerahan 302 Kucing berkada dah dikunci kaku tadi ngau pihak mega di adap ke menua kita di utara di pilih menua Miri 183 baca ya ke pemadu abisai di pedak nak ke pagi tu cak.
6: Sama jaga pengerai diri impu meh kita ya out. Kita ya beluarnya kena pemampul iduang.
7: Ya mah.
6: Ngau nyawa.
7: Lalu api yang mega anang kurang kita girup kayak mati tau ke ayam amat jam ke dia tu. Lepas kita ingat tajapan di pedak buka kecelap mari cak. Petang tangka amainya dalam kita tu angat cak.
6: Ya.
7: Kita yang mesti kat dehydrat kurang tadi. Tubuh nak tau kurang air.
6: Ya. Mata panas pan pedak nyo mir rah gaya cak.
7: Lalu kau pernah mata panas ni cak?
6: Awa.
7: Sebuah bulan tu, lalu pernah mata panas ke amai-amai mata panas kaku tu tadi.
6: Harap ke jampat namanya Badok meh, boleh diputar ke meh penanggul sebuah nasab di menua kita itu. ya ke penting kepengguna amat kena kurang kita enak nambah kia.
7: Betul betul. Okey nak kita tu teka kelebih lagi kita nemu bahawa kita ke bangsa Iban tu cah. Tu nang ya maya kita berkah baru bumai. Tang giga meh cara atau alternatif ya kebukaya hari kita ke nambah ya. Artinya tadi nanti bakal ulir diseliah ke kita ke betunu ke umai tu cah. Seliah ke kena cara ke modal meda tu aku meda sudah upis pertama tanam tupik kelebih lagi cah. Mayu sudah ngajar kita dia menop sisir cara tanam tupik modern ya ke baru. Ngesuam padnya nak kena orang lagi ngesuam dia tu.
6: Ya.
7: Biluan nyoda nyong kita ngesuam dia tu.
6: Betul dia cak amatnya. Okey. Jadi pagi tu, bah dua pagi kita reka bercerita pasal Siti perkara tu cak. Pelabak ku semua kita kala ngasai gitu. Tak kengerja ya. Tak kenyadi bah kita. Habis nanti ya sekali kini semua hidup. Nah.
7: Kalau bagi kawal ngau kita terlalu sanggup cak. Kalau nyanggup ke nangkup Siti ngawaknya tang kadang-kadang lebuh main kita ngerjanya ah kayak saya kena sana salah kau ngerja teto
6: ya
7: aku ya tadi
6: amat lebuh main kita kena agak pemutus kini contoh bakal kita akan beli rumah ke kita akan nyewa rumah ke nerima offer kerja baru atau ke pemutus komitmen bakal ke mana bakal kepada dari cerita yang gua
7: nah nyanggup kita kadang-kadang orang offer kita cak offer kita yang kerja kita kemudian macam aku tu guna orang kan ngecat bakar rumahku kade aku meri di 100 terubah kami saya sekali dengan kerjanya 100 tanya makai nak beri semua nama kita di cat tadi sebut bakar rumah cak sekali benda mau di rumah masuk cat rumah flat siapa apa flat kan
6: cat belakang titik flat di cat rega bagian gaji 100 aja
7: 100 aja dah pawas artinya lagi singkat dua baik caknya 17 tingkat
6: hanya contoh ya lah okey kita tahu drop komen dan jangan komen kita lagi kami baca ya
7: okey dan sebenarnya terus berperindang kita iba pagi Aria 3 kita sari tahu Aria kedua dalam bulan 9 lagu kita pagi terca
6: idi merindang kita utai orang
7: ba du pagi wah.

0: lagu-lagu bangsa kita. Dini Bisindur Bukai, tentu ya Bawa FM.
1: Sebun yang majak balak nyadi, nyak alai perintah Sarawak engkau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila, kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Yo!
3: Wuih, nak mau tanya?
2: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda?
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu tu malatnya.
2: Bah, yuk, amat genong. Haram, nupuk tu ah.
3: Eh, ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
1: Ingat you, main

0: 2 pagi 23 minit lepas pukul 8 pagi mulai kami pagi tu.
1: Jadi cerita kita yang ngenang ke hati ya ke udah nesal pengudah nyanggup tau ke setuju bah siti-siti perkara tau ke pengawal. Peringatan keterupan pagi tu cak. Sama pagi ngagai Yen Will lalu kenang ke topik pagi tu tu cerita bah utai takut tanggung pengawal ya ke dipangku ya dia tau 10 tahun ya ke udah ya kalau gawak jadi admin bahas bengkah company tadi Nestle Agency. Jadi dalam tahun 2024 kira dalam 2 tahun kemarin meh dia bos ya bisi rekomennya bertukar ngake city agency baru ya tadi Anza. Jadi setuju meh ya laban kak nguji pengawal atau ke kak nguji kerja ke mencabar lagi meh kojako ya. Jadi terubah ya masuk suba ukai bola-bola nesal tak cukup mayuh utai ke digagak sampai ke nyentuk ke dibaik pulai ke rumah laban nak habis digagak maya office hour ujung minggu pan kerja ambil laban kerja nak nemu ambil laban nyame si gaya undur baru agensi baru si mayuh me cabaran diterima mayanya si kan nesal-nesal maya nyanggup suba suba ketang dia tu nyaudah telebak syukur gak laban rezeki pan bisi nambah staf pengalaman pan nyau nambah lagi maya saya baru dipelajar ya puji Tuhan udah bisi 3 ikut partner dia tu ngau ya ngerja pengawak ya ke digagak ya ke subak nasib tiga pandainya masuk dia pia nesal ya nyentuk dia tu cak
0: nah bisi ke pemanahan ya ya yang tadi nyau mayuh boleh ke penemu bukai
1: ya man. Tak kadang-kadang kita ke bertukar ngerja setiap-setiap pengawak ya ke baru itu cak. Ganti runding aku deh. Mana gak kita itu tadi bertukar lepas ngai ke runding kita nyo stuck basiti label ya. Atau ke disebut orang tadi bah takut lama aja.
0: Iya betul.
1: Tang kadang-kadang lepas kita ngelesai kita tit kelalu barunya terubah ya bulan dan salah.
0: Iya.
1: Lepas tanya nak kalah digagak temu digagak.
0: Hau. Okey, ma Nini pagi itu. Yang mana ke ingat ke maya baru beli rumah kami dia tu subakku ya. Rumah teres. Semua okey magang kena okey 3 bulan ke terubah diau dia. Nyentuk me ngagai bulan ya keempat. Ya Dani tindua pukul 5 pagi terdengar ke rumah urus biak sudah ya cak.
1: Bakal
0: ke bunyi, bunyi buruang ku ya.
1: Apa?
0: Bunyi buruang ku ya. Lama bunyi buruangnya ingar gi dahnya ku ya.
1: Ba dalam bilik sepiaknya.
0: Ya, rumah sepiak sudah ya.
1: Dahnya?
0: Udahnya siang hari baru ya berarti ke belakang biliknya bisik rumah buruang. Buruang balik. Ya. Nak ku ya. Namunnya urus biak rumahnya tadi
1: kaki buruang.
0: Bisik ngaga rumah buruang balik.
1: Rumah layang berumah.
0: Rumah layang ku ya. Jadi tiap hari pukul 5 pagi ngagai pukul 6 pagi namanya speaker burung balik ini sigi pasang ya aku ya.
1: Kena ngengok buruang.
0: Kena ngengok ke buruang. Kena sana salme memula ya, kena ear plug kami sebilik aku ya. Baru boleh tindu wak. Nyo tahun ketiga tu nyo boleh ngengok bunyi buruang magang kami sebilik aku ya.
1: Mana cah. Jadi aku sampai tahun keempat dah sudah boleh berjakuk ngu buruang.
0: Ternyata masih setiap nanggul ne. Lebih gimana kita kembali rumah tu. Kita nak nemu siapa urus pihak rumah kita nya.
1: Ya,
0: sekali ke orangnya tadi okey kena.
1: Tak punya orang tadi naga kita ada orang kerindu ke jelu tu tadi utai kena mana cabi sih gambar pemanah ya orang kerindu penjeluntang nanti bakal tu deh nupi jelunya kelalu mayu hari kapasiti kepatuan
0: yeah.
1: Ambil kunci tu ya kemuka sarang buruang layang tu ja sarang buruang waliatnya dingirau kan ya kasiki siku aja buruang ditupi ribu ya kena tay dia caga
0: buruang yang nama bunyi ya nya bunyi buruang stikan
1: nanti ada beribu ini keterbaik lagi ya keterbaik ke bunyi nang awak cak kadang-kadang bom atom kena juangnya cak. Buruan tu kaya bukan Indonesia
0: ya
1: ya kaya nyukanya nemu kaya zaman tu nampak nya cak maya ya ketemukan maksud ke bom atom tu maksud kalanya meh asai ko peninggal kita mam ini tadi so ya mendak atap cak kati punya atap di gravity kena digagak buruang jadi
0: nesal cukup nesal ku ya tang nanti ku ngau meh ya udah sign agreement beli rumah tang pelabak ku cak meneh gi keto solution ya mam ini to sida oleh muka bisnes gak
1: betul
0: namanya bisnes buruang goreng kicap
1: je. Ah.
0: Buruang alit goreng kicap buat rumah.
1: Lalu pihak mega tahu mega belakang rumah agak healing cak. Kira jadi
0: akan pesen healing ah.
1: Pesen buruang.
0: Huh?
1: Sapa orang geram, kamu sih buruang kia. Pekes ya.
0: Sukan alit, lah.
1: Suka-suka rakyat.
0: Suka
1: rakyat. Beli 2 ringgit, beli 5 gigi batu.
0: Nah lama carut sampai lamanya.
1: Orang kena pergi buruan di Mesir buruan. Okey, datang lagi. Agi banyak komen dari peringatan pagi tu, Cak.
0: Ya.
1: Terus berperindahan kita 2 pagi, Wai.
0: Cerita pasal nesal pagi tu.
1: Ya.
0: Nesal dari segi adik kala dulu. Ni, Cak.
1: Ya, nesal segi dudi belama pihak kujak kurat, Wai, Cak.
0: Lagu Rimerlin, Nesal.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: YFM.
0: Segulai sejalai.
2: Kami suba na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rendah to apa dah mu? Jadi kupurnya 2G ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku memarnya kemar lu. Bisa gak kupu ke merahnya? Mungkin pakai yo tu apa apa nak ulah mayu mah. Nuna anta ino melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh kujaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu suba setiap mulut kami tahu. Daun mana? Daun pertas. Ya gak pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak. Dia gemesik kutek yang pun, eh. Sekuteknya suka. 2 ringgit lebih, marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
3: Nadai, ya ti baru. Enti nadai, ya kelama.

0: Dengar ke Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
1: Cerita pasal nesal pagi tu. Kalau nak kita nesal dulu. Ada kalak nak.
2: Nesal sikit duri pula ya, tak sebenarnya tu macam komen peningat tu cak. Sama pagi yang peningat kita ya di Sibu ke pagi tu.
1: Akhir Sibu.
2: Ya ke nanti penatai Festival Kebudayaan Borneo atau ke BCF 2026 cak.
1: Wow. Dia pengeram ini yang tahu ni akan diatur di Sibu. Lalu menerima sambut ke mana. Kau seminak. Hari kita yang menua tu tang bisim ke orang menua luar.
2: Ya betul. Ya. Balasida Ribai, Balasida Mai, Balasida Catalina.
1: Kakolta.
2: Catalina.
1: Oh, Catalina.
2: Memang macam tatai kiak magang cak.
1: Ya.
2: Luar muda pengalami BCF tu tang ke tahun tu mesti nak menah mimet berita cak.
1: Oh.
2: Kalau ya ungkup ya ketan tu nak jadi ketua kentang dilancar ke nyentuh 15 segai 14 hari bulan tu lah laban ketegal hari ya ke bersebu
1: aman mayuh program bukai mega kelebih lagi state level ke dilancar bisik sekedar yang tadi nak jadi diatur ketegal sebuah nasab tu nak cak
2: ya amat tang saja pan ya dilancar dan nama ke jadu hari ya orang lancarnya
1: dari cak ada gak asal pegerai kita itu nak terkeruga
2: nah. Betul. Tang palan tadi agi tetap digagak bandar yang kesepakatan tadi bawa dataran Tun Tunku Zaidi Tunku Bujang gawa pihak mega Tredex fasa 2 cak. Salah sebut nama tadi cak. Aku tengok
1: begitu.
2: Aku tengok ke Abang Zaidi
1: kita Abang Zaidi. Mama hutai.
2: Mama bisa dipincang dalam sudah taran.
1: Nesal dia kalau dulu eh.
2: Ya sih kalau Dudi magangnya meh nesal nak kalau dulu meh salah sebut utai.
1: Okey, cerita pasal nesal bagi itu. Kalau nak kita nesal pengguna nyanggup tak kesetuju ke siti-siti perkara. Nak kira meh bab pengawak ke, bab kawal kita dengan orang ke. Ini nemu kita kalau berpangan dengan orang tu nak. Meh kita kenerima yang jadi kepangan. Semua yang tadi ngerinduk ke hati megang. Kentut pembawa rengut. Tang pengudahnya berpangan. Kentutnya nak bawa rengut ke.
2: Baik,
1: nesal punya.
2: Jauh jaya ada jemput. Mesti keraya lagi cak. Ayah ke Mike Seribu Nesal cak. Ngerjiak ya sobat cak. Ngerjiak sekali.
1: Amat-amat ya.
2: Ngerjiak sekali muda CEO Myanmar cak.
1: CEO Myanmar.
2: Mesti ke kes punya.
1: Mesti.
2: Atau bakal kes ancap incat tu cak. Anyap incat. Rinduk macam itu. Ya tu tadi mesti experience ya. Tinggal suan nesal seribu kali nesal ya. Kalau sekali maya ya gawak jadi apa Siti Sumil cak. Ya tu tadi ditikik kurang pangkat. Jadi ketua orang berangkut ke kayu sayat ya. Bak sumilnya digagal siapa nak ngagi nak gagal ca. Titiki orang pangkat jadi ketua lawan. Nanti dia jadi ketua baru dia yang dia tadi. Tentu dia jadi bos.
1: Yeah.
2: Dia mudah ke okey tu angkat kita tu angkat kita tu sun kita. Nyata expectation ya, cak.
1: Oh, sekali kita ngasuh orang kerja utai ini ya.
2: Oh, sekali Maya ya udah nerima posisinya. Tak amai-amai ketua ya, cak. Ya, ketua ya orang ngangkat ke kayu sumil.
1: Wow. Nyuya temanya lagi pengawak.
2: Nyuya ke ngangkat.
1: Nyukiruah lagi. Akai. Ini apa dia melabannya?
2: Aku ngomong tadi.

0: Mesti cerita pasal nasal tu ko ya. Aku sebab gawak kau city company tu. Jadi bayar interview dan naik sedang madang. Okay, aku teh tu ko ya. Jadi style sedang ya bang company nya cak. Asal si kubuf day dalam sebulan ya. Sedang mesti ke kolek. Mesti ke bubul. RM10 siko. Tiap-tiap bulan mesti yang bisik orang birthday nak. Staff mayuh apa? Tiap-tiap bulan. Ya, jadi funder. Gintu birthday orang bukai ko ya. Stres ko lah banyak. Kena yang ujung aku baduk kerja ko ya. Dahnya. Leban tiap-tiap bulan duit biar RM10. 12 bulan dah 120 lah. Setahun. Leban sudah budaya dalam upis company-nya ko ya. Namanya ngintu birthday mesti ke collect RM10. Pedih apa namanya
1: nih? Nyak pedih cak. Imagine cak dia kerja pasti organisasi yang cukup besar. Ambil ke contoh meh. Di gawa ba industrial zone pasti titik kilang besar. Staff beribu-ribu. Nyak kayak dua sebulan duit ku birthday cak. Sebulan salah hari 30 kali berdiri RM300 lagi. Tapi polisinya kambatnya nanti kita yang perlu yang ngau cara ke positif cak.
0: Iya
1: mana kena ngerat ke kawal.
0: Betul.
1: Nah, sebenarnya ya nak mana nur kerja tadi ngaso dulu kerpai kita tu nak kala tebal. Tapi pihak belum mana lah pun bulan dah dambis the pause ikut ke RM10. Tapi ya depo anagi sekali bulannya nyokat setiap minggu kena orang ke birthday.
0: Nyok biar dia gaji ya.
1: Datang bagi tiap birthday kita kena public holiday. Nya kena sih.
0: Nada ibu day tu dah. Nada ibu day.
1: Sama pagi mengagai peninggal kita ayah Abi dia tu ngenang ke Maya kita kaki berkurung tahu bahawa COVID 19 sebab kerja. Jadi ngenak ke Maya nya agak peti ayah rumah ya tadi jai. Jadi kau pernah peti anti peti jai tu anti bukan dunia modern tu cak. Percaya saya segi kalau mati makan sempat di rumah. Angin panuk tay nak ulia semua tenor. Kau pernah agai balai dulu cak. Minta surat pelepasan do mansa pijak tengah jalai tidak ngalu ke pasar hingga petik ayas baru. Udahnya tadi udah kira dah pro me suratnya pinta babalai deh ke pasar meh sudah ya tadi lalu angge kedai petik ayas cun mae gak bisik kedainya tadi dibuka lalu dah taibak kedai tadi Cina ya jadi salesman dia lalu rekomen ke siti peti ayas cak.
0: Oh mesti ayas tinggi je nak. Kita pintu misalnya pintu rumah.
1: Awinya pintu leh kena pok tay. Pedak ya banyak ya ke Cina cak rekomen cak. Amat tertinggi tayanya cak. Amat tengam tertarik hati yang melihat tayanya.
0: Beli
1: meh beli baik pulak ke rumah. Udah datang di rumah nak muka temu pandai tayanya pedak cak.
0: Mahal tau kenyak deh.
1: Nggak nemunya kan tadi Maya beli kedai nyatanya kan tingkat cak. Yang dari baru saya di atas bukan tinggi yang pedak cak. Lepas tingkahnya dari pedak ya.
0: Mungkin yang bisa panggal untuk kayu kini
1: panggal kayu ini mungkin kadang saya tuh nanti ya lagi baru ini polistrin karena baru ya cak.
0: Iya
1: ini berupaya tinggi. Jadi kau pernah nesal beranya pernah dapati anjung baru ke kedai.
0: Ish.
1: Anjung baru kedai. Tak nasib ke Cina nya mana cak.
0: Kena terima.
1: Tu anjung baru tukar gaya teh bukai ya ke dah di cukup tinggi dicek ya. Karena pembaharnya semua dah cukup tinggi. Engau syarat tadi cuma nyambung baru meh lalu ayah ke kurang tadi.
0: Lain regala.
1: Ale regala tang duit tadi. Karena nama mimetnya tadi. Tang ngaso hati tenaknya main bu yang anjung percaya kena jadi dibeli pula cak. Yang biar hari baru kata siom Cina. Nang iku si bau juku.
0: Kemersanya.
1: Kemersanya.
0: Nasib ke kak tukar baru teh ya?
1: Nasib ke kak ya. Ti yang gaya kaya deh nak nesal sih mu nesal. Kak pernah dia mi teh yang ambil tinggi.
0: Cita percaya ya. Okey, jadi dah lepas tu macam komen peninggal kita ya kebukai.
1: Okey, jadi Anang pindah kebukai. Tuan radio Anang megai sesekali terus mendiang ke lagu kena berperinang kita ke pagi tu.
0: Lagu hari Gabriel Pyrus Lewis, Danji Teguh.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelangan Sejarah.
2: Satu, dua, tiga. Tanda nyamai ya saya itu. Tabar rasanya temah gula nyamai ya. Kayaknya babayar kedai itu.
3: Wih, mau main gula empat, Ilan?
2: Ih, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
6: Pesan terotai dari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
7: Jena berasa kita dah tai ba penghujung 2 pagi-pagi tu neh ca.
8: Wow, jadi yang saya ku ya ke penuri komen ya ke dibaca pagi tu ca. Sama pagi ngaga Mr. Johnny ke juangnya tu lain bimbit tu ca. Takut tertarik tengok komennya.
7: Nama cerita.
8: Bahas tentang ya kena selalu itu jarangnya dibaca ya aku ya.
7: Ui,
8: laban ya. Laban ya aku ya ca. Tiap kali si orang over atau ke bang asor ngaga siti-siti pemutus ca. Ya, sigi bangsa ya ke Brunei yang panjang nak terus ngau ke tanya.
7: Wow.
8: Tambah megak sebrau yang ngerja katanya, ya mesti kan agak post mortem.
7: Wow. Respect lah orang ketua ja.
8: Entah aku kan ketawa ja.
7: Nama deh.
8: Utai budak kerja ketik kan agak post mortem.
7: Ya, meh. Ni aku.
8: Selalu ya post mortem tu utai kena kerja ja.
7: Ya, udah ya, pengudah tanya nak.
8: Dan nyam ke cara kita mesti
7: jelas
8: makal. Ya, tu enggak post mortem dulu baru kerja.
7: Nah, bisa ke kerja ni. Okey, nenek awak laban bunyi ko kemudua ya, siku-siku kita nak sebaka.
8: Ya betul. Ini nama ada nak sebaka. Nangga mendah caranya tadi.
7: Ya, nak sebaka.
8: Au jadi nyam kebuan tadi baju nikah juan tu. Ya jarang kena tek tu ca. Laban ya post mortem dulu.
7: Best lah.
8: Jadi udah tu lah sebelum nama dulu enggak post mortem ca.
7: Okey, cerita kita pasal nesal pagi itu segi nak kala dulu menesal segi tu di belama.
8: Ya,
7: tang nyam tadi penghidup kita mensia tu namanya. Ya penuh ngau elemen surprise kurang aja.
8: Betul. Lepas nanti kita itu tadi nak datai hari nesal ca. Kita ya nak nemu tanya patut digagak ngah kita ya kerima tu ngulang ke penyilap ya kesama.
7: Betul betul.
8: Ya mesti datai gak hari penyilap megak ca.
7: Ya.
8: Lepas nanti nuan tu nak kalah silap dalam
7: penghidup.
8: Dunia dalam penghidup. Arti ya nuan dekat ngagak penyalah belum.
7: Ya ya betul betul. Hari penyilapnya meh tua belajar ke ngasuh utainya tadi lurus. Ngasuh ya ndak salah lagi.
8: Tang nanti bakal baku ca. Benarkah aku tuka ngiliah kari penyilap tang tinggal kenyam meh ati tu kadang-kadang ya kelalu nak sabar.
7: Dia ngagak postmortem dulu lah ca.
8: Nyam
7: kami jadi kulitoh. Ninggal kita ya tadi. Kau Johnny.
8: Oh, aku dah tahu lagi aku dah nemu trip ya. Trip ya. Tripnya padam karana.
7: Tripnya karana padam cak.
8: Tip ya. Kayaknya gagal postmortem dulu. Walaupun aku mudah mesti berjiwa. Pada orang saya au lama.
7: Okay.
8: Postmortem dulu.
7: Postmortem. Persah dulu mes mau utai dulu sebelum kita bakal beli barang ya bersama mat.
8: Betul.
7: Dah nyain agreementnya baca dulu.
8: Betul.
7: Persaiannya.
8: Ngah ke terengkah kita bawa mona Australia nya bakal cerita sitenya agak jadi supervisor pangkat dan ini.
7: Okey, itu gua juang ke 2 pagi kita pagi tu.
8: Jadi pergilah bukalah engau kami dua engau siko lagi.
7: Ya.
8: Siapa nak ke engau komuniti tripad pergilah. Bila
7: kita nanti, au. Pagi ke game adik kita, Ci Joni di Bintulu pagi itu. Sob jalan ke pengawal, au. Tu lagu ke penduri Linda.
8: Terus semenang kita, lalu temu baru kita hari kebukai.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitul Mal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surayasin, nyagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintah diberi ngagai balas dadu Malaysia Ari Regimen keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban Tigawa Bamnua Bosnia yang nitia katur nyaga penglikun gerempung bansa PBB. Pemerintah ngayan ke Baitul Mal Sarawak tip tati ke pengelantang balas dadu ti megai pengarap Islam Tigawa Bamnua Tasik kelebagi maya nentu ke sidak tu nyamai bersembayang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, nyinti tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang baya, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi baya, pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya, bejak penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Y 9 12
3: Y 9 12.

Shasha Julian, lelaki mentas lagu Kena Mungkal Y9-12 kita ke pagi tu opening. Terima kasih ya laban gi terus gulai sejalan ngawa kami ba Y9-12 ungkup ke pagi tu opening. Jadi ba Y9-12 kita mulai ngaku Mian Meliza Ryan tentu ya hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, jadi tusun program kami nadai mayu berubah hanya di pukul 10 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku tak ke PPA ke dikeluar ke Lucia Thomas Kasau. Jadi jam keterubah ngejam ke penudi aku dekat terus merindang kita pian mega berkongsi ke sekedar berita tau ke berkongsi ke sekedar tips nyengkaum info ke boleh dikongsi ke ngau kita ba pengelama 3 jam tu lagi. Jadi terus gulai sejalai ngau kami ba Y9-12 ungkup ke pagi tu. Lagu hari Silvia Banyi, Diau Ketegas Sayau.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tak milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tak ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut, cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita, sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ting manjat terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya megak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Ke pagi tu nak berasai ni 32 minit dah lepas pukul 9 pagi. Ya, selamat pagi. Hangat guys semua, balik kita ke Nang yang seruran Mila YFM. Hanya di ke stesen pemerintahan kita nak ngira nama ajak cara Nur kita ninga ke kami. Ya, laban jaman ke dia tu nyamai ni apa ninga bisi kita tu tadi Mila ngena RTM klik. Laban ke uliah didinga ngena smartphone tau ke telefon bincang aja. Eba berita kita ke pagi tu tadi pemega aku bisi berarti tak ke ngabas page Facebook Sarawak Water kalai Jalai Matang Kuching dekat ditutup nya tunggak ke Jalai Matang ni dekat ditutup nak lama kira ke sementara menya ni serta digagak Jalai Ngelawang ke nawak tu dekat berengkah Pegilak nyentuak ke 12 hari bulan 9 tu Pegilak kira ke hari 4 ni peninga lebih lagi kita ke diau bak jalai tunggak ke Matang ne. Jadi nitiah ke penerang hari Sarawak Water jadi tu dikena meri awak ngagai pengawak ngadu ke batang paip ke besai 1100 mm ke dekat di pejalai ke. Laban nanti di pedakku yang lama tu bisi mega aik ke pansut hari jalainya tadi ni pansut hari tanahnya engkanya kini penuh ke dekat diadu ke sidak tu ni jadi pengawak tu di pejalai berlabuh hari pukul 10 malam ianya hari 5 tu serta di sadang di sadang temu urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Jadi tegatuk mega kita ke ndang ya berkena ke Jalai Alun hari Matang lebih lagi kita ke dia tunggak ke Matang atau ke Jalai Matang Moyan kini atau kenang dia bermatang pu Jalai Alun ke hari Matang ke Kuching ngau ke Bukai kita dilalau ngena Jalai Ngelawang ke bisik di sedia ke bisik Jalai ke dia dua eh. Jadi kita patut nitih utai ke dia dua Jalai Ngelawang banyak ko kita ini lah nya patut meliang ba senentang traffic light ari SMK Matang Hilir ngagai Taman Matang Bersinar nga Flat Dahlia anya ke daripada aku mega ba page Facebook Sarawak Water. Jadi kita ke berkena ke Jalan Alun tu mega nangnya dipinta nitiah ke tanda trafik. Tanda trafik digagak sementara tu atur ari pemesai serta driba ngau berjimat meh lebih kita mansa palan projek tu ne. Jadi penerang ke Bukai tau ke kita akan mendak berkeni atur trafik ya tau ke ni bagi alur jalai ke di tengah kita ngau jalai ke Ngelawangnya tau mega abas tau ke mendak ba page Facebook Sarawak Water pagi tu ne ngambil kita sama ngadang lebih bagi kita ke dia ba tunggak jalai Matang. Jadi dekat ditutup Pegilak atau ke Jalan Ngelawang berengkah Pegilak ni nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9 tu. Kira ke lamanya ni ambil kita sama berarti kita itu ni boleh mega kita itu ke diau ngelimpas atau ke atas GRI Flat Dahlia tau ngena Jalai Batu Kawah mega ni Jalai Kesiteda Nur kita itu pansut dekat Nurun ke Pasar tau ke nengah Jalai FSC ni okey mayu ke benar ya Jalai Nur kita Ngelawang kebaik kita ke diau ba area Matang okey nya tadi bekawang ngau Jalai ke bisik dekat ditutup ke Tegal ngadu ke Batang Paip ke Besai apa baru tanah tak ne atau ke ngadu ke batang paip kendangnya udah bisi ba dia ngambil kita itu tadi pulai ke pemanah mega ngagai kita lebih lagi kita ke dia tunggak ke adap menua matang okey kita terus berperindang ke sekali itu Harry Francis ngau Angels nuan di atiku.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini.
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada urang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam risi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantung murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Okey, lagu kedua bayi Marilyn, Aku Nyimpan Pengrindu. Ya, jom lah peningat kita. Kanya pagi tu, kini bising ngasai nak nyamai si kak tetabin celap angat. Tau ke bisi asai drempu apa dia amat seput tau ke ngasai dadanya tadi asai ke dipandam tau ke sendat seput. Mana jampat nganjung diri berperasa ke klinik ke semak andur kita tau ke nganjung drempu ngagai hospital. Tang ke mana lagi peninga kita lagi klinik dulu ngambil hospital kita nak kelalu balat dedat tau ke kelalu balat skut. Laban bah siti-siti agenturong pendiau tentu ya bisik klinik ke semak disedia ke ngagai mensiamai wah. Jadi tu ngenang bekawa ngau ke sebun jam ke dia tu atau ke sebun asap kenang ya benua raya kelebih lagi tungak ke menua kita ke di Kuching, di Serian, di Seriaman, di Sibu, Piamega, tungak ke Bau, tungak ke Siokandis. Nanti dipedak ke bak Facebook Apims kebenarnya nang benuang agi balat dituntung sebuah asap jam ke dia tu. Jadi kes ke dipedak kita hanya kes ke bisi penangguh ba URTI nambah ngagai 1752 kes seminggu. Kenyau area tengah bulan 8 tu tadi nanti dipedak ke kita atau ke dibanding ke kita 1717 kes seminggu bapun tahun tu. Jadi kes ke pedis isi kulit mata megak nama

ngagai 21 itik kes bak dalam seminggu tu ne. Jadi sapit menteri pengerai mada ke kes URTI ke balat niki dekat di perhati ke ngau Silia. Jadi bak di tok mega Peninga zon selatan udah ngerikut kira 1250 itik kes. Jadi bak adap ke zon tengah lebih 1000 kes ngau zon utara semak 400 itik kes. Jadi Brindi Arito Mega Upis Menteri Pengerai seruran nambah ke tikas bersedia bak semua fasiliti pengerai di menua tu yang kaum 15 fasiliti pengerai sentinel di kena napik penyakit berkawung ngau sebun asap. Ya tadi meh antik ngasa drempo bisi gatak gelata bak tubuh kita, bak kulit kita, rayang kini pian megak kita bisi ngasai senak sport lebih lagi kita kenang bisi asma atau ke penyakit ampus ke kita ini anang ngenat ke drempu lebih lagi kita ke udah tuai umur bala anak miat kita atau jampat anjung. Jadi cara kena kita nyeliah anang mai sidak ya pansut meh tajak kita meda dia tok pedak kita ba shopping mall cukup mayu orang berjalan ngagai shopping mall. Jadi kita mikir setang rundiang oh berjalan ba shopping mall andonya celap nadai sebun asap tamak kia. Tamak kia aneh ko kita ini. Tang kita nak lalu, mai kita ke pansut aja pun hari rumah, pansut hari get pun kita sigi udah pansut ngagai indoor ba luar. Ha, jadi berjimat meh seliah ke hari kelalu lama berjalai ba sebelah luar jam ke dia tu. Nanti sebuah nasab kita ni udah pukas, tak ku dah bayak gi, baru nyamai indoor kita itu tadi mindah tau ke berjalai berbaik ke sidak ku dah tuai umur, tau ke berbaik ke bala nembiak mian. Ok, sebenarnya mai kita mendiang ke tandu program PPA tau ke pendiau penghidup aku. Merinang kita dulu ngalagu ke dibaik Alessandro. Antik sayang.

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Terima kasih pengelopo krim ngarap ke kisah ke dikongsi aku ngawala peningah bakal kemingoto nadai ngemedis kati sapa-sapa. Aku semina berkongsi cerita diri empu ngawala menyadik aku. Kami semada bisik empat ikut peningah. Mina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadik bila udah bisik penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisik ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadik belak gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik munyengku cakuk orang. Tercepan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadik belak merik ia belanja, dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikunci aku ngau kitab peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nare kalak bersengkik ke leka jako serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik, berkenyak megak kami. Aku laban ke induk, sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke seleka jakok ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakok aku kepedia sati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kena diguna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peningah, laban kami ke bisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mereka menyadik aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadik aku ke nombor tiga. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan keinai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemadeh lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tengah nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama, laban aku ke merek besar belanja dengan inai aku kena ku jako. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayu merek inai aku belanja lintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekuih rundiang. Dekat mulai kedua empu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nadai gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nadai madah dengan kami. Paling pun madah bergerak WhatsApp nyinguk inai ku anak hati aku din. Tayang awet kaku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggak ya, bansut dari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah ku jakok. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kenuk ku ya. Udah ya pulai dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi Wad ngawane ekonomu duanya meruan datai. Lebuh maya ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkeang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabu hai mata aku peninga. Laban sebelah tu aku dah jai runding ngagai menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tayang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai, kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngagaya besangan badala mati. Katik aku tau bisi rundiang kena maneh ngagaya menyadik diri. Aku maning ke penyampau duit 100 debrek ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Medak duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau seletak pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dah ke sikit orang kena munyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya dan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Agak nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agi di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruan nak betih nuan. Meruan ngangau ke nuan siang malam. Saya udu ke nuan made asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyade. Narai sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak ku dah di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik ke bukai. Ngobala anek nuan ke ditinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak ke di kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi narin nak ke orang bercerita ke pemana. Narin nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Nebus tidak kebulai ngenuan. Lantang menuan bujang begulai mesti wai apai. Terima kasih wan mati. Laban nuan udah kalah merek pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat begulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lepas maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik begulai arimit sampai ketuai.

di peningah nyana kak ku mai kita mending ke program peniau penghidup aku ngarap ke kita bertemu baru ba mai ke dekat datai ngatai ke kenang kebukai megak ke bisik diterima kita hari bala peningah ngotok muka dulu aku bye bye.

Okay, lagu ke dibaik Karen Libau pengrindu terkesai Ariati nungguan ngesai ke YFM ne. Ngaruh kita seruran segulai sejalan ngau kami ba Y9-12. Ya, ba musim jerebu tu peninga tau ke musim sebun ko kita ini. Ha, kita itu tadi tentu bisi utai ke cukup dikenangi ke kita. Ianya bisi ngasai ke siti pengasai ke takut. Takut tu tadi kira ke nyau ngeruga pengerai kita. Yang kaum ngeruga rundiang tau ke pikir tau ke cara kita berpikir tau ke cara kita berundiang. Ya, ambil ke banding nih peningah gaya hari ke ditemu kita dia tu ngau sebun asap ke bebau pia mega kita nemu sebun asap tu utai ke kamah atau ke uliah ngemedis kita uliah ngamah ke tubuh kita ngamah ke mua kita ngasu mua kita gatal. Jadi arinya tadi kita itu tadi bisik pengirawati pengirawati ke suah amat dia sai ke kita ngejung ke kita itu tadi timpuh ke pandak reti ku aku tu tadi peninga bak dirimpung kanya kita itu bisi masuk jari bak dalam kandang sejam bisi 5-10 kali masuk jari bisi ndak kita kalau ngasai utai ke bakanya tau ke kita tu tadi tiap kali kak pansut ke luar dia kita alu mayuh rundiang mayuh rundiang ngujung ke kita itu tadi aku tu pansut ke aku tu tadi kita kak berbeli ke pemakai kak nurun bekerja tang ke Tegal kita kelalu mayuh penangi ngujung ke kita itu tadi kelalu mayuh utai rundiang utai ke ngeruga kita itu tadi nanti ku pansut nge nya sena seput ku nanti ku pansut nge aku bisi ngasai tuk aku nge berasai nak nyamai udah nya nge nganyadi ke seput kita kelalu mai rundiang kebekenya nya siti ari tanda tau ke kelai OCD kalau nak kita maca siti artikel tau ke siti penerang berkaul dengan OCD ke disebut nanti bajako orang putih hanya obsessive compulsive disorder tau ke bajako bahasa kecelaruan obsessive compulsive nyak meh kebenar ya nama ke disebut OCD. OCD tu ianya utai ke uleh ngacau kita lebih lagi bersukut rundiang tau ke cara kita berpikir ke ngujung kita itu tadi jampat amat berasai takut buat siti-siti perkara. Baka ke dipadah kaku tadi contoh kecukup suah di pedak kita ianya berbasuk ke jari. Mimimit masuk jari, mimimit masuk mua dalam kandang sejam. Bekenyak ne, hanya siti ari kelai megak kuleng ngasuh kita jampat kesalati, jampat berasai jantung kita yang tadi kini kita kemadahan. Mimimit kita kelalu takut, kelalu nangi. Nyak kebenar ya, nanti kita itu mudah amat kena OCD, ianya obsessive compulsive disorder. Tau ke bajakuk bahasa kecelaruan obsessive compulsive. Ni bo mayuh kita meri contoh maka gayari ke diatok ne tentu kita bisi penanggu atau ke pengirawati kelebih lagi ba pemersi nanti kita meda rumah kita tadi kamah mimit aja tang kita udah cukup irau ngai nak ngelapnya ga nanti kita meda ba siti-siti indurnya tadi bisi lubang ba semin lubang besemiannya kita ngai medaknya lubangnya tadi ba dia nyu ngacau ko kita kita mayuh pengirau ba sentangnya negi semut tama negi nyelipan tama kita jampat-jampat kat nutupnya anyak mesiti tanda atau kekelai ko kita ini kelai OCD kira kebisi ngacau ba cara kita berpikir hari kita medak utainya tadi berkeni pia mega hari kita berhati ke utainya nyadi berkeni nyak meh dikumbai orang OCD ne hanya kelai ke terubahnya kelai ke cukup mudah nur kita itu tadi merik contoh atau ke merik banding ngambil kita merti nama ke utai disebut OCD ke bisik bak kita kebenaran kita nak berasai
masuk jari belama, adanya bisik pengirau hati ke bak perkara-perkara ke nak patut ngasuh hati kita irau. Baka musim jerebu tu kita sikit patut nyaga pengerai, kita patut nyaga pengelikun kita yang ngederi sebilia, hanya sikit patut patut diperhati ke kita tang nanti kita nya kelalu over atau ke kelalu lebih pengirau nya tadi ngujung kita megak oleh kusuk rundiang. Ngarap ke kita nyaga pengerai rundiang serta ngau cara kita berpikir lebih maya kita napik siti-siti utai ke datai bak dalam penghidup kita jam ke dia tu neh pengerai rundiang ngau cara kita berpikir megak patut diatur kita ngau mana maya kita ngatur penghidup kita bersari-sari. Okey, nyak berkawar ngau OCD ngenang mimiat dan peninga bulan ngau kita bawai 9-12 nanti kita akan nemu kita itu nanya Drempo, aku tu OCD ke nak? Okay, aku kat beli CD, nak? Aku tu bisi penangguh ba rundiang kini. Kita boleh nanya Drempo mega nama kebuah aku tu, mimit kat masuk jari, nato mendak jari kamer. Nama kebuah aku tu, ngai memedak sidak semut yang rayap berdia. Nato mendak sidak yang rayap dia. Aku lalu jampat-jampat ke ngelapnya. Aku natau mendak mimit ja anak aku tadi, ngagak otak kamer, aku lalu dekat nyidak. Kita patut berhati ke kita empu dulu neh ngai ke kita nyok lalu mayo terunding pian mega meda utai kemitnya tadi ulah jadi besar-besar okey jaga me cara kita berunding cara kita ngatur runding kita maya kita ke ngadap tau ke maya kita dituntung siti-siti penangguh ba dalam penghidup. Okey, kita berperindang dulu lagu Ari Jonas Joniaman ke sekali tu sebulan sara setahunnya ba.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik dari empau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Menak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Okey, lagu kedi by Lady J secangkir madu. Jadi mai kita berhati ke tikas pengamah angin jam ke dia tu ke bisik di peda aku ba apims kita jadi baca di Kuching jam ke dia tu ianya 316. Jadi tunggak ke Semarahan 292 jadi 309 di IPD Serian. Jadi Serian mana 211. Jadi nyak meh ko gaya tikas pengamah angin tunggak ke menua kita gitu ni. Ngarap ke kita ya sama nyaga pengerai drempu mana halaban nanti kita meda ngelama tu sebun asap engkanya agi ba atas saja ni. Tang dia tu kita meda ni. Kita nak nemu ni bagi amun ni bagi sebun asap ke kamah. Tak ko bisik ngundan kimia ko kita ini laban dia tu nanti kita dani pagi pansut ajak keluar sebuah nasab nyudah terengkah baruah nanti baka ke bedau lama keterubah ya sebuah nasab tu berengkah datai nitih ke puput angin ngagai menua kita tu ari ke diperhati ke aku ne peninga sebuah nasab tu tadi iagi ba atas menyak kira ke batas dia tu nyudah maja nurun ke baruah nanti di disintak ke kita nang cukup berasai bau asapnya pian mega cukup berasai nanti kita bak luarnya tadi dayeng angatnya tadi cukup berasai mak tajak tumu pagi ni sebedau tu pun nanti kita ngasai tumu pagi mata panas ayan kita empai berasai angat mak ne nanti bakal pukul 6 empai berasai angat na ne biar mega nanti maya mata panasnya tadi ayan dia gayari kita nanti nadai sebun tu tadi ndak kelalu angat biar mega udah tampak ne jadi dia tu nanti kita berarti maya ke sebun dia tu pukul 6 paginya kita dah ngasai dayeng tau kebekum kedibai ari tu cukup berasa ya mat bak kulit kita tau ke bak mata kita kelebih hayagi ne okey nanti kita bisi cermin mata kecelum lebuh maya driba manah nah adik kena kita ngambil kita itu tadi nyeliah ke drempu mega ari kita itu tadi nyau mali atau ke engkin yang mata panas ke di pedak kita nang ya becura mansau ke dia tu ni tu pagi kita dah mendak mata panas ukai bakal mata panas ke ngelama tu lebih banyak ada sebun tang dia tu tu pagi kita mendak mata panas pen nyau dah becurak mansau tau ke bisi campur dengan warna oren hanya reti ya hari kita ke lalu angat taja di lamun sebun nah nanti berumah nanti nadai kipas cukup berasai mega bekum pian mega nanti maya kita ke berjalai ba luar tajak kita tu pansut seminit dua minit aja ne okey agi terus merindang kita ke sekali tu peninga lagu ke dibai Jeffrey Anom entua mentas.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigo, jigo. Jigo.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai, sejalai.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Okeynya tadi lagu Hindustan dah mai kita melat ke diri ne bab madang bungai ingat lagu Hindustannya tadi lagu Larki Badi Anjani He. Ya, ngarap ke kita asuran happy ke kita ini berperindang ngau kami berwai 9-12. Sebenarnya tadi aku dah merindang kita ngau lagu kedai bayi Jessica Remaya Telan Tusah Luar Salah. Kita ke Benung nyedia ke pemakai tengah hari jam ke dia tu. Harap ke kita ke induk kelebih lagi ni. Bersabar meh ngau pemisi sekolah jam ke dia tu. Laban ada uliah mindah kini-kini. Kelebih lagi kita nemu ni. Menua kita dia tu benung dituntung sebun asap ke cukup balat atau ke benung raya jam ke dia tu. Jadi mayu lagi kita dia ubah rumah. Bergulai ngau diri sebilik. Kelebih lagi bergulai ngau balana jam ke dia tu. Jadi perkara kebukai atau ke berita kebisi dikunci ke engkau kami. Jadi pengawak berperasa agak sidak ke induk kelebih lagi pap smear. Berperasa pap smear tu bisi dekat diatur bak klinik Jalai Piramli ianya bak klinik Jawa dia ne. Jadi pengawak berperasa pap smear kena 19/9/2026 mayanya hari 6 pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Jawa atau ke bak klinik Sarawak Family Planning Association Jalai Piramli Kuching. Jadi berperasa pap smear tu ngagai sidak ke induk aja au nada berbayar. Nadai berbayar pri aja ne. Kita tau datai maya 19/9/2026 ianya berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke tengah hari pukul 12 tengah hari. Nadai berbayar tau datai tumu ngambil boleh parking ne. Jadi tentu kemega kita ke dekat berperasa pek semia tu entik ngagai sidak ke induk sigi kecukup mana ianya dalam tempoh 14 hari. Pengudah kita data kain ne atau ke data induk hanya cukup manah ne tau kira dulu maya ni kita data induk tau udahnya kira hari ke berapa nyambi nyamai mai kita ke ditanya alu nyamai orang meresa kita lebih lagi berperasa pap smear maya 19/9/2026 hari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Akhirnya ajak aku gerah ke bisi dikunci ke ngagai kami ba YFM pian mega ngambil kita berluar dia nemu ne tau nganjung diri berperasa pap smear. Kita berperinang ke sekali tu lagu hari Hani J Anang Laju anuju kita ke benung driba jam ke dia tu engkanya bisik pansut tumu deka betapau ke pemakai kini tak ku beli pemakai engkanya ngai duduk ba luar pedih nangi gak dur makai jam ke dia tu kelebih lagi mai pemisi sekolah supermall pen tau supermall supermarket tak ke mall pen benung penuh jam ke dia tu. Okey Hani J merindang kita.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisi pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisi ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh nemundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu dari SFC sembarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, Melissa Francis sudah merindang kita ke pagi tu. Ianya jam ketiga kita bergulai bawah 9.12. Lagu kedai baik ya bisi secupa ngigak segantang. Artinya tadi kak ngigak lebih meh nak cukup kini secupa. Nah, lagi berarti kesekedap berita ke patut diperhati ke kita, pemegang patut ditemu kita. Jadi UPS Rampa Menua atau ke JAS Sarawak, dia tu majak cakah matau ngau operasi nagang pengawak nunu ngau cara terbuka tau ke majak berjarit menyaneh ha kelimpah hari sidak tu tadi suah kagi berjalai ke pengawak matau bak kadang dur ke bisik risiko penusah angus terbuka tau ke ndur tanah atau kepalan ke nang mudah amat angus ne. Jadi kadang ndur tu anjing kaum kampung palan tanah kerapa palan ndur nuguang kuras genturuang bertanam serta industri. Jadi kita endang ya dilalau ngambil ke endak ngereja pengawak betunu ngau peneka ati atau kesepeneka ne serta jampat ngeriput ke sebarang penusah ke bangsanya ngagai upis bomba atau ke penusah angus nak ngirah dinindur nanti kita bisi terpedak terpansak kini bak tisi jalai kini tau ngagak riput tau ke berpadah ngagai upis bomba ngenak lumur 999 tau ke JAS bak lumur 1-800-88-27-27 1-800-88-27-27 tau ke bertelepon ngai upis bomba 999. Jadi mayuh kita itu tadi nanti kita daya ngagai nombor tu tentu kita ngantik operator nyawut nak. Kita ngantik sidak nyawut jadi mayanya sedia ke tingki kita dulu. Padah kenama kita beri penerang kamat lebuh maya kita ke ngagak report tau ke berpadah ngagai bomba nanti nyemak kita terpansa tau ke bisi medak ndur ke angus tau ke bisi medak orang bertunu ke kerak tanah kerapak kini engau cara sengaja kini tau ke udah kelalu balat betunu kuras betunu ke sampah tang nak dipadam kapi mega tau kita ngagak report tentu ke report kita nya tadi bisik penerang kecukup serta sedia ke tinggi kita yang ambil nyamai nur kita itu tadi madah ke penerang drempo sebenarnya kita meri report ngagai upis bomba tau ke ngagai lumur 1-800-88-27-27. Titiah katur lebih maya kita ke meri report tajak kita itu tadi nganti maya kita ke berandau ngau orang ke patut berandau ngau kita ini laban maya kita ke teleponnya tadi ya sigi ngasuh kita nganti dulu tekan nombor 1 tekan nombor 2 tekan nombor 3 tang nanti nadai atur bekenya hanya cukup manah kita terus oleh berandau ngau operator ke nyaut kangau kita ke dekat ngagak report ke cukup muntang amat kita mansa ngajak ngagai upis bomba ke semak nur kita dia nanti nyemak terpedak ke tanah ke bisi angus kampung ke bisi angus manah kita ngeriput jampat. Jadi cara ke cukup manah mega ianya seliah ke seliah kajak meh nur kita betunu ke sampah jam ke dia tu. Nanti kita nanam sampah angke tau tang betunu kenya aneng guai tajak kita tadi bisi ngeracun umai kini bisi ngeracun kebun kini tang kita ke tanahnya tadi manah nur kita bertanam ke jagung kini bertanam ke nama-nama aja meh ngambil tanahnya tadi ulah nur kita bertanam neh kita nyuka nunu tau seliah ke dulu jam ke dia tu laban kita dia tu benung ya musim kemarau pedih kita ke nganti hari hujan nah okey lagi terus berperindang itamedian ke sekali tu angkerajo.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Yang harap ke pengerinduk kita nak dilamun sebun meh. Ha, pengerinduk kita apa nak dilamun sebun dengan pangan diri. Harap ke suran ngerembai bakar bungai. Kayaknya semina lagu ke di bayi yang Michael Jemat pengerinduk di lamun sebut. Okay, jadi mai kita berhati ke Siti berita atau ke penerang untuk peninga lebih lagi berkawan dengan teknologi. Ya, jadi syarikat media sosial Meta atau ke company media ramah Meta. Jadi di report ke benuangnya dia ke diri. Ngelancar ke atau ke berjadi ke platform agent AI ungkup pengguna ke dikelala ngau nama Hatch. Ini dia ke penerang ke BC di pansut ke Amans ne. Jadi utai tu ke disebut Hatch nanti kita nemu Hatch ATC Hatch tu ianya ia berpun hari teluk hanya me utai teka di penyadi ke reti pelasar ejen AI tu tadi tau ke platform ejen kecerdasan buatan AI tau ke utai ke di tempat tu ne nyak penama ya nyak Hatch. Jadi pengawak tu peninga ngembuan 7 tau ke ngau 7 dekat bersemekiah ngau platform ke sebaka berpelasar ke open claw ngau pengawak berjadi kenya di sadang nanti nitiah ke report tau ke berita ke dipansu ke awani tu di sadang dekat diadu ke tau ke dekat diperjadi ke dalam ujung bulan tu tadi ujung bulan 8 atau kepun bulan 9 kira bulan 9 tu ne jadi utai tu tadi kira ke kena ngemaju ke agi atau kena nempak agi AI atau ke pemansang bak dunia teknologi tu. Jadi Meta benua ngagak model AI ke baru ngena kod watermelon ke dikarap ke ungkup pengawak berjadi tu tadi bak bulan 10 ngambil ngenegap kagi kira ketuk pengawak bisnes me kebendaria Meta tu tadi ba dunia AI kemayari dia tu. Jadi CEO Meta ianya kita sama nemu ne Mark Zuckerberg. Sebedau tu ia udah mantai ke pengasa ati ya ke Tegal company tu nak uliah nguasa platform telefon pintar bakal ke dipedak kita dia tu telefon pintar ke digagak Apple ngau Google ne sebedau yang ngalih ke fokus ya ngalih ke kuyangnya atau ke ngua kira ke nuka atau ke nganti cara ianya tadi mengatur dunia teknologi pemansang teknologi reliti tambah atau ke AR. Jadi ini teh ke report ke dulu agi hari tu peninga Hatch tu tadi dekat ngempung penau automasi bak sekedar servis ke terbilang ianya nyeng kaum DoorDash, Etsy, Reddit, Yelp ngau Microsoft Outlook. Lalu arinya mega ejen AI boleh berjalan ke pengawak mayuh kemayuh agi ngambil utai tu boleh dipejalai ke ngau cara automatik. Guna teknologi kemayari dia tu ngambil ulah bersemekiah. Pian mega ulah dikena kitai di selampur menua kebenar lebih agi maya kitai ngerja pengawak. Nanyalah bakal dia tu kitai ke gawak ba upo-upis perintah atau ke company kini dia tu ne. Pian mega kitai ke ngemeran ke pengawak dagang. Dan yang mayuh berkena ke Microsoft atau ke Word kini macam-macam. Jadi sidak tu tadi meh nampak platform ke baru ngambil ngemudah ke kita itu tadi kerja biar mega ngemudah ke kita itu tadi ngatur dunia tu buat pengawak ke dekat diatur kita lebih lagi berkena ke teknologi ke mayari hanya berkawur ngau teknologi kebisik jam ke dia tu ngarap ke utai tu tadi mayuh lagi dia gagak Mark Zuckerberg tu tadi ngambil kita semua pun boleh tau ke boleh penemu pian mega senang serta nyamai ngerja pengawak. Okey, terus berperindang ke sekali tu ngau lagu ke di by Ethnic Transmission Adara Iban Cina.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminak kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai ke mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lupa kita nya tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ko
1: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita tinggal ala Allah Taala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama utai kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngami utai kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ayah laban utai ti ngerusak nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan ngami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Sajurai 6:35. Belasar ndo bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Gautiun Depa Masterpiece

Sari Ina Sarina Hanuan Ambai. Upis pengregister bangsa atau ke disebut kita GPN dia tu benar ngalih hari pengawal ati berkena ke MyCard bangsa ke dia tu ngagai MyCard rebak baru. Nyalai pengawal keluar ke MyCard di Selampung Malaysia di sadang dekat ditangguh nak lama berlabuh hari kemarin. Nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu ilah. Jadi GPN ngelalau mensia mayuh titau ndak ibuh beguai meh. Ndak ibuh kalau berumban nuka tau ke nganti MyCard kita neh ngambil ke ngelanjar ke dulu niat kita ke dekat nuka MyCard dalam tempoh tu neh. Jadi bani biak ke umur 12 tahun ke baru ke terubahaya minta ngagak MyCard apa indai megak sama di perangsang nganti nak lama ngambil ke sidak ulin nerima MyCard rebak baru lebuh katu ke belabuh di keluar ke endak lama agi. Jadi hari MyCard ke bangsa lama dekat di pansut ke baru nak MyCard ke baru. Jadi kita ke bisi anak ke umur 12 tahun atau ke pergilah kini birthday sidak ya laban ke musim cuti sekolah atau kini atau miawak atau peluang kita ke kak ngagak tinggi sedak ya atau lanjar ke dulu anang guai berumban eh laban nitiah ke penerang ke bisik dipansuk ke sidak upis pengregister bangsa atau ke GPN anang guai berumban eh kak ngadu ke MyCard laban ngantik dulu MyCard ke baru atau ke cara ke baru media tu neh.

Pembaga adakah terus bergulai dengan YFM Seriaman bawak ngela tengah hari. Jadi lagu kena ujung ke Y9-12 kita lagu kedibai Rambles Walter. Hey Kumang alu ditampung ke ngau lagu Ari Nikel Mujah Sakang Kumang Semunjan. Hey.

Aldo segala berpadu nyawa dengan Marina Jara keran kenuan mai jam kita 50 minit dah lepas pukul 11 pagi. Ya, nak berasai ni bergulai dengan kita bawai 9.12 hari pukul 9 pagi tu tadi nyentuk ke dia tu. Jadi aku mien kira ke Kak Nyurut ke diri Ari Konti YFM. Jadi udah tu lagi kita dekat mendiang ke berita tengah hari ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agik ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Selama tengah hari dia tu kita bergulai ngaku Imerda Joni berita tengah hari hari 3/2009/2026. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong King Sing minta orang ke ngempu palando berbeli barang yang kaum kedai bergempung ngau perintah ngaga atu dagang ungkup temuai tidatai ke Malaysia. Gempung tu mega berguna ke orang dagang muka hotel izin dagang temuai ngau pengatur industri dagang temuai. Ia madah ke tujuh gempuang tu dikenang rinduk ke ati bala temuai ngambil ke bisik tanda pengingat ngagai sidak ke datai ngagai menua tu. Palan ke ditapat ke endo berbeli ke barang mega dipinta ngangkat ke pemanah atu sidak yang kaum perengkat tik diguna ngambil ke uliah mata mayuh agik bala temuai ke datai. Tu maga uliah ngada ke Malaysia nyadi palan do beli ke barang ti cukup ngerinuk ke ati nyarumba tahun nemuai ke Malaysia 2026. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 ti disadang dekat diatur pegila udah dilanjau ngagai hari 6 tu. Pengeram itu dekat diatur nyentuh ke ngagai 14/9 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1 ngau bak Tredex Fasa 2. Sibu Municipal Council SMC bak sebengkah penerang madah ke ubah tu ketegau gaya sebun asap tingamah ke pemersi angin. Nyak kebuah semua gerai pemakai dekat dibuka berengkah 5/9 lalu panggau pemerindang nitiah ke hari bulan asal ianya 6 nyentuh ke ngagai 12/9. Arinya SMC madah ke penatai mensia mayuah ngau sidak ke masuk aktiviti pengerami itu nak diansak datai tang nitiah ke penglantang ati diri empu. Bak sapa ke dekat datai, sidak dipinta seruran ngenak penangkup hidung ngau nyawa dikena nyaga pengerai ketegau gaya ari ke bersebun. Dua bengkah ndo bak Sarawak bak tikas pengemah angin IPU ke balat nak manah ke pengerai pagi tu tadi. Nakak pukul 10 pagi, Kuching 316 IPU, ngau Serian 309. Nam bengkah ndo ke bukai bak tikas nak manah ke pengerai ianya Samarahan 292, Sibu 284, Serikai 275, Mukah 232, Bintulu 223, ngau Seri Aman 211 IPU. Ditangkan ke Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri, ngau Limbang, IPU berikas ndak berpengerai ianya 174 nyentuh ke ngagai 190 IPU. Bagi menua Semarahan, udah mujo boleh champion bak pekit Siang Chi tau ke main catur Cina peringkat Sarawak 2026 ketembuk diatur hari 1 tu tadi. Pekit tu diatur bak pasal Simanggang di pasuk 271 ikut orang tingari ke 14 bengkah Raban. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penau Datuk Francis Hardin Hollis bak teks jakuk ya lebuh nutup pekit tu madah ke mayennya uliah dikena ngelimpang ke ari maya lepa bak orang ti masuk bak pekitnya. Tuk ngujung ke sida uliah nyeliah ke diri bak ulah ke nak manah bak gian dadah ngamega mayen judi online. Teks jakuk ya dibaca Private Secretary Yempu Jilin Itau. Bak tahun baru tu ilak pekit Siang Chi peringkat Sarawak dekat diatur di Sibu. Tunakak kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Jadi beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti. Selamat tengah hari peninga dia tu kita bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Sri Aman ba awak ngela tengah hari.
2: Terima kasih Puan Imelda di Kuching.
3: Ngelap tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Bekulai ngau kami,
1: ba awak
0: ngela tengah hari.
1: YFM Sri Aman
0: 89.5 MHz.
2: Segulai sejalai.

Okey, selamat tengah hari balap dengar. Nama berita kita jam dia tok. Berengkah hari dia tok nyentuh ngagai pukul 3 nang segagah kita ngau kami di YFM Seriaman dalam program Rentak. Ngela tengah hari. Hari YFM Seriaman. Didinga nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 2009-2026. 10 minit dah pukul 12 tengah hari. Nama berita tajapan kita yang mengkang ba gayari yang ke agak mengkang sebonto dikarap ke semua kita dalam pengelantang agak semampai gerai cukup air bak tubuh lalu lantang mendiang ke YFM. Selain itu Ibian tahu ke Steven tapasila ngau kita nyentuh ke ngagai tiga ngali hari itu lagi ngau nak uliah berkongsi ke berita ngau kita dalam awak ke sekali itu. Lalu bakal selamat pukul 12.30 tengah hari perengkah berkongsi ke berita. Berita berat dari kita balap meninga ke diterima hari alumur WhatsApp YFM Iban sekali kenya email yfmiban@gmail.com yfmiban@gmail.com. Nyak kebetul lah. Lalu dia berkongsi pukul 1 dalam program Ruai Kitai. Nur mai ke kita info dikenatai ke bala temuai ya ke dia. Kangau kami datang ke konti. Lalu pukul 2 bakal selama Nur berkunci ke program lagu-lagu lama ya ke dikumbai saluran dikenang. Didinga nyentuh ngege pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh dia 2.30 ngali hari. Nur berkunci ke pesan rindu hati hari kita bala peningah. Kebisik dia nyong kita ngegai live Facebook YFM Seriaman baruang komen. Lalu-lalu kebala peningai kebaru medak kita live jam dia tau kelebih lagi ia kebisik medak YFM Seriaman ba Facebook Seriaman FM. Terima kasih halaman semampai nyukung YFM. Ok, sebenarnya berkongsi ke info gayari kita saritok dibagi menurut Seriaman engkau dibagi menurut betuang. Mr. Achan merindang kita ngau lagu ya kedekumai aku ukai penyangkai. YFM Seriaman segulai sejalai.

Ahmad Manah, Menua Semanggang, Bandar Benak Malaysia, Aram Nuat ke Jalur Gemilang, Tambai Malaysia, Menua Merdeka.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/. Okey, agak mengkam gulang kau Ibin dalam program YFM Suriaman Rengela tengah hari. Terima kasih lepas sampai ngau kami. Lalu dikharap ke kita dalam pengelantang mendiang ke YFM nyentuh ngagai program kami di keluarga Sarito hari pagi nyentuh ke dini hari lagi tengah malam to. Nah, 24 jam merinang kita. Terima kasih ya kita ya ke baru mendiang kami nengah Artim Klik milih YFM jadi ke pemerintang kita. Jadi kita yang kita ngalih hari to tau ke tengah hari to. Info dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia, ungkap bagi Menua Suriaman Sarito 2009-2026. Dibagi Menua Suriaman, pihak mengkak betuang hari pagi tadi nyentuh ke lemah itu lagi mengkang dalam penusah sepun asap. Tajapan dibagi Menua Suriaman, kalau dibagi Menua Betuang pagi tadi bisa ngasai ke bisa hujan, bisa kedak endor. Hari mengkang dalam tikas pengamah angin ia ke ulah ngeruga pengerai Malaysia Mayu. Jadi ribut berpupuk serta itu hari barat laut ngau pengelaju 20 nyentuk ngagai 30 km sejam. Gelombang di Tasik peninggi ia antara 1 nyentuk 1.5 meter. Lalu tikas pengangat dibagi Menua Suriaman ngau dibagi Menua Betuang serta itu antara 24 nyentuk ngagai 35. 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Akhirnya aku gaya info gaya hari dikongsi ke Opis Meteorologi Malaysia. Terima kasih dengan gaya Siti Hawa binti Ismail. Tuh lagu hari Ika sebelum kita berperindang mendiang ke info bukai lagu kedekumai Pawang Pengerindok.

Kita ngenang di bagi menurut Syaman ngau di bagi menurut tuang tajak pan indeks pencemaran udara IPU atau ketika pengamah angin kita nak dalam 300 lebih ya nak buka kemarin. Kita kenang kemarin dah lama ngelansa IPU tikas pengamah angin kemarin di bagi menurut Syaman 1/2009 pukul 9 pagi 364 pukul 3 ngalih hari atau kemarin balap ningau 319 lalu pukul 8 lemai 1/2009 279. Jadi nakak pagi tadi 2/2009 ungkup sarito 8 pagi 214. Harap ke semampai nurun belama tajak penpia agi batikas nakak dia kita agi batikas ia kena mana ke pengerai ngeruga pengerai mensiamanyo kelebih agi kita ia ke bisik macam penyakit golongan berisiko. Nyalai mensia manyuah di tagang anak lama bak luar nanti ada kebuah ya keberat. Laban lama di luar oleh ngasuh pengerai kita tahu berpenanggul. Oke semina ia ke bisik penyakit kita ia ke tahu di kumbai gerai itu batang tubuh tahu megak ngatai ke penanggul baka gatal bak kuang ngujung ke kita tahu jampat batu pihak megak mata asai kempleman belama nanti nuan lama bak luar rumah bak luar asai kebisik kesek bermata lalu pihak megak kulit tahu temu tak gatal di dua megak tahu temu berai ngujung kita suah kasek lalu pedis dada pedis nseput udahnya nyalai kita ya ke bisik bak luar jam dia tu nang diperansang amat-amat ngena sengkabung mua sengkabung mulut takut nyawa ngena emas tahu kena sebut kemayari N95. Okey, kita ya ke bisik pengawak baluar jam diatur. Kita nang di perangsang, ngena sengkabung mulut ngau iduang. Sengkabung mua. Emas tau ke N95. Tanya pun pihak nang gak nyentuk ke kita itu tadi. Nggak. Nggak betabik ngepangan diri. Munyi ikut sekedar posting ya kebisik dipedak aku sarito. Kita kena sengkabung mua tegal gayari kita ya ke agik semampai dalam penusah sebuah nasab upaya ketegal penyakit ya kebisik diasai kita subah ngai penyebutnya labannya trauma ingat ke pengingat kita ya nape penusah penyakit selampur dunia subah lalu dia tahu kita di perangsang kena emas N95 tebal lagi tegal ke ngambil ke kita itu tadi ndak kena penusah ya ke udah tersebut aku tadi ya ke data yari gayari kita ya ke udah kamah gayari tikas pengamah angin kita semampai dalam nuar tikas ya ke ndak manah ke pengerai kita ngerugak pengerai mesin manyuah nyala kami semampai ngelalau kita balap ninga kelebih lagi kita ya ke baluar jam dia tu anak nak ngai ngena sengkabung mua ngena emas

Setelah lagu dari Cikgu Joti AE, lagu kerikumai Aku Okai Petara. Sebelum kita mendiang ke pesan-pesan berat yang kedekat di kenatai kaku lagi. Diterima dari nomor WhatsApp YFM Iban sekali kenyak Gmail YFM Iban.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Sriaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sriaman FM. Bisi je ku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Sriaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Sriaman FM.
0: Okey, terus ngatai ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita balap peninggal. Jadi tu, keterubah ya pesan-pesan pemati. Jadi pesan pemati keterubah tu data dari Douglas Cendan anak Willy, madah ke Madam Ellen Chai Uta anak Ape, tau ke Madam, tau ke bini Mr. Willy anak Jang Bo, udah nadai kemarin, 1/2019/2026. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai kamar melayan ya kebak setambak ulu, setambak ilik, penunus, sorik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu terau, pihak muka semua ya kenglala. Jadi ni yang Madam Ellen Chai Utak anak Ape. Dekat di sengai lemai 3/9/2026 hari 4 bak New Res Senadian. Jadi dekat Danjuang pagi 4/9 tahun keempat hari bulan September 2026 hari 5 ngagai pendam Anglican Lambir. Pesan tu tadi madah ke pemati Madam Ellen Chai Uta anak Ape tahu ke bini Mr. Willy anak Jambo udah nadai kemarin 1/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Setambak Ulu, Setambak Ilik, penunus, surik tiga buah rumah, jerai, lipus kenawit, batang rimbas, ulu teruk, serta semua yang kengelala. Niang dekat di sengai lemai 3/9/2026 hari 4 bak New Res Nadien. Dekat Danjuang pagi 4/9 tak hari 5 ngagai pendam Anglican Lambir. Pesan pemati tik kedua datai dari Asien anak Umpi madah ke anaknya ianya Jackson anak Asien tak ke Isien udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai bebala mayuah baru rumah Patrick tau ke rumah ex tua rumah Asin ulu Sungai Siung Kanan Sibu 3/9/2026 lalu dekat Danjuang pagi 4/9/2026. Nyalep santo dituju ngagai kamar belayan di kediau ba ulu Siung lubuk pelai Sungai Pedalai Siung Tengah Siung Ijuk Mukah Rasau Kenawit. Ngau semua kaban belayan tinggalala. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Patrick. Tau ke rumah ex tu rumah Asien. Ulu Siung Kanan Sibu. Laban pesan tu madah ke pemati. Jackson anak Asien. Jackson anak Asien tau ke Icien. Udah nadai 1/9/2026. Niang dekat di sengai bebala mayuah. Lemai 3/9/2026. Dianjuang pagi 4/9/2026. Kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah Patrick. Tau ke rumah ex tua rumah Asien. Ulu Siung, ulu Sungai Siung Kanan Sibu. Pesan pemati ketiga datai dari Nomi anak Charles Jimbau madah ke pemati Matthias Ankong anak Kennedy. Udah nadai 30/8/2026 bak Bintulu. Niang dekat di baik pulai ngagai Sibu 1/9/2026. Lalu di sengai bebala mayuah lemai to 2/9/2026 baru rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batangigan Sibu. Dikubur pagi 3/9/2026 sari pegila dikubur ke bak pendam Grateful Memorial Park. Kuari, Jale Kuari, Bukit Awap, Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan kediau di Pasir Mas, Engkalat, Awap, Penasok, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk, rasau mukah suratu ruban kepuas ulu ngoile kapit niah belawai bawah celum uya ngau semua kaban belayan bukai ting lala Matayas angkon anak kenidi. Jadi pesan tu madah kemati Matayas angkong anak kenidi udah nadai 30/8/2026. Niang disengai lemai to 2/9/2026 dan juang kependam dan juang pagi 3/9/2026 dan juang ngagai pendam Grateful Memorial Park Bukit Awap Sibu. Niang disengai lemai to barumah setiwa tinggi Batu Burak Batangigan Sibu. Penterang kesilik berkawal ngop nusa to kita tahu bertelepon ngagai nomi anak Charles 0148776930 0148776930 tahu kengagai tu rumah Stewart Tinggi 0111622 3441 0111622 3441. Seberapa aku terus ke pengawak berkongsi ke pesan-pesan berat mendiang ke lagu Ari Maxwell, Franklin Saran, Kedikumai, Telempai, Kebokai.

Oke, 45 menit udah pukul 12 tengah hari. Ngege balap dinga ya kebisi pesan berat. Pesan ya kebebatang aja kograh takut tersaum, tawanjung ngagai email YFM, inya YFM.

yfmiban@gmail.com. Nya email yfmiban. Au, kuna nok baru. yfmiban@gmail.com. Lalu kita ya ke dekat Tanjung kagai nomor WhatsApp yfmiban. Nomor WhatsApp Kunti 013-862-8422, 013-862-8422. Nyasmina, Nur kita berkongsi ke pesan-pesan berat, jako gerah sekali kenyat tesau. Okay? Email yang tadi, yfmiban@gmail.com, ngau nomor WhatsApp Konti yfmiban 013-8628-422. Pesan ke sekali itu dikunci ianya pesan sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Lamat. Tau ke Anam anak Jamal. Disebut mega ngawak gelar apa inomi. Tu tadi pesan sembiang 100 hari ex tua rumah William Anam. Tau ke Anam anak Jamal. Disebut mega ngawak gelar apa inomi. Dituju ngagai kamar belayan kediau di Ulu Krian Suratua. Temuduk Krian Suratua. Sibu Bintulu pihak muka kaman belayan tinggalan niang to lebih agak kita ya ke kalak boleh gawak ngau niang to lebuah niang to agaknya di polis menyak jadi semiang to diatur 12 hari bulan 9 2026 tujuh 30 lemai baru mah niang to empu ya ke belumur 46 aku nandok baru 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang Kucing. Sebarang penerang berkawal dengan pengawal atau kita tahu telefon ngagai Madam Nomi tahu ke Mak Girl 013-5693-598 013-5693-598. Tu tadi pesan berkawal dengan pengawal sembiang 100 hari sembiang 100 hari niang ex tua rumah William Anam tahu ke Anam anak Jamal disebut mega apai nomi dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 tujuh 30 lemai barumah niang to rumah ti belumur 3 rumah ti belumur 436 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang jadi dituju ngagai kamar melayan kriau di Ulu Krian Suratua temuduk Krian Suratua sibu ngabintulu pia mega kamar melayan kenglala biar megak kamar melayan tekalak gawak ngau niang untuk menyak dipinta datai ngolok pengawak tok. Lalu pesan nangkan kenyak. Pesan nangkan kenyak ianya datai dari Sabia anak hujan. Madah ke pengawak sembiang berkat keregang. Niang Buddha anak jingan. Diatur 5 hari bulan 9 2026 10 pagi. Barumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undur. Pesan to dituju ke ngagai kaban belayan kediau di Kuching, Seri Aman, Semulung, Tuba, Merebuang, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Sekayuk, Batang Undup, Langau, Indonesia, Jawang, Ran, Indonesia, pihak muka kaban belayan tinggalan niang to, niang Buddha, anak jinggan. Jadi penerang kesilik berkawal dengan pengawak to. Kita tahu telefon ngagai lumur to 013-6355-378 013-6355-378. Tu tadi pesan timadah ke pengawak sembiang merekat keregang niang Buddha anak jinggan diatur 5 hari bulan 9 2026 10 pagi barumah Maurin anak Michael John entebar batu lintang undup. Kabar melayan ke dituju peka pesan dipinta datai ngagai rumah Maurin anak Michael John entebar batu lintang undup. Pesan kedua, pesan nangkan kenyak kebenarnya, datai dari Matthew Belajar anak Gumba, madah ke pengawak sembiang keregang niang sera anak anak Baguang. Madah ke pengawak sembiang keregang niang sera anak Baguang, diatur 5 hari bulan 9, 2026, hari 6 to berengkari pukul 10 pagi, bak rumah Maurin mega, rumah Maurin anak Michael John entebar undup Seri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak sekayuk batang undup kaban belayan yang kenglala niang sera anak Baguang mega. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Maurin entebar undup Seri Aman laban dipinta ngulok pengawak sembiang merekat keregang niang sera anak Baguang diatur hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 berengkari pukul 10 pagi. Penerang

Ilia, kabang belayan tau bertelepon ngagai Matthew Belajar Anak Gumba 013-4209-845 013-4209-845. Ya tadi rintai pesan ia kebisik diterima dari bala peningah dikenatai keba awak ke sekali tau. Harap kepesannya tadi terang dan dengar kelebih lagi kabang belayan tidak dituju kepesan.

Nyatane meri kamila ngau lagu selatan okai empo tua. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua pukul 1 ngalih hari. Bakal selama dalam program jam kedua lagi bisa program ruai kita nur pekunsi ke penerang ya ke debaik. Temuai kita tibisir ke ngau kedatai ngagai konti. Kita meliang ke lagu hari Rosi Usua kedekumbai mana sayau kediri empuk.

0: Begulang kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Ya, jadi yang meriah selamat tengah hari, peningat mayu, selamat bertemu baru ngau kita, berprogram meruai kita ke minggu tu. Kami nang bisik mai temuai, datang ke konti YFM. Jadi minggu tu nya tadi, bertuah benar lah ban aku tu tadi sempat meka berandau ngau siku lama tu tadi pemesai hari UPS pengerai bagi Menteri Aman kalai ke tengah hari tu. Ya keduduk tu ngak muang aku nya tadi, ianya Encik McLean anak Josh, hari unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menua Seri Aman. Jadi sebelah aku nyebut nama nak utai ke dekat di kunci kia, lebih lagi topik ke dekat di kerandau kia, dikenang ya begulai ngau kita mayuah ke tengah hari tu. Aku dulu lalu ke penatai nuan ngai konti YFM ke ngali hari tu tu Encik McLean anak Josh. Jadi tengah hari tu tu Encik McLean Siti hari nama tu tadi tak patut diperhatikan lebih lagi bab perkara pengerai kita. Lepas nanti aku perhatikan dalam kanan 2-3 minggu tu tadi mayu Ahmad meda balanemia sedak ketua itu tadi bisik kena penyakit pedih mata.
1: Ucik kita merhati berapa minggu tu kita bisik pes pengerai bisik nerima nyalah. Bisik nerima kes ke disebut kita ke penyakit kesari tu ianya konjunktivitis atau ke pedih mata.
0: Pedih semata. Jadi ngarapkan bersama ayuh tu tadi sama duduk jenuh mendingan ke penerang rinuan tengah rito leban tengah rito tadi nuan tu dekat nerang ke tanah-tanah engkau bahkan di cara kita itu tadi mutar atau ke nagang rempu hari ke kena rampit pedih semata. Awak ke bersama ayuh tu sama demu nama nak utai ke dikumai orang pedih semata atau berjakok kita perubatan tu lain ke kita nyebut yang kita berupanya itu sikit pedih mata sebut kita
1: awaknya ke terus gek
0: awaknya ke tampak gek lah yang mai kita mertin jadi terus akan nuan tu Encik McLean.
1: Okey, terlebih dulu aku mengucapkan selamat ngali hari ngagai semua peningat Iban YFM Seri Aman. Aku tau McLean Josh dari UPS Pengerai Seri Aman dekat berkongsi engkau semua bala peningat tentang sitik igik penyakit ke benuang ngerekai kemayatok lah ya dikumbai kami konjunktivitis tau ke penyakit pedas mata. Okey, nama utai dikumbai kita konjunktivitis atau kepada mata tu. Konjunktivitis ialah sitik igik penyakit kenyerang konjunktiva. Ianya sitik selaput bak mata kita kena ada bedak lah. Ia kena utup igik mata putih engkau bagian ke dalam kelopak mata. Jadi penyakit konjunktivitis tu selalu nyadi bisa digigit sebab lah sama ada ya ari bakteria, virus ataukah bisa alahan ataupun kita ngomainya bisa allergic engkau barang pemakai bukai lah.
0: Jadi apa tanda-tanda atau ke bak gejala penyakit pedih semata atau tadi minta nun nerang ke atau Encik McLean.
1: Okey, kita sikit nemu bisik tiga-tiga jenis penyebab ngagai pedih mata atau lah. Okey, hari ketiga-tiganya ke paling utama ke temu kita ianya penyakit pedih mata laban bakteria lah. Penyakit pedih mata atau ke konjunktivitis ke disebab ke bakteria uli ngasuh matanya di merah lah yang sikit nemu. Apabila bisik mata merah, sikit nemu nya bisik sikit pedih mata. Selalu ya, nanti pedih mata laban bakteria, kelopak mata kerambit lah, maya tumbuh pagi. Maya kita dani tumbuh pagi, kita susahkan celak ke mata laban kerambit. Discharge atau ke taik mata ya ke pansut, selalu ya berwarna putih, atau ke kuning, serta likat. Nyak ke ngasuh mata kita kerambit tadi. Pedih semata ya ke sebab ke bakteria, selalu ya mula dari sepiak lah. Jarang ya ngerekai ngagai sepiak. Kadang-kadang sepiak aja, tapi ya uliah ngerampit ngagai sepiak agak lah. Penyakit tu selalu ya manggai agak seminggu baru ya uliah gerai. Okey, jadi yang kedua tadi ya konjunktivitis atau kepedih mata laban virus. Tanda-tanda ya lebih kurang sama lah kau nya tadi. Tapi ya ke paling penting ke dito mata selalu belaik lah. Udahnya pedih semata tu bermula dari sepiak mata lalu selalu ngerampit ngagai sepiak lagi. Entai laban bakteria tadi kita udah nemu penyakit tu uliah manggai ngagai seminggu baru uliah gerai. Tang atau bisa beda yang kau hari ke kena virus tadi. Kadang-kadang uliah manggai ngagai 2 minggu baru ya gerai. Okey, jenis konjunktivitis ke penudi nya laban alahan. Jenis penyakit mata tu selalu ya jadi apabila kita bisa salah tempat lah, kita bisa allergic atau ke datang makai sitik-sitik pemakai ataupun atau ke bisa utai masuk abu kini semua alam matanya. Ya ngasuh mata gatal berair serta mirah lah. Kadang-kadang tahu mai ngagai gatal hidung nanti kita bisa penyakit residuang. Tahu ke dikumai kurang allergic rhinitis lah. Okay. Mata selalu beraik, kedua mata serta pedis serta penyakit tu ngambil masa lama mimik ke gerai. Kadang-kadang manggai lebih hari 2 minggu. Tapi site ya penyakit tu entek ya laban alahan tempat legit tu ya nak ulih ngerekai ngagai orang bukai lah. Ni aja kita perlu tunggu.
0: Jadi apa cara kita ngubat pedis mata tu tadi tu Encik McLean ne? Bahkan ni ko cara kita rupis pengerai tu merubat pedis mata tu. Lapan te kita menanti si ko udah kena ni ya? Ya ke berampir new semua orang kena.
1: Oh ya sekali bilik.
0: Bahkan ni cara kita merubat ya.
1: Okey, rawatan penyakit tu nanti ngira kaya sikit nak kalau spesifik lah lapan yang ada bisa ubat ke khas. Tapi biasanya nanti kita nemu dari bakteria tadi. Kita kena ubat dia segi antibiotik lah sama dengan virus. Kita bisa bala kena penyakit tu, kita patut dengan jumpa bertemu dengan doktor lah berubat. Lepas segi sidak aja nemu maka ni kena. Kita kena ubat ya. Cara merawat penyakit tu ke ngasuh penyakit tu gerai bergantung dengan jenis utai ke ngasuh penyakitnya pada mata tadi lah bunyi ku aku. Nanti ya bakteria lain ke, virus lain ke, nanti ya alahan tau ke allergi ya lain ke. Jadi cara kena ubat pada biasa pada mata biasa tu selalu dengan antibiotik lah. Antibiotik bisa dalam ubat titis matanya. Tahu ke ya ke diberi dutur lah. Cara bukai kepala yang senang enggak sesuai nak ngerekai lah. Cuci mata enggak sesuai kena air bersih.
0: Kelia tu tadi Encik McLean. Kita kelia. Dama tu nanti kita meda ngasih rempunya pedias mata. Nemu kita nuan pun papa aku nemu yeah, yeah. Ne. Ak peinai kita kelia, ak ini kita kelia. Lu ngasuh kita itu tadi ngusut engau. Ai kemek kita empu ne. Jadi caranya aneng naknya ne.
1: Tapi oleh kita anang, lepas caranya untuk jemaah ke, ya, okay, cara keberkesan paling berkesan lah. Untuk oleh kau jumpa kita bertemu doktor lah.
0: Doktor aja, anang ngai ke klinik aja ne.
1: Ngai ke klinik.
0: Anang lepas kita nemu ai kemik nyukanya bersih ke, yeah. Ngambil kenyo kuat ke pedias ne. Penyakit pedias mata atau tadi senang amat ke berampit. Untuk siko ke udah kena, untuk ambil kemandian yang vaskularnya tadi siko nembiak udah kena. Lalu kak kena makan ya tadi ne. Jadi bukan ni cara kita itu tadi nagang penyakit pedias mata tu.
1: Cara ke kena nagang diri dari penyakit konjunktivitis tu atau ke pedias mata tu enya nte ulih anang berkunci ke perengkah diri bekas selimut sabun semuanya udahnya ika bisa kena kanta lekap serta perengkah makeup lah nte balai indo anang berkunci ngau rebukai lah ngai ke penyakit tu jampak berampit. Ya ke paling penting jaga pembersih diri lah serta cuci jari ngau suweh ngena air teh bersih serta sabun sepengudah megai mata ke pedih lah laban pembersih diri ke paling penting amai nanti kita bersih penyakit tu sikit nak boleh ngerampit ngagak rebukai nanti boleh anda sekali nego mata ke pedih anda pengungsi ke ubat titis mata serta anda ngguai ngelawak nur mayu orang lah ngagak penyakit tu jampak ngerekai bunyi kaku tadi nanti kita bisa bala udah kalau kena pedih mata kita kena gak. Kadang kena ubat permatanya, ngai ke ngerampit ge. Lawannya salah satu cara ngerekai ke penyakit tok lah. Okey, ya perlu di sekali anak gue nganjur anak ke sekolah lah. Te kita nemu anak kita impu bisa sakit lah. Laban tok uliah ngujuang ke anak orang bukan kena lah ba sekolah.
0: Jadi ya kena ngujuang karena orang tua ke ngali hari tu tu Encik McLean nama nak kini pesan tau kerja kalau alau nuan ngakai peningat ke benar dia yang ketua ke tengah hari tu.
1: Okey, ikut peduli sekali aku dekat pesan tu ke ngelalau bala lah bala kita ke Baru Adin nanti semua bisa nemu dirempu ke anak ke bala sebilik di rumah panjai ikut bisa tanda-tanda pada mata tu ikut paling penting ya pertama sekali kita ngagai hospital lah berubat sama ngagai klinik atau ke hospital ke paling jampih ngau kita ya ke pertama lah ya kedua anda yang tak jaga pembersih diri lah. Ia nak nyuci jari selalu lah. Nanti udah pulai hari jamban semua lah. Nanti uli anda kalau buat pesta ria nunggu dulu lah.
0: Jadi nyak utai ke patut dia perhati ke kita ngakai kita ke bisa ngasai krim punya pedias mata anda yang kuai ngakai dua orang kerami mana ngai ke kita nyamai penyakit pedias mata kita ngerampi orang bukai ne. Jadi atau Encik McLean kenang nuan berkawal ngau penyakit pedias mata tu tadi nama tu nenak bapa aku jadi tau Encik McLean tu kadang-kadang kita perhati ke pedias mata tu nak semuanya tahun tu tadi Encik McLean kian ne bisa maya maya ya maya ni penyakit tok kaman nyadi.
1: Okay, jadi kita merhati ke penyakit maka tok selalunya selalu ya yan lebih maya hari nantu berapa nyak lah mana kadang-kadang angat, kadang-kadang celap, kadang-kadang hujan nyak ngasuhnya. Kedua menyiko aku tadi nyak hari pembersih siko-siko lah. Apabila kita boleh nyaga pembersih diri, ukai penyakit seminat penyakit pada mata tu aja nada yang boleh ngerekai. Semua jenis penyakit.
0: Jadi kepada ya Bu Nato tadi jaga pembersih rempum awak ke nyeliah ke macam-macam penyakit bukai muka taunya di bagi tai. Dengan peluang tu muka Encik McLean aku merbesar terima kasih yang kenuan ke ngali hari tu laban ulih berkongsi ke Siti Ari kenang ke mana benar yang ketau di Prati ke kelebih lagi yang kai bala painai lebuah sidai kenyaga pengerayan nak sidai hari kena rampit penyakit tau kepedes mata atau tadi. Sekali lagi terima kasih Encik McLean, ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebukai.
1: Sama-sama.
2: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
3: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, bak awak ngelak tengah hari, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Tuan lagu hari The Crew ngau Lucy M kena kumai layak ke penudi sebelum kita berkongsi ke info-info bukai, info mansang ungkup balap ninga di Kesayau kah.

Okey, bawa tu 24 minit dah pukul 1 ngal hari. Kita ngelalu ke baru balap ningai ke bisik medak kita ya. Ya ke bisik bak live Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Mari terima kasih ya mega selamat ngal hari ngai kita ya ke bisik ngau kami. Jam dia tu bakasida Mr. Roy Kuang, Sendi N, Jessica Itan, Mary Jamba, Sami Umpi, Rono Manijar, Bethlin Bet, Dublin Kebaja, Pengiran James Pengiran, Puna Selapuak, Cecilia Kumit, pihak mega Mary Entayen, Engau Keliang Temawai MJ, pihak mega kita buka ia ke bisik ninga, bisik meda, sekali kenyak bisik ngatai ke komen, bak live, Sri Aman FM, jam dia tu. Ini nur kita dia tok bala peninga rap Kelantang mendiang ke YFM sekali kenyak kita di rumah laban kita di perangsang jam dia tok di rumah anak kita ya ke benong bersekolah benong pemisi sekolah jam dia tok agak mengkang pemisi ba hari ketiga atau keempat lupa bak kaku dalam seminggu tok meh sidak ya agak pemisi sekolah dikarap ke kita ni buah meh mai dulu bala anak kita keluar baik sidak di rumah aja laban lagi mengkang gayari to ndak nama to ngemujur ke pengawak kita berjalan mindahkan kita kelebih agi ba musin to musin ya ke agi mengkang ba penusah ba penanggul sebuah nasab. Jadi perintah negeri Sarawak nengah upis menteri pengerai mensia mayuah pihak mega pengawak berumah ngau perintah lokal serta upis pengerai Sarawak ndang meruan cakah betati ke perkara pengerai kelebih lagi ia kebepuan dari penusah sebuah nasab to, ia kenyadi tegal penusah sebuah nasab to, di benuang diasai ke kita di Sarawak biar mga nur bukai di Semenanjung Malaysia. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kohian, perengkah pengerai mega uliah dikena sebarang maya ko ya, biar mga maya, biar mga ubat, dia kena napik penusah sebuah nasab ia kebisik diasai ke jam dia tau. Jadi stok ubat pihak mega perengka kena berubat stok pesengkabung mua pihak mega silinder oksigen nang cukup kok ia nambah buat sebengkah penerang. Ia kebisik sudah dipansut ke Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak. Yang Berhormat Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian megat nambah opis emergency engau trauma hospital besai Sarawak bisik ngerikut ke nerima sakit asma bulan sitik tu tadi mayuah sakit asma mayuah pesakit asma bulan sitik tu tadi tajak pan penyampaunya endak ditemu nambah. Lalu yang lalau mensi mayuah ngambil kebelak nyaga pengerai diri serta nguliah ke penderang ya kamat bekawal ngau tikas pengamah angin ia kebisik dasai ke kita hari sumber hari info ia ke betul ia tadi penerang ia ke dipansut ke Sapit Premium Lokita Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian. Jadi si tek tau bekawal ngau perintah tau ke declaration darurat dekat dipejalai ke bak bagi bagi menua tinggembuan tikas pengamah angin 500. Pihak Kosapit Premier Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas dia mengat chairman Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS. Penterang itu dipansut kia lebih ngulu awam engkau pengarang berita ia kediatur Bak Wisma Bapa Malaysia Kucing Ari Satu itu tadi. Misana. Lalu ko ya semina bagi menua tiba tikas pengamah angin ianya 500 dekat di pejalai ke perintah atau ke declaration darurat. Lalu maya to semua opis-opis perintah serta sektor awam ngau swasta pihak mega sekolah dekat ditutup. Bak bagi menua ya kebisik ngasai ke pengamah angin bak tikas 500. Lalu semina upis ya ke ba kategori upis-upis penting. Upis-upis penting menua dikebenar ke beroperation. Tajak pihak pengawak mindahkan kita ndak diskat lalu dibelalau ke garis nyaga pengerai serta penglikun
lebuh napik penusah sebun asap. Pengawak mindah ken kita agi nak resekat tajapan nyangka. Nyangka bisik datai bak 500 lalu dilalau lalu belalau ke. Tajak pen pihak pengawak mindah ken kita nya tadi belalau ke garis nyaga pengerai serta pengelikun lebuh napik penusah sebun asap kelebih agi ngena sengkabung mua. Jadi ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Mega UPS JPBNS Komiti Mutar Kepenusah Ngenyit Negeri Sarawak meruan ngemata ketika pemanah angin. Pengamah angin bak genap bagi menua di negeri itu. Sarawak itu kena nentu ketolong penusah ngenyit dipatut diatur bak bagi menua tingasai kepenusah itu jam diatur.

Yang terus ke pemerintah kita. Mendiang ke lagu hari Cikgu Mbak Lala. Lagu kena kumbai Solo Hati Nadai Tinggi. Sebenarnya kita kenang Siti Ari Berita yang kedatai dari Opis Pengerjita Bangsa Taukat Jabatan Pendaftaran Negara.

Tos ite info ya kedatai dari Opis Pengregister Bangsa atau Opis Pendaftaran Jabatan Pendaftaran Negara. Dia tu benar ngatur pengawak dekat nganti baru pendiau, nganti baru gamal MyCard kita, ya kena diperanak menua Malaysia. Ditukar ngagai ia ke dekat baru, ya ti baru, ia kena kumbai MyCard generasi baru. Nyalai Opis tu, Jabatan Pendaftaran Negara, Opis Pengregister Bangsa, pengawak ngagak IC, ngagak MyCard, bisik berpenanggul lebuah di pejalai Opis tu, nyentuh ngagai 7 hari bulan 9, 2026 kedekat data itu. Opis tu ngelalau mesin mayuh ngambil nda nukar IC, nukar MyCard kita dalam tempoh tu, nyentuh 7 hari bulan 9, 2026 tu. Semak nadai kebuah air keberat nur kita anang kuai meh nukar IC nukar MyCard kita bak timpuh tu laban pengawak nukar MyCard bak timpuh tu dekat napik penanggul laban Opis tu benuang dekat upgrade ngagai tingki kita ngagai MyCard kita upgrade MyCard ngagai MyCard yang kebaru MyCard tidak dikumbai MyCard generasi baru. Atau yang kawam kita apa inai ya kedekat ngagak tinggi IC MyCard ungkup anak kita ya kudah cukup 12 tahun anang guai ngagak MyCard sidak ya dah tau au anang guai ngagak kesidak ya MyCard jam dia tau ngeluai hari 7 hari bulan 9 tau kira ya 9 hari bulan 9 kenyak meh tau ke nerima penerang ya ke pemaduk baru hari Opis JPN laban Opis JPN dekat update status sidaya bakawal ngawa pengawak tu nangkan ketuila au. Jadi ungkup kita ia kedeka ngatur pengawak nukar IC, nukar MyCard jam dia tu anang kuai ngatur pengawaknya. Laban tik kita ngatur pengawaknya dia tu Opis dekat madah bisi lama mimit laban sidaya dekat upgrade dekat ngemanah kaki dekat ngagak baru tingki-tingki kita IC kita MyCard kita gambar kita ngagai MyKit MyKit kene MyCard kedikumbai MyCard generasi baru ente Opis tu dah bersedia ngagak ke kita MyCard bangsa yang kebaru ila Opis tu dekat madah ke bak madah ke pasal pengawak tu update pengawak tu bak saluran rasmi JPN nangkan ketoila. Ya sitik berita dari Opis Pengregister Bangsa atau Kejabatan Pendaftaran Negara. The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/. Lagu hari Desidian kerekomai ukai orang bokai. Ya terus rindu mendiang ke YFM jam dia tu agi mengkang ibian ngau kita. Ngeluan ke perahu YFM Suriaman nyentuh ngege pukul 3 didinga lagi.

Lagu Kedai Kumai, Umpan Jina di Air Tenang. Jina merpati makan di tangan, jangan di simpan dalam hati, ya kah? Kadang-kadang kita itu berguna ke lagu joget, kena kita ya ngelantang ke hati, ombak kita itu udah kenyang. Nanti kita ketawa nak nyadi, kita tindak wai. Kuah kumah. Siko-siko kita mensian dan mayu ciri ya kena sebakang ngepangan diri. Tajapan dah buat kita sama belak celuang. Okay, kita ya ke benua ngetu tengah hari jam dia tok balap ninga. Terima kasih alamat semampai. Laban milih YFM jadi ketahui yang kita nyerombak kita ya ke benua mata kelengan ngetu tengah hari jam dia tok. Lagi yang enang menuang kita ya ke menuang betapik ngawa penusah sebuah nasab jam dia to kalai operation ngaga hujan, operation pembenihan awan OPA dekat di pejalai kengau cara berengat-rengat tiknya kawam 13 bengkah alai bak 3 bengkah negeri berduduk hari gaya hari ya ke majak bersebun biar mereka kena mantuk sekedar hari endur ya ke balat ngasai ke penanggul bekau gaya hari ya ke agik mengkang bangat panas jam dia to. Jadi penerang itu dipansut ke Sapit Menteri Besar Menua Ketai Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timadah pengawal itu dekat diatur berengkah hari 3 hari bulan 9 semak dada penanggul sari apa gila nyentuh ke ngagai 5 hari bulan 9 2026 nitiah ke penerang tau ke nitiah ke info tidak kongsi ke dito. Jadi operation tu ilak dekat dipejalai ke Komiti Mutar ke Penusah Ngenyet Malaysia. Natma ngau kerjasama Opis Pengemata Gayari Malaysia. Tok Opis yang dekat nentu ke sekali ke uliah diatur mayanya ilak. Pengawak tu ianya Opis Pengemata Gayari Malaysia, Met Malaysia. Pihak megah dipejalai ke ngau kerjasama Raban Soldado Langit Malaysia. Soldado Langit Diraja Malaysia, TUDM. Tentera Udara Diraja Malaysia. Alai ngatur operation to di Sarawak ianya operation to dekat diatur bak tekat air batang air, tekat air bakun, tekat air murum, tekat air benguah, tekat air grogok, tekat air asyakirin, tekat air sika, ngau tekat air di matang kucing. Lalu bak negeri Kedah, operation to dekat diatur bak tekat air pedu, tekat air muda, tekat air ahning, ngau tekat air bris. Lalu pisik muka dekat diatur di negeri Perlis, dekat dipejalai ke operation pembenihan awan, ba pembenihan awan, ukai awam, awan, remang. Dekat dipejalai ke bak tekat air timah tasuah di negeri Perlis. Nyak tadi berita ya ke bersangkut paut ngau operation ngaga hujan, operation pembenihan awam. Di pejalai ke sama ada penanggul laban tok ngira penemu ari sida ari Opis Pengemata Gaya Hari Menua Ketai Malaysia, Met Malaysia ya ke uliah tau kenemu agi nentu ke bagi gaya hari bagi remang di langit din tau dikena ngaga operation pembenihan awam di pelabak ke dekat diatur 3 hari bulan 9 nyentuk 5 hari bulan 9 2026 diatur Natma ianya Komiti Mutar ke Penusah Ngenyet Malaysia ngau kerjasama Opis Pengemata Gayari Malaysia, Met Malaysia, Pihak Megaraban Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM.

Sebelum kita ada baik, aku mendiang ke Siti Ari Berita yang kebisik nyadi di menua luar. Kita mendiang ke lagu dari Bos Tony Engkabi, lagu kedikumai Biar Kubalut Teliah di Ati.

Aku di tuning kami kini kembali biar ku balut teliah di hati. Oke, kita kenang siti berita yang bisa nyadi di luar menua kita di Malaysia. Bekawal ngau sebengkah penusah yang bisa udah nyadi di menua Nepal. Menua kita di Malaysia udah minta pembenar perintah menua Nepal nganjung raban smart menua to smart Malaysia. Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team ngatur pengawal ngiga serta nyelamat pihak megak mantu menua Nepal ti baru udah kena penusah bah serta tanah tusur empai lama. Perkara itu dikongsi ke Menteri Luar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan pengudah ia berandau engau Menteri Luar Nepal Mr. Shishir Kanal hari satu itu tadi. Pengawal itu ialah nyangkawam pengawal ngiga rakyat Malaysia tiap yang temu penunga bisik bermenua Nepal mayanya dilalu bedau uliah di giga pengudah penusah tanah tusur serta bah bak menuanya udah nyadi empat lama. Yang berhormat Dato' Muhammad Dato' Sri Muhammad Hassan megak berkunci ke pengagati terima kasih angkai perintah menua Nepal Tegal udah mantau opis kedutaan besar Malaysia bakat mandu Nepal terutama betapa engkau penusah to. Lalu pihak megak menteri besar menua kita Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Amar Yang Amat Berhormat Dato' Anwar Ibrahim udah ngemendar ke pengawal nganjung tim smart Malaysia ngagai Nepal ngiga pihak megak mantau serta mai pulai peranak Malaysia tibelak kena penusah tu ba Nepal lalu penusah tu nyadi kira ya nyuka lebih seminggu dah nyadi 26/8 tu tadi seminggu penusah tu dah nyadi pengawal ngiga serta nyelamat agi mengkang di pejalai ke Mayuh Raban di menua tu udah datai hari menua luar mantau menua Nepal dalam pengawal ngiga serta nyelamat agi di pejalai ke ba penusah tu lalu 55 ikut peranak menua Malaysia di menua Nepal agi mengkang nauliah nadai ditemu penunga bedau oleh the contact lalu sebengkah agensi pemberita antarabangsa ianya Anadolu agensi madah nakak kedia tu direport ke 919 ikut udah berbadi nyawa lalu nyau ke 4,800 ikut direport ke agak lenyau tiap yang kawam 853 rakyat menua luar udah lenyau empai temu bekawa penusah tanah tusur serta bah besai ti udah nyadi di menua Nepal jadi ngarap ke 55 ikut peranak menua Malaysia nyata di dalam pengelantang jam dia tu tajak pan empai di temu harap ke Raban Smart menua kita Malaysia mujur ngatur pengawak tu di menua Nepal ti udah kena penusah besai ianya penusah bah engau tanah tusur empai lama nyadi 26 hari bulan 8 tu tadi di menua adap ke Banjaran Himalaya antara menua Tibet engau menua Cina. Kita sebenarnya ngagai program berkunci ke lagu-lagu lama. Seluruh ni kenang. Sylvia G sama anda ngogi.

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengar program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Ya, lagu akan terubah dalam program Saluran Dikenang ke sekali itu ianya lagu dari Christopher Krilanduang Krikumbai Lebak Pengurindu.
1: Penanyi lama program Saluran Dikenang.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my.my/crc2026/. Lagu dari Lina Kidang Kedekumai Pengerindu Udah Nyata. Lagu kedua dalam program Saluran Dikenang kita ke sekali itu. Terima kasih yang kita yang bisa minta lagu-lagu lama. Dikarap ke rintai lagu ke sekali itu. Ngelantang kati semua kita rindu ke program itu.

Ya, lagu dari Lina Kidang Kedai Kumbai Pengerindu udah nyata. Aku ngatai ke dua bengkah pesan ya ke bisik minta lagu-lagu lama baka pesan ya ke datai dari Sirini Cendan Sirini ya minta lagu lama dari Linda asai ati enggai bersuara kena meridang semua ya ke bisik ningah radio ngalih hari itu. Lalu siko itu ya kena ikau Michael Bungin. Ya bisa minta lagu lama Ari Niang Andrew Lanting Solo Temawai Rama dikena merindang semua kaban Facebook yang ngelala harap keterindang mendiang ke program seruran dikenang. Terima kasih ya Michael Bungin. Nanti tak sari itu tahu kebawa ke sekali itu lagu-lagu kita hanya dekat di kenatai ke ditebah dalam awak kebukai ngelala tengah hari program seruran dikenang. Kesekali itu nyendia ke lagu dari Stephen Kanang kedikumai sekali bertemu seribu pengerindu. Lalu nangkan kenyak Kristina Suntai kasih aku enda nyata.

Sebenarnya nabah ke kita lagu-lagu lama ti bukai aku natai ke Siti pesan berat ya ke baru diterima ke sekali itu. Kalau itu pesan mati datai dari Dayut tau ke jauh anak kiruah madah keindai sidaya ianya rintuan anak sigai. Rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi 2/9/2026. Nyalai pesan itu dituju ngagai kabar melayan ia ke diau di merinduan 11 buah rumah, nyato 2 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, bara sebangki panjai, sebangki panda, kesiat nibuang, lubuk subuang 2 buah rumah, titua ilik, titua ulu, geluang berenggang, san semanjuk 3 buah rumah, bebarau, nengah kapu, semuih 3 buah rumah, setengian 3 buah rumah, memalui lansiang, engkunyit, lepung mawang atas, ngawak baruah pihak mega pelasuk, serubah ilik ngau serubah ulu, pentiak buyung skim skrang skandias ngau semua ia kenala disebut dito tinglala rintun anak sigai. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah sibat merindun skim laban pesantuk madah mati rintun anak sigai. Rintun anak sigai udah nadai pagi itu tadi 2/9/2026. Niang dekat di Senggai bebala mayuah lemai hari 5/4/9/2026. Lalu Danjuang pagi hari 6/5/9/2026. Tu tadi pesan tim adah ke pemati rintuan anak sigai, rintuan anak sigai udah nadai pagi tadi 2/9/2026. Kaban belayan ti ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah sibat merinduan skim. Jadi pesan tu adah ke niang rintuan anak sigai dekat di Senggai bebala mayuah lemai hari 5/4/9/2026. Dan juang pagi hari 6/5/9/2026. Harap kepesannya tadi terang didinga, kelebih lagi terang didinga kapan belayan tili tuju kepesan tau. So lagu hari istiwa tinggi kedai kumai pengerindu aku hendak berubah. YFM Suriaman, YFM Iban, segulai sejalai.

Oh, nyak tadi lagu kedai kumbai pengerindu aku ndak berubah hari setua tinggi. Tong natai ke Siti pesan rindu hati tiap kait rapiat ngau Simon. Saluran dikenang. Kalai datai dari sinut ini jadi koya sinu amat ninga lagu-lagu lama ti udah dipasang nuansa no ko sinun ini. Terima kasih lah udah merindang kami. Nya tadi pesan dari Sindon Edi. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruhan dikenang ke sekali itu. Mending ke Siti lagu dari Jelika Belayuang. Kedai kumai dinga lagu aku. Terima kasih belah peninga kesempatan mendiang ke kami nyentuh ke dia itu. Kita bertemu baru dalam program seluruhan dikenang. Nangkan kita lagi dalam program. Terima kasih pesan Nur berkongsi ke lagu. Berkongsi ke pesan pesan rindu hati. Pihak megak lagu ke dipinta balap ninga. Di komen live system Facebook Sriaman FM.

Ya, berengkah kita berkongsi ke pesan-pesan Rinawati dari Bulan Peninga. Ya, kita bisa dikongsi ke di ruang komen live Facebook Sriaman FM, YFM Sriaman.

Okey, harap bagi semampai kita dalam pengelantang tajapan jam dia tu dah pukul 2.30 lebih ngali hari. Harap ke kita semampai berjimat ba jalan alun jam dia tu nyangka kita dalam perambu dekat berjalan jauh muak ke ngali hari. Tentu kita nada yang ngantuk sepengudah ngetu tengah hari tadi. Lalu pihak moga kita ia kebak luar jam dia tu napi penusah sekut berjalan alun. Okey, penusah penanggul berdedat berjalan alun. Harap kesemampai nyaga pengelikuan kita. Lebih agak kita ia kebisik nyangka meh. Napi penusah tu ia ke benuang bersekut berjalan alun. Bersabar meh. Kita mendiang ke pesan-pesan di noati dari bala peninga ke bisik di kenatai ke jam dia tu di Facebook Suryaman FM, YFM Suryaman. Samuel Modern, selamat ngali hari kuya, selamat berjalan ke pengawal nanti bisik awak minta tebah kenuan lagu hari Alessandro Dara Kumang Menua kena merindang dari empu. Terima kasih ya DJ. Okey, sama-sama Samuel Modern. Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawal ngalih hari tu gaya hari kami tadi hujan ndak lama di Pakus Bawah. Wah, harap ke kita ia kebisik nerima hujannya tadi tau nama tu ngamanah ke agak tikas ngubah tikas pengamah gaya hari kita pengamah tikas pengamah angin sorry tu ngambil ke kita dalam pengelantang likun me likun agak me hari ke selama tu dalam kita ia kebenar betapa ingat penusah sebuah nasab agak mengkang dalam tikas ia ke nak mana ke ngagai oleh ngeruga pengerai kita manusia mayuah ya. Jadi kita ia ke baluar jam dia tu dikarap ke dilalau anang nak kena sengkabung hidung ngau mua sengkabung mua tau ke mas tau ke N95. Okey, Ronald N95 N95 ianya mas tau kesangka bomua. Anita Nawai tadi minta sebarang lagu kena merindang semua balap ninga YFM. Kaban belayan balamnya dek di sebarang Nur Diau sudah serumah di Kerabai Paku harap kesemampai nyaga pengerai kita semua. Ko Anita Nawai. Terima kasih ya. Meliang Anjah. Selamat ngali hari minta muntal ko ya. Minta mutar ke lagu Eri Li apa peti ya kita tu minta main ke lagu hari Linda di rantai pengerindu kena merindang hati diri empu engkau semua yak ngelala komeleng anja mana-mana kita nyepil pesan kita jauh atau yak mana-mana simak dulu sebelum kita send dekan butang send tau ke reply. Mas Diana hari Limbang tu ko ya. Balat mai jerebu di Limbang jam dia tu mata nyopedis asai mata tu laban asap. Salam hari Limbang benoninga kenuan. Minta tebak ke sebarang lagu. Tau ke lagu hari Remjana kena aku merindang dari empu nak tinggal megang gemak ngau jang di Sabah Din Edwin Win Ban Inggris Milan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana di Paris. Oh, Paris. Ibu ayah sedua itu di Lawas. Mariana ba Hospital Kedah. Wati Koni sedua itu ba Melaka. Jakob San harap sedua anang buai batu. Ngau kami gawa ya ke gawa ba Hospital Limbang to. Kelebih lagi yang orang ke di Kesayau. Harap kia bis ini ngau radio. Lalu nuju kawan Facebook. Ya kenglala. Ngau Jakob San harap kita mujur dalam semua pengawal. Lalu ke Siti itu Alice Spencer. Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawal serta selamat ngalih hari. Nyajak pesannya. Christopher Ijau, mega pandai pesan, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal baka ke Sarito. To pesan hari uca Alex Barau, tau ke Alex Delta Bina Wata Barau. Hari rumah Juanes, Laja Pentiak Baru, Engkelili. Selamat ngalih hari akhir aku ya. Au, selamat ngalih hari akhir. Balat amai jerebu anang kurang ngirup air celap 18 gelas sehari. Apu, air celap. Anang ngirup air celap aja elek. Au,
ai yak baka ai mineral ai mati ai udah pandua anang kelalung hirup ai celap. Okey, kita udah longgar umur to nak tahu hirup mayuh ai celap. Okey, minta tebah kelaku pulidok dalam sebut hari ini Michael Jumat dikena merindang enimiat di selulak betung bulan pengerindok bebatunia ripian nyandang Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richa Unop di simpang Semunjan Roy Kuang Indok Knawit Max Jagat. Wah, wow, Max Jagat. Okay, Mike lagi ni. Max Jagat tau ke orang kesama sekali kena orang baru. Okay, nanti dengan awak Morgan Batai di Batang di Matang Jaya. Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Lebin, engkau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, engkau semua nama-nama kita yang kebisik di natai ke ucap Alex tu tadi. Jakob Sanya, salam saya, salam belengau, salam Malaysia Madani. Terima kasih ya ucap Alex. Lalu Jinu Juni Ben, Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal hari Bakung Ai Jalan Lingga. Balat amat sebuan jam dia tu minta pasang kelagu hari Ibau. Selamat hari pengada dituju ngagai anaknya Regina yang ke Benong Gawak Hospital Miri. Selamat nyambut hari pengada sore itu. Tuhan merekat ke pegerai pihak mega pengawak nuan. Selamat hari pengada mega ngagai anaknya tadi ianya Regina anak Juni Ben. Okey, pihak mega selamat hari pengada ngagai semua kita yang kebisik ngintu hari pengada semanjai minggu tu tadi tau ke kemari insana sarito selamat hari pengada harap kelantang dalam semua pengawak kita merindiang kene merindang balap ninga ngau lagu ya ke mayo kita minta lagu hari Linda tajak pen pihak kami nyedia ke siti lagu hari Linda lagu baru ya ke dikumai repa panti jalai.

Ya, sih, lagu Ari Linda, lagu baru Arya, kini kembali repak Panti Jalai. Mua rumah kita bala peninga pia mega. Ujung rumah kita, belakang rumah kita nang ngelak ke repa au. Bisi awak baik me anak kita sama bala meresi rumah tajapan kita nemu gaya hari kita jam dia tu nda ngasuh kita ya lama ba luar. Nda lama ka kita di luar dah nyata mak baru belelak. Dahnya atur baru ga. Laban jam dia tu pengawak kita ya di luar rumah. Nak uliah banget lama di pejalai ka kita ngai kita lagi bisik penanggul apa pengerai kita. Pihak nyaga pembersih, pihak mega kita nyaga pengerai dari empu. Siti tu datai dari tau kepesan Rinuati yang kedatai dari Michael Johnny. Kami di Serian mega sebun jam dia tu sebun asap ku ya minta tebah ke lagu sebarang lagu dari Remjana dituju kia ngagai semua balam nyadek ya. Bak sebarang Nur sidak tu diau bakal sidak Catherine Joseph sidak ya sebilia sidak tu sebilia di Lipos Kenawit. Henry Chinan di Serikai, kami serumah di rumah Paulus Yan, bak Sungai Bawan Kenawit. Menyakut pesan, harap ke semua kita gerai belama. Pesan kedatai hari Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak ngalih hari itu, minta tebah ke lagu hari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan. Bisik Ganti Nuan, kena merindang dari empu, ngau semua balap ninga. Siti itu datang dari Brody Moyang. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Balak sebuah asap kami di Engkelili jam dia itu. Siti itu Mary Jalo Ujo. Balak kami di sung sebuah asap megak kuya. Nadai peda bukit lalu. Minta lagu pengelinduk di laman sebuah. Ditujuh ngagai sidak ya kediau di rumah aja itu. Dituju ngagai bala ya kediau di rumah haja jam dia tu ko Mary Jalo Ujo. Jaga meh pengerai ko ya. Musin sebun asap tu. Ali Malang selamat ngalari balat jerebu balat sebun di Kenawit jam dia tu.

Repa Arif Nanyi, Cikgu Rawing Saris dikena merindang semua yang kengelala mendiang ke radio pihak muka dia di rumah. Terima kasih ah kok Jessica Itan. Sama-sama. Sendi N, selamat berjalan ke pengawal minta lagu dari Linda Kaul Ati Tua dikena merindang kaban Facebook yang kengelala. Terima kasih ah. Banyak pesan dari Sendi N, Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Happy mendiang ke YFM. Lalu tu Mary Jamba panas pihak mega bersebun asap kami di Bukit Sebangkoi. Nah, daripada Bukit Sebangkoi dari rumah kami ko Mary Jamba. Bada-bada selagu yang kita pasang. Terima kasih alam sudah merindang kami ko Mary Jamba. Terima kasih mega. Labam selalu mendiang ke YFM. Sami Umpi Mengkang sebun di lubaan tu minta sebarang lagu kena merindang semua kenglala harap ke gerai harap kemegak mujur dalam semua pengawal. Kok Sami Umpi. Tuan lagu hari okay lagu pesan dari Rono Manijar bersebun kami pihak mega panas di Koya di Tok Luncu dah pelabak kaku menua lunduk tu. Ia minta lagu Makai Belalai Ari Kirai Temawai ditujuh ngagai anaknya. Anak yang buat sibu buat balai ringin ngau siapa-siapa yang kenglala. Betulin Bit, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Seminatnya ajak pesannya, Puna Selapuak, selamat berjalan ke pengawal. Pengak kau ya, kami di Serian, Mengkang bersebut nasab. Lalu sebentar mendiang ke lagu kedua ke penudi. Menatai ke pesan dari Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu, kena merinang sedap sebilik, setelah kaban belayan, bersungai rebuah batu lintang undup Seri Aman, jaga pengerai musin sebun asap to. Kita mendiang ke lagu dari Alessandro Kerikumbai Darah Kumang Menua.

Okay, lagu dari Alessandro, lagu dari Komai Dara Komang Menua. Harap Kelantang kita ia kebisik mendiang ke tahu ke minta lagunya tadi. Dalam program terima kami pesan program ke penudi di pekunsi ke bawah ngela tengah hari YFM Sri Aman. Okey, bukan selama di pukul 3 penduduk atau lagi dekat di suak kebaru dengan YFM Kuching. Pihak mega di YFM Miri hari pukul 3 dekat mendiang ke Perkhidmatan Kayan Kenyah. Tunaka YFM Sri Aman ngau kita balap ninga pihak mega aku ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak ngela tengah hari ke sekali itu ungkup 2 hari bulan 9 2026. Udah 2 hari bak bulan 9 wai nama perambu kita dalam pengawak kita di dekat napik bulan 9 to. Semarang perambu harap ke semampai nyaga pengerai kita musim sebut nasab to. Kita sama pula bersampi meh ngarap ke menua kita itu berbalik mana semana ngambil ke semua pengawak yang kedatur kita kelebih agak pengerai kita dijaga kita ke mana kita nak napik sebarang penusah pengerai. Lagu kamu tu ni ianya lagu dari Andrew Lanting kedikumai solo temawai lama. Bye bye balap ninga bertemu baru bawa ke bokai.

Yasmin ni lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai semua bala peningan. Kagik mendiang ke Wifan. Terima kasih ya, Steven. Kau dah mulai ngobrol peningan kita. Pengalaman 3 jam. Bawa ngalai tengah hari. Jadi datai bawa kami hari Wifan. Kucing dekat pengalaman kita. Bawa rentak ngalai hari. Pengalaman 3 jam agak nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Kalau berita bala peningat semua, habisnya nak gerai kerja sebuah nasab tu. Ya, nemu aku. Aku pun, nyawa aku tu pun kak lelayan laban ke gaya hari ke berketuk peningat. Mudah amat batu kak ya. Lalu pihak mereka kata-kata kulit. Mata pun berpedik ya. Mayu hantar kita bak rumah aja. Lalu ngagai bala peningat kita di selatan benua. Lebih lagi kita ke luar, kita ke ngembuan IPU pemalut tinggi. Sama-sama berjaga, sama-sama jaga pengerai ya. Lebih lagi kita ke bisik urat kesakit amput. Ya, gayari di Kucing cukup hangat panas. Sebelum aku tamat konti tadi. Ya, kini gayari di benua kita, pelawakku. Sama main pelawakku na. Angka lagi biasa sekedar hari bala peningat kita. Merik info berkawa ngau gayari di benua tidak ya. Pelawaman. Dekat menang kita kena mungkal awak. Lentak ngalih hari ini.

Ya tau berkawal ngau kes asma di benua tau diliput ke nambah lebih 8 kali lipat rindia ari pengamah kualiti angin ketegas buah nasab ke nuntuang sekedak kandang menua jam ke dia tau. Pihak ko upis menteri pengerai KKM dengan sitik penerang madah ke habis 1,811 kes asma berikut kena minggu epidemiologi ke 34 ianya hari 23 hingga 29 hari bulan 8 ya. Lalu penyampal tu ngayan ke penambah ke nyata nanti dibanding ngau 219 kes ke berikut ke minggu dulu agi harinya. Kes konjungtivitis atau ke pedis mata mega nambah ngaga 720 itik kes nanti dibanding ke ngau 146 kes. Tajak pihak kes penyakit berampian penanggul sepuat akut nurun 50% ngaga 1857 itik kes ya. Mita ke KKM nakak kelihatan nadai bisik kes pemati ketegar complication berkawal dengan penanggul sebuah nasab dari pun. Dan tajak pihak peningat kita nak berjaga-jaga ya. Lepas kena asap tu kelebih lagi dari impu ke bisik ampus nang ya pedih kak sepuat malam pun pedih kak tinduk tegal darah pedih semua berkenyak ya. Harapkan sama-sama nyaga pengelima ya. Lebih lagi bisa sekedar mata nyemirah. Gatal matanya. Pedih mata sekedar. Cepat-cepat bertemu ngau lutur tau ke ngagai klinik. Kedampih dua kita diau ya.

0: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga ri kena serang baya bak sungai baya tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri ari mandi nyinti tau ke nyala lebuh maya lemayari seliah ke megak sarang baya lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi baya pedak tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya berjaga penusah tau jadi sebarang maya pesan tu ari Sarawak Forestry Corporation.
1: Ya, peningan mayu pukul 3:30 kita dekat mulai ngau menti sigi ya bak berita watak rajang ya. Ya gim kongsi sekedar berita ngau bala peningan kalai pes pengregister bangsa JPN Dato' Benua yang ngalih hari pengawal ti berkena ke MyCard bangsa ke Dato' ngagai MyCard rebaik barung. Berindik mengenyap pengawal ting luar ke MyCard di Selampur Malaysia di sadang dekat tangguh nak lama belabuh hari sarito nyentuh 7 hari bulan 9 tu ila nyalai JPN ngelalau kita peningat tahu nak ibu berguai nuka MyCard kita ngamik ke ngelanjar ke dulu niat kita ke dekat nuka MyCard dalam timpuh tu ya. Jadi bala nembiak ke berumur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak MyCard apa inai si nak megak sama di pelancang nganti nak lama nganti nak lama ya ngamik ke si nak ulian lima MyCard baru lebuh katnya berlabuh dikeluarkan nak lama agai ya.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jadi berita ke sekali itu lebih agak kita ke diau bak matang ya. Dengan mana-mana. Kalai jalai matang kucing dekat ditutup sementara serta digaga jalai ngelawang berengkah pergilak untuk 12 bulan 9 tu ya. Yang itu kebenaran hari Sarawak Water tu dikenal mereka awak ngagai pengawak ngadu ke Batang Paip. Besar 1,100 mm di pejalai ke. Pengawaknya di pejalai ke melabur hari pukul 10 malam hari 5 tu serta di Sadan Tembok urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Berindik dengannya kita ke berkenak ke jalan alun hari matang ke Kucing ngau ke Bukai kita di lalau dengan ngenak jalan ngelawang tip bisa disedia ke. Jadi kita ke berguna ke jalan alun negak dipinta nitiak ke tanah trafik. Sementara tua hari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuah mansak palan perujiaknya. Jadi penerang ke siliak berkawa ngau kanan dua tip kena laban pengawak tau. Tau pedak kita bahawa Facebook rasmi Sarawak Water. Ya udah lagu hari Rudy Peter. Dia kita dekat mulai ngomong tisigih. Bahawa berita batang rajang.

0: Maria, selamat ngalih hari, selamat bertemu baru boleh ngaku menti sigi hari kapit ke sekali itu ngau bala peninggal mayuh nama ke selama ni inti yang hari tiga pak berita Batang Rajang. Peninggal mayuh berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikunci kaku ngau peninggal kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nikik bak bagi menua kita di kapit hanya alai hospital bagi menua kita di kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke siliak tau ke dekat nemu ngau lebih lagi kita tau bertelepon dengan hospital besar di kapit bak lumo 084-796-404 084-796-404 yang tu kita bertanya lebih lagi berkawo ngau bilik gerakan jerebu yang kita bisik utai ke dekat ditanya kini au nyak bak peringkat bagi menua kita di kapit. Nangkan kenyak peninggal mayuah, perkara kepatut megak diperhati ke kita, lebih lagi musim atau ke bulan tu kanang kita nemu au, lebih lagi kita dikapit megak, ianya musim bumai atau ke musim nunu, nyalai kanang kita tu tagang-tagang pengawal bertunu ke kebun atau ke umai, laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda atau ke kita dekat dihukum nak lebih hari RM100,000 atau ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atu atau au jadi perkara tu mega patut diperhati ke kita bala peninggal mayuh hau lalu ke sekali tu peninggal mayuh mega bekawo ngau hanya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke sida Ariupis KPTN bagi menua kita di kapit. Jadi itu bisik tiga itik hari bulan nu ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya ba Uma Daro Sungai Asap di Belaga kena 11 hari bulan 9 2026 berlabuh hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau ba Uma Daro Sungai Asap megang napai kerempu ngau pengawak atau ke meli jualan ramah bergerak ke bisik di tetap ke ba hari bulan 11 hari bulan 9 2026. Nangkan kenyak mega 12 hari bulan 9 2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu bau Uma Ukit Sungai Asap Belaga mega belabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15 hari bulan 9 2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu bau Uma Belo Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi mega ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nur ngam mega 3 itik hari bulan jam nur ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tunggak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nunya bamik ulih meh beli ke barang ba jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peninggal mayuh hanya sekedar hari info ke ulih dikongsi ke aku ba berita Batang Rajang kita ke sekali tu ngarap ke kita samanya ke pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya. Jadi sama-sama jaga pengerai rempu nanti boleh anak ngaga aktiviti bak luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar. Ya nya aja hari aku ke sekali itu bak berita Batang Rajang kita ke sekali itu boleh baru ngai DJ di Konti YFM. Terima kasih.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ngan mo kediri genuan tau. Ni ku orang mah bejakuk, pandai-pandai ya mah bejakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusok, ngelusok. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebas ku tai ditu betunu ku tai ditu. Ah, mode.
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke tai seneka ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nya lah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi nama itu munas kena jelu, nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri, nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata, orang bukai bisa mengingatnya aku tu, dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan, tik nuan amai keriang, uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya, nulung aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit, jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nang amat peningat mayu lah. Anang betunu ke babas tu penekat hati ya. Jam kerja tu lepas musim kemarau. Upis lampak menua JAA sesuai macam cakap matau ngoperation nagang pengawak nunu secara terbuka ya. Kelimpah berjariat lagi berjalan ke pengawak matau bak kanan dua ke bisik risiko penusia angus terbuka. Kanan dua ke tok yang kaum kampung palan tanah kelapa, palan dua luguang ke uras, genturuang bertanam serta industri. Jadi kita peningat dilalau ngejakok ngamik ke nak ngerejak pengawak betunu cara terbuka serta ngeliput ke sebarang penusah ke bangsanya ngakai upis boma ngenak lumur 999 tau ke JAS ke ngenak lumur 1800-88-27-27. Ya pukul 4 lagi kita dekat berpantun ya.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website.

0: MY. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Yang ambil ke kita nemu peningan mayu lah. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi meniah muari pun bulan 9 tau. Untuk semua menua majak balap bersebun. Pihak ko sapit Menteri Langgua Pemansang Menteri Pengatur Tanah dengan Rampak Menua Datuk Len Tali Saleh. Madakah perkaranya agik di perundian melalau ke gaya sebuah nasab ke dia tau. Ngau pengawak mata uti ndak ngetu di berjalan ke sidak ke berkuasa ya. Yang kami ke kita nemu megak pengawak menih muari ukas minak mantuk ngurang keempat sari sebuah nasab. Ngau baca ikas pengawak pengamah angin IPU dan megak nambah ke air bak takat air. Jadi yang mana ke melalau ke report tumu hari meteorologi sebuah nasab tau di pelawak ke nyari nyentuak ngagai bulan 12. Ha. Berpanggai bak gaya hari ngau penyampa hujan ya. Pelawak megak seluruhan terbuka nyedia ke bantuk ngagai Indonesia. Nanti semak serap berguna ke bantuk muta ke penusah sebuah nasab tau.

0: Radio YFM 101.3 YFM.
1: Ya nak berasa ini 54 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Kita tanya ke ngalih ngagai berpantun. Ni kita orang ke berpantun. Ngarapkah kita udah di TC Radio Maya? Kita dekat berpantuan lagi. Okay? Dan sebelum kita berpantuan, aku dulu merenang kita ngelagu ya. Hari Ramless Water Mengkang.

0: sampai ke jendela.
1: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Program Aram Bepantun YFM.
3: Manya amai burung acang, ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguah tancang, anang ngasuh putus teberungsai.
4: Dijalai malam ngadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam, laban ku sanggup jadi keganti.
5: Tiang tumbang patah tungkat, rara atap labuh selesai. Seribu kereta lanang tak berjiman, jaga sebut ladai penyukat umur kita.
6: YFF 101.3 MHz.

0: pagi ngisap tuku yuang salah hari bisa urang dicapai doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tumbuk sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tumbuk belalai dia
2: agi belalak dekat berpantun aram main ningat ke program aram berpantun ba awak rentak nali hari di YFM.
3: Sayang sekoyat sungai.

0: ya kita dalam program berpantun. Kalai dekat di dibuka dengan kita untuk dengan pukul 6 pukul 5 tu lagi ya, sudah kita mendiang ke berita nasional. Nama kas lama 082-258-633 082-258-634. Harus telefon kami benar dibuka ngagai bala peningah ke dekat berpantuan atau ke bertima pantuan. Ya, pelabak aku mahu hantara kita udah buat rumah lawan ngai pansut penjaga subuh nasab tu. Jadi mana benar kita berpantuan wai. Ya. Ambil ke kita nak boring buat rumah lawan buku ruang penjaga subuh nasab. Kita ke nguji-nguji berpantuan nguji mau wai ya. Di serata benua nang ada pelancang nak ngira umur, nak ngira bangsa. Belak di perancang berpantun. Ngamik ke ricah lagi program kita itu bakal kesal itu. Buka semina diungkup ngagai orang Sarawak. Dan kita di Semenanjung mega. Di benua Tasik, di Indonesia. Sama-sama berpantun. Ya, kita berengkang ngau peningat kita ke Terubah. Ke bisa ngangau kita ke Konti. Hello.
1: Hello, selamat ngalih hari DJ kesayangan.
0: Ya, selamat ngalih hari Jessica. Orang ke Terubah ya Jessica. Nah.
1: Ya.
0: Nana minah Jessica?
1: Oh, teruk tu nyoti balat sebut.
0: Oh, nana merimpas ngagai nuan.
1: Bisa ya. Nya mana berani keluar dia betapa dalam rumah aja.
0: Oh, jaga pengerai au. Mana bekenya. Okey, pantun kita wai.
1: Pantun muru sebut tu awak ke pupus.
0: Oh, terus ke dia.
1: Oh, bunyi tu. Tunggu pagi nurun ke kebun. Nurun ke kebun ngambil buah peria. Asli itu sah betasi ke menua kita di lamun sebun. Sama basapi minta sebun pupus. Selama ya. Okey, nyanyi dulu DJ. Halo?
0: Okey.
1: Okey, nyanyi dulu. Bye.

0: Ianya tadi peninga kita ke terubah. Yang harap ke peninga-peninga kita ke Bukai. Telepon lagi apa kilat ni nan. Nyak orang kejagu apa yang bergak inapeng Nurin. Nurin lama nak pantau Nurin. Tuai rumah inacuan ya. Apa duam? Robina, okay kita terus mulai ngopeninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Nising Angai.
0: Ya, hello Inari. Boleh selamat mulai hari.
1: Sama-sama lah kita orang nyukong bahasa kita anak Sarawak. Budayu pun boleh juga lah. Bermasuk lah, berpantu dengan Nising ni. Inu baik tu. Cuba-cuba Mami Erik buat pantun yang macam tu. Pergi ke Bukit Perangan. Anang lupa beli buah. Sampai ku singgah di kedai kopi, nyirup air kopi. Hati ku susah beraih. Udah berpantun, hati menyenangkan hati. Betul kan, Nesinya?
0: Kena belajar lagi.
1: Yalah, berpantun untuk kawan, berpantun lah. Ini kalau kita berpantun, nyenangkan hati. Bisi kawan ku dia di bawah ya. Nengah, ini Rebina ya. Ya, sama petugas Nancy pula jimat-jimat Nancy nangga sayang yeah. Mami Eri dengan Nancy nangga okay. Ila Pak Umo panjai bisi ke kita berjumpa Nancy ya.
0: Okay.
1: Bye bye.
0: Ya Ineri belajar baru ya. Belajar di Rubina kini apa kilat kini ya. Nak ngai sidaknya ngajal. Ya 08225834 08225833 harus telefon agi dibuka ngagai bala peninga kita. Ya kita tahu bertinggal pantuan lebih agi bala kita nembiak. Aku nemu bala nembiak sekedaknya landiak berpantun. Kita bergulang ke peninga kita. Hello.
2: Halo, selamat ngali hari ini. Jasmine tu, hari Melayu.
0: Okay, Jasmine. Nada sebulan kita dengan Jasmine. Nada?
2: Ya, Mbak. Semua kami di tu negeri Sembilan tu kurang, tak bisa ke sebulan kurang. Aku hari kebangsaan pelama ke Pahang. Pahang pun kurang sebulan.
0: Oh,
2: nak sebulan kurang dia. Nak sebulan mua.
0: Iya. Jaga pengenalan mana?
2: Oh, bisa hujan kami ngali hari itu tadi nian.
0: Begaik menya.
2: Oh, bisa sembulan lebih nak hujan. Bisa 15 minit kap kedua tadi hujan.
0: Kami di top oh, dia mana ngelang. Kak hujan?
2: Enggak ya.
0: Kemarau udah.
2: Ya, menin tu si Ahmad kita itu. Lalu balap sebuah nau. Kak yeah. Bepantuan, kak okay, bepantuan. Pantun berjaga tu nian. Dengarkan semua.
0: Semua. Terus nah. Dia.
2: Perahu laju, perahu baru, sengayuah baru, laju dekayuah ke Kuala Serupai. Dia tu kita di lana sebuan, di lana jerbu, harap ke semua kita jaga meh pengerai. Pantun lalau minyak minau. Batang Rajang, Sungai Tipanjai, Sungai Tepesai dalam Malaysia. Kita rakyat diau lantang senang. Sepengudah perintah, mereka kita belanja. Nyajal, okay. Baru kan ingin.
0: Thank you. Terima kasih ya. Nyak, nyoba thank you aku. Ngejaspih. Ya, aku ngagai bala peninga ka agi ka apa pantuan. Ya, nemu lah teh ka ku. Ya, nama malu ngau kami bepantuan au. Kami ke Ricih agi program bepantuan kita itu. Lebih agi kita ke agi dia di rumah. Lawan ke ngenat ke diri di rumah. Ngai berjalan nindah keng kita. Kita bepantuan au. Asu anak kita bepantuan. Ya peningat kita hari kapit. Ni orang kapit orang suang. Kalau musiko hari orang suang nombor pantun. Ya, bintu lu. Ya, kita berlain dengan peningat kita. Ke sekali tu, hello.
2: Hello, selamat lemai darah.
0: Oh, Robina. Tok, sikit jago ya. Robina, pantun kita.
2: Anak Cina ngarang lada datai di umai mantun rumput tu sahamai hati di dadat. Ingat kenuan nasai tika luput. Tok ke darah sitai ke. Nurun ke kebun ngambil sayur ke jaruk. Pasang TV mada cerita je kican. Lepan wan berpansa ngaku lalu bergaruk. Nyau bakar kerak makai belakan.
0: Okey, nuju siapa ya?
2: Terima kasih, Dara.
0: Nuju siapa pantuan nanya?
2: Nuju apa kilat. Apa kilatnya tu bengah gawak.
0: Okey.
2: Cipik ke, Dara. Jimat-jimat ngagai bintulo kak mandi. Kak mandi ke air terpedak ke bayar. Jimat-jimat milih sulu. Takut terkena ke tapang bisik rembia.
0: Aman. Okey.
2: Lagi pantau barang.
0: Ya, apa kilat? Sawatnya apa kilat? Ya, harap ke bala peningat kita . Sama orang nuju pantuan sawat aja balas ya. Orang nyua kita meliwai. Ya, 082258634 082258633 akhir dibuka ngagai bala peningat kita. Jadi ya, serata menua tau daya dah tau ya. Ada telefon kita nak kelalu kuat. Nada orang telefon ya. Bapak aku sekedar hari kita benua ngarang pantun jam ke dia tau. Lalu pihak megak ngarap kebala peningat kita. Kau dah dituju ke pantun minggu yang tadi. Kita malas pantunnya dah tahu ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Siapa kini? Baru telefon. Hello. Hello. Ya, nak muncul. Harap ke telefon baru. Hello. Ya, nguji baru telefon ya. Kita di lubang hantu, maka. Bisa nyam nemu berpantun lambat-lambat tu. Ya, kita berperindang dulu.

0: nya tadi lagu ke Ribai Stella Philip. Ngarap ke terperinang ya ngol lagunya tadi. Kita terus begulai ngol peninga. Kita hello.
1: Hello Dara, selamat malam. Selamat malam. Selamat lemai.
0: Okey, terus ngol pantun non Rabina.
1: Tengah hari nurun mansai pulai ke rumah nyumai upak lalai ya. Dia tu nuan nyau gisai-gisai. Nya ipak nuan kelalu milih ya.
0: Amat.
1: Nurun ke tanah kerayat dore emperingat. Nyau ma, nyau surut mansa ngasai kapulai. Bisik maya nuan genggam semangat terkenang kaku di rantau jalai. Oh, terima kasih Dara.
0: Okey, sama-sama. Hanya tadi Robina. Pama pantun Robina ni. Yang harap ke pekilat malas pantun ya. Ni orang muka, nama-nama munyi orang muka. Nak patut dilindung sebuan. Orang muka Rosliau. Janeng. Biar maka peninga-peninga kita kebuka ya. Kita terus bergulai dengan peninga kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Jessica baru.
0: Oh, Jessica. Okey, Jessica.
2: Untuk menuju nak siapa nama tu? Mia.
0: Mia. Oh, biar meh gerak Mia.
2: Masa ada ni. Ngap Petrus. Nama anak muni-muni.
0: Menandai Petrus tu. Alah bulu Petrus
2: tu. Lepas sebut. Oh, okey. Ini tu. Lemai hari mandi nadai bersabun. Sabun udah taban kecil. Anak ngasuh penginduk semun. Beri pajak awak ninggi bukit. Tidak.
0: Okey. Nyak tadi pantun dari Jessica. Harap ke Mia. Ni nama Mia amat. Mia nak munyi Mia. Petrus. Lama nak ingat Petrus. Sikut hari menyadik kita di Indonesia. Kecukup lanik berpantun. Harap ke ia bisik lagi ya. Andang yang diperansang sila hari benua Indon. Ngau kita berpantun ya. Ngambil ke Ricah lagi. Kelapa mayu bangsa kita idian. Jadi kami hari selera tau nak ngai ke? Mayu hajar jago hari tau. Ya. Biar maka peningat kita hari kapir. Mayu tidak yang berpantun ya. Hari Bintulu. Peningat kita ada Limbang, Uji ya. Ni orang dari Sibu Selangau, nak ada bunyi. Biar megak hari kucing tempu. Oh, nak patut buat baik. Kita impu station. Nak ada siku orang hari kucing, hari ke kucing. Nak patut. Robina. Biar megak ke orang Sri Aman. Bisa siku hari Sri Aman. Orang hari Belaga. Bisa siku Indo hari Belaga. Harap ayah bisa lagi ya.

0: Ya, peringat Mayu 082-258-634, 082-258-633. Jam kita 22 minit pas pukul 4 lemai. Ya, kita mulai dengan peningkat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Solo.
0: Ya.
1: Di kaki lima ngunci tebu berjalan ke kampung boleh ular baik. Dia tu benuang musim jerbo wanang kurang ira baik.
0: Oh, pantun lalau.
1: Ke kebun daun getah labuh keberai. Dia tu benuang ngari bersebun sama-sama. Mek kita nyaga pengerai.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ya, terima kasih Adara.
0: Ya, sama-sama nyak tadi Robina. Ya, nak patut Arwina siku ajak kai to ya. Ngarak ke bisa agi bala peningat kita. Hari muka nak halak muka sunyi. Ya, lama dan nyadi kita di muka dia. Ya, kita mulai ngau peningat kita. Hello.
2: Halo, semangat hari DJ kesayang.
0: Ya, siapa to?
2: Mina Jembab to.
0: Oh, okay. Terus ngapantunan.
2: Oh, pantun lalau tu.
0: Oh, pantun lalau, okay.
2: Mungkin sebun tu.
0: Mm-hmm.
2: Hari bersebun, balak temai. Berik penusah ke semua kita.
0: Mm-hmm.
2: Pesan aku maga kita semua. Anak nak ingat ngenak sang kabung mua.
0: Mm-hmm.
2: Takut-takut terkena ke penyakit berbahaya.
0: Oh.
2: Hanya ajak DJ.
0: Okay. Hanya tadi pantun lalau.

Aku nyong mupuak ilau, aku mendak orang mukah nanda telefon ya. Laban sidaknya hari menuanya nang ya cakah. Berpantun. Ni orang semunyan. Ya orang semunyan megak sige orang ke. Nemu pepantun tang nak halak orang semunyan berpantun. Ngarap ke nguci kita di semunyan ya.

0: peningat kita ke sekali tu sampai kini baru telefon kita. Hello.
1: Hello Dara, selamat lemai
0: baru. Oh, terus kerja Robina.
1: Nurun ke pasar melai ke Mayau, pulai ke rumah. Naka pengelengkas. Demo aku nuan mada cukup penyayau. Di belakang aku nuan nyadi belangkas.
0: Apa ne? Okay.
1: Cukup mana bungai kenuntung nurun kai nani ginti. Gamal nuan nyu bakar asuang aku dia tu nyu asa ngantai.
0: Apa? Maka mua rasuang. Kelalunya. Okay. Nyaja. Apa kumaya rasuang? Kalau apa kilat kumaya rasuang? Macam-macam Robina tu ya. Ya, malam peningah. Harus telefon lagi dibuka dengan kita. Yang pai bisa lagi orang telefon ke konti. Jadi aku dulu merinang kita dengan lagu Steve Keegan.

0: Ya, kita lagi dalam program Maram Berpantun. Sebagai bala peningat, kita lagi dekat telefon atau berengkah telefon itu 082258634 082258633. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita, ya. Hello.
1: Hello, Nunci.
0: Ya, hello. Macam ada?
1: Nah, ya, korek.
0: Oh, korek-korek utai. Okey, nama berita, nama nak ningan mau berpantuan macam kan?
1: Oh, macam di mana? Ya, macam ni. Oleh minda, dia di rumah aja.
0: Aman. Okey, nyaga pengerai dah.
1: Oh, ni orang kata kuang mata penyukut pedik kat saya.
0: Oh, nanti ni balat-sebalat. Temu dengan dutua ke?
1: Kena lagi buat kami mata besok. Ni, ni burak.
0: Apa pihak? Amat amat layannya.
1: Oh, okay. Nega dia ribung kita sama-sama ini.
0: Okay.
1: Oh, nanti tuan juga semua macam. Menua sampun alaiku membeli kemajuan. Kena menua penyakit kubiat berjuan. Maya bersebuan anam kita turun ke kebun. Maya bersebuan anam kita. Namun mereka turun ke kebun. Mereka rampir penyakit silap semua. Hanya jadi je.
0: Okey. Hanya tadi pantun lalau. Hari Mak Cagat ya.

0: Ya peningan ari kapet, nama enam mumunyi ari kapet. Ya mega ari muka. Lama to orang ari muka. Nang ya cakah betelipuan gagai konti. Tadi to te semua na. Ya kita terus begulang peningan kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Siapa ngau ke beranau?
1: Rahim, Rahim.
0: Hari ni nan? Rahim.
1: Sekarang.
0: Okey, Rahim. Udah nyedi aku bantu, Rahim?
1: Sekiranya, ya.
0: Oh, nuju siapa?
1: Baik. Terima kasih, ya.
0: Okey, terus ke dia.
1: Untuk pakai kubuk. Kita bawa kertas. Malam-malam, aku kena tidur. Dengar lagu macam-macam program Timang Kebak Tawas. Macam-macam lagu malam-malam.
0: Rindu nan?
1: Rindu macam-macam jenis lagu aku.
0: Ya, makinnya sama kita. Terima kasih kesukaan. Okay. Ya. Okay. Rahim, rindu ke Timang Kebak Tawas. Ya, ngana ka uleh mah kami nyedia ke lagu-lagu mana? Kena kita menindang kita malam hari ya. Yang ngege bala peningan kita kage deka berpantun. Terus berpantun wai. Ngamik ke kita menindang sidak ke ninga ke kita berpantun. Sidak bertamu-tamu, sidak bak rumah jam ke dia tau. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Siapa kini baru telefon? Hello.
2: Hello. Ya, hello, Mia. Jaspin baru tau.
0: Oh, Jaspin. Okey. Terus dengan pantun, Jaspin.
2: Oh. Ake ungu di dalam bulan. Ditujuk aku ngakai. Mak ping, tak?
0: Ila, Pak.
2: Oh, mak ping. Oh, dengar. Bisa dengar. Ake ungu di dalam bulan. Bulan tinggi. Jauh di TC. Oh, ini ping. Suluku lama narayan. Aku nganti tiap minggu barari. Nyajak dulu. Mak ping.
0: Iya. Okey, nyak tadi Jaspin ya, romantik kemana pantuan ya, ya. Nah, ngantai berhari-hari ku ya. Nak ke inapeng berbalas ke pantuan ya. Ni inapeng kita terus bulan kau peningkat kita eh. Hello.
3: Hello DJ, sama lemai.
0: Ah, nyak jaga ngantai pekilat berdah ayan. Ya.
3: Nak macam gat batu-batu gatal ku lagi bawa ke buka nak ya derai.
0: Buka-buka aku tai. Okey. Dekat okey.
3: Ibu rubinya.
0: Daga ada rubi.
3: Amanya rindu, amanya nak rindu lain nak dia.
0: Okey.
3: Sakit angau tua berampit pinjau beliau buyuk nyangkai. Cek lutur dan ada penyakit bertemu nuan baru gerai. Sari tu hari tiga udah papan tuan nuan kebetuang. Nanti nadai bilik siwa tu malam rumah tepi kuang. Tu malas pantuan ni tadi tu. Hujan lah buah segala bergerunuang. Tanah lucak nyadi payok. Pedak jawah bakal duyuang. Pedak semak bakal kambok. Anu jauh nuan tu rupi. Tu minta lagu. Asyik angat baru melidih. Api nyadi nak padam. Anang membangat milih hari penyanyi Junior Man. Pasal lagi dia nuju Mio ngau Jessica ngau Ruby tu tiga-tiganya.
0: Oh.
3: Okey, selamat lemah dia.
0: Iya. Okey. Nanya ya, munyi kaku tadi. Ama apa kilat udah nyawun. Nah. Nama aku ya, hari Jawa pedak bakal duyuang, semak bakal kamak aku ya. Okey, nama kini balas Ruby. Kita sama-sama ninggal lagi. Ya, tadi Rubina pantunan udah dibalas sampai kilat. Ya, kita mulai ngopeningan kita ke sekali tu. Hello.
4: Hello, Jessica Ribau.
0: Oh, Jessica. Okey, terus ke pantunan.
4: aku kan limba apa kilat janan macam gas
0: ngau tiba dia ngau sida ya
4: dapat terus aninya tu out dua tiga anak mayau begagai begagai bak madang resam janji janji lelaki nak uleh dipegai bakal coklat manis dempak masam. Okey, hello dah
0: ya ja.
4: Ya aja. Oh, lagi nanti baru nanti malas. Okey.
0: Okey. Nyak tadi bantuan hari Jessica.

0: Ya kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
1: Hello, nak malam pantuan dengan Jessica.
0: Okey, dengar oh. Jessica.
1: Dengar Jessica. Ngar detail di doang namanya. Ya. Ah, aku malam pantuan nak. Oh. Bakal nanas manis pogo masam di sanggol batang layu. Lidah tok lidah bertemu licin di kuyo. Sempama lu enggak bermata duku. Ah, nuju orang Indo. Okey, sebenarnya semua tikap malas ya. Okey, terima kasih. Selamat malam.
0: Ya. Ah, nama ke Ila Peng balasnya. Tu rumah tua rumah kini nak cun. Ah, siapa ke kita ke dekat malas pekilat ya. Ke balas siapa belah telinga jerak. Ni Robina po nak patut runggo Robina. Dan aku bayar orang hari jauh pedak bakal ikan duyuang semak bakal kamak nyak sabut apa kilat tadi kita berperinang dulu.

0: Ianya tadi lagu Johnny Aman ya. Harap ke apa kilat terperinang. Lagu ke diberi nama Nak Nyangka. Ya kita bisa 17 minit lagi nyoka pukul 5. Pukul 5 minga ke berita nasional. Gulang peninga kita ke sekali tu sampai kini. Ya baru telefon kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa enggak ke Brandau?
1: Tari kapit Mia tak?
0: Mia, nyak ya Mia. Pihak
1: mem. Aku malas pantun orang hari kucing. Ten, nak ingat tu siapa kak mai aku rawun ke nyak. Dia tu ketok ya.
0: Oh.
1: So, nak nemuna siapa nama ya. Dengar apa ya bisa ningam itu.
0: Oh.
1: Nanti nuan makai buah duku. Ananda berbaik ke kaban. Nanti nuan amat keran ke aku. Sanggup dak nuan nyemerai laut Cina Selatan. Tak siti lagi tu ke nama Petrus tu. Kini ke Petrus tu di jalan.
0: Kau ke Petrus kita.
1: Oh, tu Jessica kita ngangau ke Petrus tu. Ujung minggu berjalan ke pasar pagi. Bisik terpeda upak sabun. Mengerindu aku nyun ada lagi. Petrus diharap nyau dilalai. Sebun. Ya, ya, DJ.
0: Betul anak ni. Ya, mak lalai sebun deh, Petrus. Ya, kita lagi sama-sama nganti. Habis itu kena Petrus ringa ya. Jadi tu hari Lukas. Ada semua lemai Luk. Jadi ku ya, munyi tau pantuan ke bisik di kirom ke ya. Air payetnya habis benua mandi. Ngerayap lalu ngelayap laju anak uha bula sendua. Mana ni tia kegaya padi. Makin mayuah isik makin bungkuak. Hanya tadi Lukas ya. Siko hari peningat kita ke bisik meniang ke YFM. Ni orang ripakan. Ya, ngarap ke bala peningat kita terus telefon dengan kami di konti 082258634 082258633. Apa tu kita semua kena lalai ke sebuan ya. Ya, kita mulai dengan peningat. Hello.
2: Hello, inan nak hari muka tu.
0: Oh, inan tu. Nama tu, labuan nama. Selalu tumbuh. Ah. Telefon dengan konti.
2: Aku rindu ningau yang dulu.
0: Aku pia. Kumai, aku bisa penangguh apa? Harus telefon mak muka tadi.
2: Nak dai.
0: Kanya ditaban ke namanya dilamun sebun.
2: Angka bisa dia lamun sebun.
0: Okey, terus ke dia nana.
2: Aku itu kan. Narap ke padi pulut mayuah batu. Narap ke jakuk mulut mayuah pelesau.
0: Apa ya?
2: Ngajak DJ, terima ya. Kasih.
0: Ya, apa kilat amatnya? Apa dua menin, Wan? Pihak mereka kita ngantai Petrus. Sikut hari orang ke cukup landi ya. Ya igat di serikai baru teringat ke igat. Igat pun sikut orang ke landi ya berpantun ya. Ya ngarap ke bala peningat kita di serata menua uliah. Telefon datuk dengan konti. Kita agak panjang ya wak kita ya. Dua lalai kita berbalas ke pantun ngopangan diri. Ya kita gulai ngom peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya siapa ngau ku beranau?
3: Hello.
0: Ya Rahim. Terus ke pantun.
3: Tuju Mia. Tengok badan Mia.
0: Oh Mia. Oh Mia.
3: Badan tegap maka badan. Ida wancho maka sudang. Ini ya kakas mandang.

0: Mia. Apalahnya Mia ya. Nah ini Robina tadi. Udah digelar ikan duyuangnya nanti temu guys. Ya kita mulai ngopeninga kita ke sekali itu. Hello. Hello.
1: Halo.
0: Ya siapa ya, enggak keberanau?
1: Jessica nih bau.
0: Jessica, terus ke dia Jessica.
1: Oke, menitu. Malam hari ngelucit gue sih. Saraya nyumai nih. Nanti nuan ngai aku tasi sama ngawa pantun merindang kami. Oke, okay, ini dah.
0: Iya. Nyak tadi Jessica.

0: Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa dengan aku berandau?
1: Minah Jemato.
0: Minah, okey. Pantun kita, Mai.
1: Pantun Sangsang, seorang berpantun.
0: Okey.
1: Asam di darat, ikan di laut. Anang kita, Mai, takut berpantun. Siapa dapat, siapa cepat, dia dapat.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ya ada.
0: Ya tadi peningat kita perancang pantun perancang. Ya nang amat peningat. Terus berpantun. Agak bisa awak panjai ke. Okay.

0: Yang akan bala-bala peningat di serata menua. Kembali yang ke YFM. Terima kasih ya, laban kaget mendiang ke kami. Banyaknya kita ingat kami ngena RTM klik tau ke ngena radio kini jam ke dia tu. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, so, apa engkau ke beranau?
1: Aja.
0: Jawab kami ni ada radio ah.
1: Okey, baik pantun aja so.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, nanti kita ke kedai beli kopi. Beli kopi ngena ringgi. Nanti nuan bisi hati. Aram ni kita kedai kapir. Saja.
0: Ya, banyak tadi peningat kita. Cikgu Siti Ari pantun ngangau kita ke kapir. Ya.

0: Ya, enggak kita ke Kabupaten Pandu 082258634. Nih Elis Girang. Yang ngarap kaya lagi Kak Pantun ya. Halo.
1: Halo, selamat malam Zara tadi. Lagi sibuk ngah jalai pulai.
0: Okay.
1: Game tadi ni ngah kode tadi apa kilat pama dire ngomai ku beka duyung.
0: Okey, terus ke dia.
1: Oh, tu munyi Zara duduk di Tanjuk Kungansah. Nyak nama tadi. Lagi lo Zara.
0: Nai. Namanya Lovina. Ya, lagi ngantik bala peninga kita telefon ke konti ya. Ya, kita terus nyangut kangau. Hello.
1: Hello, Dara. Malah sampai kilat tadi itu. Duduk di Tanjuk Kungansah. Lungga kena ngunsi pisang kelat. Bisi hari nuan terjun dari betangga nyenang kaku nuan nilapai kilat.
0: Okay,
1: nyaja. Lagi pantun baru Dara.
0: Ya, okay.
2: The number you dialed is not in service.
0: Oi, namanya.

0: Ya, nyata dek lagu ke baik James Jacob. Ya, so pagi dekat berpantun tinggal 3 minit lagi ya. Nul aku ngujuang ke program berpantun kita, kita ningal ke berita lagi. Ya, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
1: Hello, nanjang ketuli perau tu.
0: Ya, tanjang dia meh.
1: Au, nuju ibu Rebina banyak. Bila yang malah. Dengan Rebina, malah pentunan. Nuju ibu Rebina. Bakal patung di supermarket. Nagak pejalai lawa aku ya. Bakal gerama Belanda singit. Terima kasih, Rija. Selamat lemai.
0: Ya, sama-sama. Ya, nyat tadi apa kilat. Haa. Nyata dek balas sampai kilat ya. Pakai pantun Robina.

Yang harap ke bala peninga kita ke dekat berpantun. Simpan pantun kita ngagai minggu baru. Laban anak tu ajak aku lihat gulai ngok kita buat program aram berpantun. Kelima ninga ke berita hari Kuala Lumpur. Lima setengah anak-anak ingat tanda Rana Urwai. Dari pukul 6, dia aku dekat nyerah ke penuduk aku. Ngakai DJ Bajet kita. Kenyak DJ Pinky tau ke Monica Midi ya. Terima kasih semua. Laman ke udah bergulai dengan kami. Abah arah pepantun.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain menitikberatkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Seri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Cerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitulmal Sarawak, menyerah kekira 300 kain sejadah serta bub surah Yasin, Ngagai Pegawai Memerintah Wilayah 2, Major General Dato' Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemeritu diberi ngagai balas dadu Malaysia Ari Regiment ke-4 Kor Armor Diraja Tinjang Pegi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban Tigawak ba menua Bosnia yang nitiak katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemeritu ngayan ke Baitul Mas Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam Tigawak ba menua Tasik kelebagi mayan entu ke sidak tu nyamai bersembayang.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, sanggup aku hari Gwen. Jadi peningat mayan akan tu ajak aku mulai dengan kita berawak lentak dengan hari. Nanti kita ke bertemu baru hari kebukai pukul 4:30 peningat ke Tanduk Randau Ruai. Pukul 6 mulai dengan DJ Monica berawak sadar main. Untuk mumpuk dulu aku.

0: Nama penyewak di tahu cau. Ini kita tahu. Tak kesek dulu. Lama keminga orang begau cau. Nama kini ke dipegau ke sirak bestaknya. Tinggal aku begau ke lapiang. Ya lapa lapiang. Kosaka mati kita ucau. Ini kita tahu nak menemu. Ya. Kagak setiap kia kau lah begau. Alam, mau ini mana kita begau? Ngapa kita abas setiapnya? Di mana kita ke sekali itu ucau? Penuh siapa jalan alun? Pen Borneo.
1: Hari Minggu, tunggu pergi buat temawai kenyuh juga dah.

0: 네, 오답 시도대 네 오답 바욕 바야데 오답레 고퍼 모아데냐 왜 나야 저거 말한데 당한 때에 벌로워데안 안낭 낭나 방아방아 오랑 나다이데 강한테 데 뜨가디 시코냐야 오랑글은 벤 스모 라온 마강라게
1: 헤안 키라마 빨리하게 수고 말한 아코 또 알루 베드라오 베슬로업 Saya itu aku dah maya cata. Ngena ya sari ala lari. Ha? Ni ku aku umeh. Kak lawan ke, tau ke tumo ke. Ha, pernah kak aku umeh udah cata. Aku nentu kejam, aku buat sari itu. Alah pada munyinya agai suku maran. Dah buat. Alah mayu kelikuah ni.
2: Bak jalai pengbunyo juga. Dalam kereta juga dah.
1: Laju ke dia mai wen tok suku maran. Ana tegana, gana, tegana, gana. Nare suanya kita tu ratai ke. Sudah tengari, na tu anda ratai ba dua ke daripada akarnya aku. Lanjut nya kita tiga. Nte lawan ke. Tamang catat de nak ku bayar. Nte nak sempat bertemu ngau lanjut. Dini ka boleh duit maya tamang de. Laju ke de mai kereta. Nyo bakal tekula wen tok de baik de. Nama agak uleh dia tu ngehon-ngehon kereta bak mua dia nyak suku malam. Ha? Aku ngai ku dia dekat orang terkena ke orang bak mua nyak apik bayat. Tau redak tulang lah banyak. Lemu dek. Aku ngasuh adik deriba lah jauh lagi. Ukai ngasuh adik ngehon ke kereta bak mua nyak.
2: Oh yo yo sangau. Saya lambat lah bak ben kalau ni macam. Bila kita mau sampai ni macam? Ya, saya mau bawa kereta. Laju apa macam? Tengok itu ke depan punya kereta. Itu jalan macam kura-kura juga dah. Yes, kotor punya kereta.
0: Amai, kau ya suka marah ni. Tegak ke keretanya berhentai di belakang. Dan ketika kereta buat muat, kita ingat lubah amai. Nama kereta nganyaknya. Muka ada sikit lima, sikit enam gini. Muka keretanya orang ketibanya. Enak dia satu aja aja. Nyak ngasuhnya lubah. Bangga-bangga mai kereta.
1: Kena ajak luang jalai. Sepiak kibak naik kereta sepiak kanannya lubah ya. Nyak. Aku kat madah kedai utai bekenya. Aku kena ada di sian tu nemu ke hari dai.
2: Uyoi, ini raya punya jalan, punya ada juga undang-undang sengau. Itu driver ada depan kita ini. Dia punya peraturan, ini lorong kanan guna overtake kereta. Bikin potong kereta, bukan kereta potong. Tapi kalau bawa kereta macam itu, jangan macam kura-kura juga. Jangan guna lorong sebelah kanan, sila guna sebelah kiri. Saya mau pergi sebelah kiri pun tengok tiada depan ni. Tengok lori harap banyak juga parking. Ayo, saya ni macam kepala sakit.
1: Nyak, atau pihak sungguh malam. Kumai ko. Ulih kibak kanan. Kada bisik-bisik orang kemai kereta buat muak kita nak. Nak patut ya nak lemu luruang jalan kanan untuk kena orang ngeliah kereta bukai luruang ke alai laju. Nanti ya bisik-bisik. Nak patut ya nak lemu.
0: Hun barunya ya suka maran. Hun ngoy. Bukai yang nyebengok. Ini nanti kalau kereta kendiangnya. Ada ikan mu, nama kebengahun nganggingarnya pada isi ketinggaya. Sirisanya nanti kelang itu penting.
1: Nyak baru ya nemu kena jalan kiba. Kita keluar baik ya. Tekan balat kagai minyak pendek cukup malam. Wek kita laju ke.
2: Apa ingat ini Bonopen punya jalan itu lomba kereta punya sepang kah? Ayo, bikin main Formula One kah dah? Ini macam kalau bawa lebih 90, nanti polis kah JPJ kah saman. Itu tambang catar apa mau bikin? Bikin bayar saman saja apa lah cik? Kotor punya orang.
1: Takut dah pihak suku marah. Nama banget dia takut kereknya. Bukainya bisa pulih sementara kita main kereta laju-laju.
0: Kok itu kok ada? Bisa kemera lalai pulih. Ngau sida ayah di pergi. Kena sida meda. Kena sida meda. Nanti bisa kereta lebih laju. Hari kepatut. Main orang kebaik bajak lainnya. Bukannya aku cikgu kemada lalai sidak cemberanya kita dan mu udahnya lalu dipuas sidak ya surat saman amainya kini ayah suku maran nanti bukannya nanti aku udah besar lah ngai ke meli kereta ke pas laju-laju meli ke lubahnya aku ambil ke ada kena gambar kuliah.
2: Ini macam lah ini. Itu jubon ada pintar juga. Dia punya otak ada bagus sikit. Tapi sanggau kalau ada kena trap kalau kamera itu gambar laju punya itu van kamu silalah bayar. Tak ada banyak itu.
1: Berapa? Dia akhir menikah puluh. Mesehnya sungguh marah. Sepiak mata aja aku maya duit penampaunya ke debrek laju.
2: Itu tidak banyak. Itu kalau rupi ada 1,000 lebih. Kalau beli ringgit Malaysia kalau ada 300 ringgit saja.
1: Ha? 300? Banyak. Kapak aku mayalnya.
0: Satu hari selepas itu berumah temawai kanyok.
3: Oh, nama apa kamu kau rasa nyian sangau? Nama apa kau orang dien?
1: Nama yang kat nai bantuan nai. Kaca bisik ulang parai. Parai, bini lapi yang nyak. Nyau, betul hanya bek tengah ruai.
3: Ni jabut dah, ni jabut dah. Ngau tua ya dien ya. Demo ya cerita lagi, uji nanya jabut sangau.
1: Tadi bermain dengan anak lapi yang nanya tadi. Anya, panjai umur menantu lapi yangnya. Jabut. Jabut. Jabut ke situ jabut. Nembiaknya baru mudah kita yang pai.
4: Aku tindak berbeli besai ngerman dengan nyawa sanggau. Memesainya ansang. Tapi pendiang kau nyob labuh megang ningap mom saya nyawa sanggau misal sanggau kerja buatnya sanggau cukup nadai bahasa kurang
3: nai bisa bawa beli ya dari tadi pia tuai rumah nak sempat ngesah orang bawa ujung stek dia dari tadi pia kami dua sanggau tu berarti kesidak stek nyen kenyabak rau rau wah nemu dari nama nak pengawal orang dia
4: nama bisa belaya tadi kita is rumah tapi apa non kita is rumah tu ya kudu belaya nanti nak bunga sedoi mujab sangau ngajabut empat ko segi berdau si kala ko merti ada dai merti ko sida empat nanti nak bunga mujab nanti nak mujab bunga sangau jabut nya orang semampai terawah barumah pajak itu
1: ukainya ga orang belaya. Kadang nak bisik orang parai. Nak patut bini lapin nyau terduduk nyabak tengah ruai. Nyak aku ngangau kejabut pulai. Kak nanya cerita ya.
3: Dah, nyak jabut dah, nyak jabut dah.
4: Jabut. Hari start dah tadi. Amai sidak ke start. Nama ke temegau sidak berstart ni. Nama cerita, nama temegau sidak. Nama ceritanya jabut.
0: Namu kita ini. Ayak ke rumah ibu bantuan. Untuk aku, kalau lakinya kena presiden tadi, mau deh presidennya.
1: Patuh, bini lapi yang telah lawak nyabak baluannya, patuh.
3: Apa dininya si Dian jabut? Kati bakal gaya ya tadi. Seningau teh sebut radian deh, kati ko gaya tua dinya deh.
4: Balah, amainya jabut kini, kemayanya jabut?
0: Baru amai ko sidak tadi ayah di rumah. Kena penusah bajalai alun pen bendionya. Jatuh dah taban rok sepita kanyuakin kia. Nak nama kena sidak naban tadi, nak nemu. Muka mensia mayuh tau ka nak ben kumpulannya. Ukai, embulan.
3: Bisa ningar dia tadi jabut, kati ya tau si Dian. Bisa nyebut orang Dian, engkau dia bisa ningar orang nyebut Dian, kati tau si Dian.
0: Aku tu ningar jatuh ayat ke rumah. Ia kedingan-dingan pendiang aku tadi. Sidak madah, bisa kereta pansuat hari sain buat jalai besen buat berurup iunya. Jarai jalainya keluar tang kereta siti tamak ngena jarai keluarnya. Lalu belantak sidak ya ngau kereta tua akunya ketika pansuat hari jalainya. Kenau ni aku tu cuma nampuang aja. Nadai temu cerita kebenaran. Pulak si tadi. Pulak ni aku. Nanti kita kena mesti liang. Tanya agak ngakai orang kengempu penusahnya.
1: Ya si gamanya. Si gamak mayu lah. Nak meletih orang kederiba bak jalai baru. Kumai orang pemboniaunya. Alinya maya kami dua jabut. Depan bak sugu malam. Taman ke bertemu ngau lanjut. Terselantau-lantau jalai medak orang. Melanggar lah tu jalan alun. Nyau bengar pendiang kuninga sungguh malam. Nak baduk-baduk. Ngehuan ke orang kena mati dari bawah.
3: Manehnya sangat lagi ngehuan ke manusia. Aku tu suah mai ngehuan ke jelu bertengah jalan. Nemu dek. Bisa sekali harinya nyokas si dia ndak aku. Mai aku kemai kereta tegal bisa ukui ke. Tunggu Belanda ke jalan mainnya. Kuati ku dia nukanya bisa insuran ukuenya. Sidak ke dia obat isi jalai ke bisa nupai ukuenya. Patut ya nang lek ke ukuen sidak jama ke daya obat jalai lun dia. Lagi kena lantak orang lagi. Orang ke lantaknya kena nuk lagi.
4: Ya ya ya ya ya ya. Amai ku dia sengau. Baru ya aku setuju ngau jaku dia. Aku suah mai ke kuciang-kiang ke. Sedih kena jalan pun bunyi onyak mai. Mai wah mai orang kena netiah katur berjalan alun. Bisik sekedak ke kelalu laju. Hari kepatut. Keluar tamak simpah. Sukati aja. Maka apa sidak ek ngempu jalan. Nemu bisik kereta mansak laju. Nak metanti kereta ke bangsa. Ngai menak pansut. Nyau ke kena lantak ke mayanyak sebab. Ini kemasuk yutan salah utai kena patut keluar keluar utai kena patut pasuk pasuk laban kengai jauh yutan baka kes orang kengantak lapiannya anto bisi ke berjalai tajak lampu dan mirah agi maka berjalai patutnya lampu mirah tu berhenti lampu gaduang baru kita berjalai. Okay, bisi sekedak nak nemu merik sengenya. Nanti maya tamak simpang kini. Maya masuk simpang kini. Okay, mensia dia tu. Nyona dia peduli kau nak undang lagi. Nah, udah pemedih siapa ke boleh? Diri empu ke? Dia tidak kesalah aja boleh penusaha. Nak ngewaknya orang kena salah. Dia sangkuh penusaha sekali. Hei, ada yang merti. Cukup ada yang merti sama siapa dia tu.
0: Jangka-jangka aku lah. Jai sekenanya lampu sidaknya ya di rumah. Tau ke kereta sidaknya sikit dia beli. Nadai si pikis. Tau ke nadai di sedia ke lampu sengetnya. Nyak, ngasuh sidaknya ngenaknya kini. Nyak, bakal kereta orang ke lama-lama. Lampu sekenanya bisa. Tak lah, itu cekelap-cekelapnya dari si. Beriak, maka kena beriak. Simpang pasang kalampunya, cekeliap nadai. temu ngetar pokoknya aja.
3: Nadai orang nyua cerita nadai berpikir kalau lampu ya sekali jabut lampu signal jahit pan uliah kita saman nemu dia jabut te kita namanya lampu kereta kita jahit saman orang kita bakal uri mai barang terlalu berat tau kelebihan namanya muatan yang munyi ke laut tau kena saman polis punya kebisa dengar aku buat radio YFM marinya tahun tau PSJPJ bisa ngerikut ke 48,000 itik surat saman dikeluar ke sidak ya ngakai orang ke ngerejap nyalah bak jalan luan pedak deh pemayuahnya
1: amai ribanuan mayuahnya 48,000 nya. Rugi aku nak telefon polis alinya. Nemu deh alinya aku mendak luri tanah mai tanah mayuahnya udah agak laju luri baik ya. Ngai nak nitiah keluluan jalan kanan kelaju galurinya nyau labuah tanah kedundannya. Nasir kami sida sigumalan nak sidin laban nyilah ke tanah labuahnya ari alurinya kak sigumalan nak jalai sepia sama agak lurinya sepia kiba kati kak ngeliah bekenya sepia luri.
0: Dia tu, ana macam kita, ibu banuan, ibu minut. Ayo ke rumah. Nanti banyak kebaik kita. Orang ke ngelanggar undang-undang bak jalan haluan. Kadang-kadang damai orang ke video. Damai orang ke gambar. Udahnya, dayan ke orang bak media ramah. Ngau nemu pelayat kita kereta kita. Aku suah medak utai bukanya. Bebelah pebu. Nyau ke sampai bisi orang ke masuk hospital nak mana untak betul tujuh ada malu dikasi kurang nyak laban kesalahan langgar tu jale alun anang macam-macam kita dia tu kena kurang dunia viral
1: memang lah kebuah malu bah ngejar pengawal ngelanggar tu jale alun dari malu pihak. Jelak sila kamai ngeliah kian ngeliah kia baka pai sila kempu jalan alun pen bonionya nya baik say
3: nya amai ko dah ngau subak lelak kita teninga mensia mucau ke jalan Sarawak tu jahe nak ulih ngeliah jadi nya me jadi ke penanggul magangnya jadi ke

0: Siden menya ukai siden ketegal jalan alun miet terkebesainya tang tegau ulah mensia kebebaik ke kereta. Bisik kebaca aku buat berita internet arenya. Amai mayu penyusah jalan alun bas lampur menua tahun tu. Nemu dia ngau nakak bulan 10 tu tadi. Udah 500,000 penyusah berbadi buat jalan alunnya. 500 lebih itik kesidin nyau kat 500 lebih itik kesidin nyau kat ninting hari bak ninga bala sida DJ ni sinangai maca berita madah ke bisik penusah bak jalan alun nya nemu dengau
1: enti nitih ke otai ke dinga ke bak TV ngau radio suba tuan Christopher Boniface nya hari UPS JPG hari nya madah. Orang kebabadi ketegal penusah jalan alun tahun 2024 nakak keritu ngerikut ke 378 kios. Hari penyampaunya 198 iti penusah babadi berjalan alun ianya sidak ke orang ke berkena ke motosikal. Jadi harap kita sama-sama nemu tu. Kita itu kai ngajih karangkang ngecok mata sama-sama berhati-hati kita. Orang pandai deriba, kita nak pandai, kita pandai deriba, orang nak pandai. Orang berjaga-jaga, kita nak berjaga. Jadi utai ke patut maya kita di kembuan kita, maya kita bekerja maya deriba tu ianya doiti tiap pengambil berguna ianya bertimbang rasa kurang ngau batiati nanti kita bisi sikap doitinya aku asai aku jangka aku utai tau ngurang kemimit kes babadi bajalai aluan tu
2: apa katim gaya apa sebaiknya itu aku lah pilihan itu. Nanti ia tahu lah si babadi lah. Nama kekena aku tutupi sidak sendiri. Aku tahu gak ada lah. Dia nama mutuang. Ada yang nama bergerak ke duit lagi sekolah. Ia ketemu aku. Merik babi manuk. Makanya ia ketemu aku tu. Udah lah tajut. Nanti kalau bisik.

kenya mo cinta sila ba tumay kanyo mingo to kasi pulong siya jalay aluan kesuah nyali di Sarawak suba jalay lagi jai jalay lagi mir ko kita mucau bala kita ucau jato udah temu jalay pen bonio jalay mana sama lagi mayo pulong siya nyali uka ketega jalay aluan yang kejai ya dan ketega ulah mensia riba nak nikah katua jalay aluan ujung-ujung mai penusah ke diri empu ngau orang ke sama berkena ke jalan alun bah kamu puak ngapa sila lapin dulu ini mana yang kita tujuh ketanan anak bakal lapin kita itu aja buatnya nyari orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai dah buat segumaran ngau tuai rumah mpetiang melini liben Banuan melati badi, jadi program lana luar itu dikeluar ke Monica Media, nang kesau, cowok.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. 7 kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegau jam ke
0: Melatai ke berita pemandu baru serta ke aman
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pit Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Sada Lemai YFM.
2: Sada Lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
3: Ya, was ada lemai dari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam bergulai ngau kami ke Sarito Peninga. Aba awak sada lemai. Sarito 2019 tahun 2026. Sebenarnya kita terus ngau tusun program ngau bega program mereka bukai nangkan kita lagi. Kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau ba hello uai sibu ke lemai tu.
4: Okey, peningat bertemu baru kita ba hello wai sibu ngkop ke minggu tu nyadi kelemai tu di aku ari sibu deka berkunci ngau bala peningat kita ngenang konsert Carnival Sibu Jaya 2026 ia ke dekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026 deka di lanjar ke ngagai hari bulan ke baru berduduk hari gaya sebun ba menua kita di Sarawak di Tok Nyumajak Nambeh ya. Hanya di entik nyemak bisa hari bulan ke baru ila dia dekat di padang akan mensia mayu lalu bala raban komiti pengatur konsert Kenibe Sibu Jaya 2026 tu ngarap ke kita nyukung program tu entik nyemak ya diatur ba hari bulan ke baru pe mega dekat madah ngagai kita hari bulan ke baru mega kemaya konsert Kenibe Sibu Jaya tu ya. Udahnya anyu pulai ngagai sita dagi program ya ke di pelabak dekat diatur ante nunda ya ba ujung minggu ke dekat data itu kena 2 hari bulan 9 atang dekat di break lawan mimin hari-hari bulan ke bakal di pramu sebedau tu ianya kena 5 ngagai 14 hari bulan 9 2026 di dataran Tuntungku Bujang fasa 1 ngau trek fasa 2 ianya Pesta Kebudayaan Borneo 2026 ya. Jadi program tu dekat Berengkeh ya kena 5 hari bulan ngau nitiah ke tusun iku dah di Prambo bala raban komiti pengatur ya. Anang tiap malam Berengkeh hari 5 ngagai 14 hari bulan tu mayu macam program. Anyang kaum pengawal pemerindang ba panggau besar tok ke di kumai kita pentas utama kelimpah ti pengawal berjual ke barang pemakai ngau air irup serta megak mandang ke budaya serta adat main asal ngau mai hagi utai kebukai ngau nya bala raban komite pengatur lebih ke ari SMC di Sibu itu ngelalau orang mayu antai nyemak datai sama belak ni tiah ke atua lebuh maya timpuah menua kita ke benua bersebun dia tu berkena ke mas tau ke penangkut penangkup mulut ngau hidung ya yang mega patut diperhati ke kita peningah. Jadi berita ke penudi mega badalah hello wai Sibu dia site jako gerah ke diterima ari cermin PPC Gereja St. Francis Xavier di Kenawin ya. Ngenang pejalai kereta maya semina penyuman kena 4 ngagai 6 hari bulan 9 tahun 2026 ke dekat data ya. Dia semina tu dekat diatur ba Gereja St. Francis Xavier di Kenawin lalu ngarap ke semua kita belak berpadah meh tau ke betesaun te kita bisi mending ke gerah ke dikunci aku ba dalam hello wai sibu kita ke lemai tu dia maya semina penyuman 4 ngagen 6 hari bulan 9 2026 tu semina kereta ke nganyu ngau ngamai orang ke ngau semina tu aja tau masuk serta megak pansut ari jalai pasar tau ke ari jalai sekolah St. Francis Xavier ya. Entenya mak mensia mayu kak ke pasar. Kita nak dipinta nengah jalai mansak gereja dan diasuh nengah jalai besar ya. Nyadi bala raban komiti ari gereja St. Francis Xavier Kenawit ke ngatus minta kasih ke mensia mayu nitiah ke jalai ke patut dikenak kita ya ngamik ke orang ke ngau bak semina tu nadai ngasai ke jalai ke skut lalu parking kereta maka ungkup orang ke ngau semina dipinta parking bak muang sekolah St. Francis Xavier tau ke bak pasal kenawin nyadinya utah kerkunsi aku ke ngali hari tu bak hello YC bungo tu mupu dulu aku merik selama lemai.

Ianya sekedari lagu kan dikenal kita berperindang ke lemai tu. Lagu kan dibaik Pengulu Anderson Ngalai. Lagu kan diberi nama Rahsia Hati. Tik Maya jam ke dia tu peninga. Tentu ya ke lemai tu Mayu bala kita nya tadi berarti ke gayari di luar au. Ya kena anda tu mana ke pengerai ngagai bala kita engka bisik bala kita nya tadi gawak di luar rumah atau ke gawak ba luar laban dak semua gak kita itu ke priok asik kita itu gawak ba dalam bangunan atau ke dalam bilik dalam rumah tang bisik sekedaknya tadi nang gaya pengawak ngai nak digagak di luar nyala yang ngarap ke bala kita tentu ya berkena ke sengkabung hidung nanti ulihnya tadi au anang ngelak ke hidung kita nya ulih di pasuk asap lebih lagi sebun ya kena mana ke pengerai jam ke dia tu. Okey jadi sekedar hari ya berita tau ke info gayari ke di kunci kanggau bala kita ke sekali tu tentu ya kita berarti ke gayari ya ke nak entu mana lebih lagi berkawal ngau berita sebun kita sekedar hari berita ke di perhati ke sekedar hari media rama berkawal ngau gayari kena mana tu ukai seminat di Sarawak aja au kita itu pun kena rampit hari menua kita sepiak din kaban kita sepiak tangga bisik megak ya kejauh lagi hari menua kita di Pulau Borneo tu sama belak kena maka di Filipin di Semenanjung Malaysia jauh tip sebut Filipinnya pamanya nyudak rarat kian ke sekedar hari asap tu ke sebun tu tadi tengok tau ngujuang ke sekedar menua yang tahu darurat menyikurang lalu nanti nitiah ke sekedar hari berita di to Sabah mega nang udah lama kena rampit sebun nasab lalu nanti nyemak nanti kita berarti ke sekedar hari berita tu mega berita di Sabah. Sabah udah berengkah aktif ke PKOB sidak ya. Nanti kita di to ianya dikumbai orang opis penyangga penusah meh tau ke SDMC ya. Jadi ya sidak dikumbai PKOB ke Tegal asap tau ke sebun tu ke majak nyo datai ngagai dekat ngampir tau ke dekat semak 200 tikas pengamah angin di Sabah di Sabah dia. Jadinya sekedar hari berita ke bisi nyadi di menua bukai kelimpah hari kita di Sarawak sebun tu nyo udah nyerang ukai seminak ke Sarawak atau mega ke Sabah ke Semenanjung Malaysia nyentuk ke ngagai Manila di Philippines dan jadi jauhnya nyo udah time menua bukai lalu pia mega sekedar hari berita ke bisi di Pradito nanti di Sabah 6 itik palan ke di di persa ngembuan tikas pengamah angin ke nak mana ianya Kimanis 175 Keningau Sendakan Tawau ngau mega Kota Kinabalu jadi Kota Kinabalu KK ngerikut ke tikas pengamah angin ke pemadu ya nak mana 179 jadi api yang mega di Sabah nanti kita berarti ke kelimpah hari kita akan bedak di Sarawak di tu bisi penusah angus kenyadi di Sabah mega bisi penusah angus kenyadi dalam tempoh 24 jam nyentuk ke ngagai pagi tadi ianya bisi 6 itik palan ya ke angus di menua Sabah yang nambah kaget penusah sebun tungak ke menua Sabah au. Jadi nang mayuh mega ndur bukai ya ke bisik di record ke dito ya ke ngayan ke menua sekedak menua okey semenak menua kita ajak ya ke ngerikut ketika pengamah angin ke nak entu mana kelebih lagi ya ke nak mana ke pengerai jadi di menua kita dito di Sarawak tentu ya kita ya sama nemu nanti kita pasut keluar lebih lagi di Kuching kau di Serian sigi berupaya mat au baka ke tiko madah baka ke mendambun tumu paginya ya. Ya kelimpah hanya baga kita kena nemu bakau ngau berita kita tahu meda portal ngau mega Facebook rasmi RTM Sarawak
Nanti kita akan nemu berkawal dengan tikas pengamah angin. Lalu berita ke pemadu baru berkawal dengan tikas pengamah angin di benua kita Sarawak. Kabisi dikeluar ke berita RTM Sarawak. Ianya di Serian agi ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke tau dikumpai kita kena sigit ndak mana. Ndak mana tahu ke dalamnya bahaya. Au, tak tahu ngasuh kita itu tadi sakit. Ianya di Serian 325 tikas pengamah angin, di Kuching 309 akan direkod kena kak pukul 4 lemai tu tadi. Kita berdua bisik ke pemadu baru. Selalu ya pemadu baru ya nakak pukul 6 bisik bacaan IPU Sarawak tang tu nakak pukul 4 tadi ke bisik berita RTM Sarawak. Lalu pian mega sambarahan mega nda manah ke pengerai 287 1248 Serikai 256 Sri Aman 247 enggak mukah 205 yang nda manah ke pengerai. Lalu di Bintulu, Kapit Semalaju Miri, ngau mega limbang agi ngerikut ke 100 lebih. Mega ndak manah ke pengerai atau ke dikumpai kita kuniang mai tadi au. Jadi kita sudah bercurak urin lalu Kuching ngau Serian bercurak mirah atau kaman sau segi ndak manah. Jadinya berita berkawal ngau tikas pengamah angin ke bisi di rekod ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara menua Jabatan Alam Sekitar Sarawak. Okey, jadi nya berita berkawal ngau gayari kita tajak pun kita medak tikas pengamah angin tu bisi nurun mimit tang tip kita pansut keluar dia. Nah dai tak kurang pada aku lagi sebakam gak majak sebun di luar oh. Tang tajak pia ngarap ke kita sama belak nyagap ngerai meh tajak pan tikas pengamah angin ti direkod ke ditu bisi nurun. Okey, jadi kita berperindang baru. Lagi banyak berita buka ke dikunsikan kau kita. Pukul 6.45 baru aku macam pesan berat dengan pesan batang ke bisik diterima kami. Terus dia lagu nuju bala kita. Tik udah tak sabar nganti SSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 di Betuang tu ilak tu lagu ke dekat di Sabung bak panggau SSJ final ke 9 ke sekali tu masterpiece menyadik.

0: Bergulai Sejalan.
1: YY FM Bergulai Sejalan dengan kita. 46 minit dah lepas pukul 6 lemai. Merik selama lemai game semua bala kita ke bisa mendiam ke YFM Selampur Menua Sarawak jam ke Diato. Lalu terima kasih yang megak ngagai Kim Muam yang kebisi minta bermain ke lagu tadi nah lagu Anderson Ngalai ngarap ke terperindang sikut peningan setia YFM yang ngarap ke tahun tu oleh datai baru ke betul. Jadi lagu kena yang merindang semua peningan ngau semua tinglala kelebih lagi bala kita kendang rindu ke YFM ke ngelala ya kok ya. Jadi madah ke gayari di Bintulu hujan dari tengah hari nyentuh kereta wow. Lawa mai orang Bintulu hujan di Bintulu lemai tu hujan hari tengah hari tadi pihak koya jadinya gaya hari ke jarang di dengar kita jam kereta hujan bisi hujan lebih lagi dalam seminggu tu bedau ninga nanti di Kuching bedau bisi hujan di Kuching jadi di Bintulu bisi hujan hari tengah hari tadi nyentuh ke lemai tu hujan jadinya ngujuang ke gaya hari ke ngurang ke sebun lebih lagi di kandang menua Bintulu mana berita tajak pun kadang-kadang kita nyebut berkini hari den nak mana nyebut hujan tang sebut ke hujan dia tahu segi mana kena muai pengamah asap tau ke sebun jam ke dia tahu. Ini terima kasih yang ngagai Kim Muam yang tiba dah berkunci ke gayari kita ke lemai tu au. Okay, jadi Nur Maya macam pesan berangau pesan berbatang tang sebenarnya aku mai kita ninga ke promo tu dulu.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
3: ianya, ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
4: Pesan ya kenalah di hari tai itu lebih lagi rumah ya itu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita dekat kenatai ke pesan berat dengan pesan berbatang. Kita tahu kenatai ke ngagai email kami. Biar megak ngagai lumur WhatsApp. Kita bisa disebut bak promo Sam tadi. Au DJ Samnya tadi. Jadi kau tu pesan ia keterubah. Kita bisa diterima kami. Pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai hari bagi anak gelagai. Tau ke apai burut. Nesau setamadah ke kebam belayan. Kelebih lagi, ia kenglala bini ya isun anak jantum tak ke deboy tak ke burut. Jadi pesan tu madah ke bini ia ke bernama isun anak jantum tak ke indai boy tak ke indai burut. Udah nadai kena sarito pukul 5.38 dini hari tadi 2019 sarito hari 3.

Rantau, Kablayan Bintajum, Niah, Bintulu, Ariap, Materjang, Trumajon, Simpang Bayan. Gau semua kita ke ndaklah dirintai ke nama dito ke ngelala niang ngesun anak jantum. Jadi niang tu dekat di sengai ba rumah teluak lubuak nanga sangan tatau. Lalu dekat dikubur ke kena 5 hari bulan 9 hari 6 tu ila. Jadi kita akan bisi tanya berkawal ngau pemati suam anak jantum tau ke indai boy tau ke indai buruk tu tau bertelefon ngagai lumur bunyi ba lumur 0162775960 ianya orang ti ngambil kita ngenak perahu bak pasar sangan. Jadi pelabak ku menua tu bedau datai jalai nya alai bak pesan tu madah ke barang siapa kita ia ke minta ambil ngenak perahu bak pasar sangan kita tahu bertelefon ngagai bunyi bak lumur telefon bunyi 0162775960. Jadinya tadi pesan pemati ke diterima kami hari bagia anak gelagai tau ke apai burut dari sangan tatau. Jadi pesan tik ke sekali itu inya pesan ngetas ulit pesan tu datai hari Jolita nak Wilson tau ke inda lenyak madah ke pengawak ngetas ulit serta ngambil intabalu ke niang kiai anak antingang tau ke apai lenyak. Maya ngetas ulit ngau ngambil tebalu tu ianya kena hari 6 tu 5 hari bulan 9 pukul 7 lemai bapalan bak rumah Watson Pelasuk Batang Binjai Jalai Nyabur Selalang Serikai. Nyala ya semua kita ke ngelala niang kiai anak entingang tau ke apa lenyak kita sama dipinta datai magang maya tu ilak. Pesan ke tiga ke sekali tu. Jadi pesan tu pesan berat, pesan pemati. Pesan datai hari judi anak tubai tau ke indai adin. Madah kelin anak mau. Ianya anak tuai ni yang mau anak adin tau ke apai adin. Tau ke apai sili udah nadai kena 25 hari bulan 8 tu tadi kena hari 2. Jadi pesan tu minta semua kebambelayan ke diau di Batang Baliah Gad Mujung ketibas song pasal kapit ngau semua kita ke diau Bagenturong Sri Sawang Jalai Melekun Kapit ke dipakai rumah pol minta kita datai berbala mayuh kena hari 5 tu 4 hari bulan 9 4 hari bulan 9 lalu niang lin anak mau tu dekat di kubur ke kena hari Minggu 6 hari bulan 9. Yang penerang kesiliak berkawal ngau penusah tau ke pesan pemati tu kita tahu bertelefon ngagai lumur bunsu anak mau 0198006627 tau ke Maxwell anak lin 0198276510. Jadinya pesan pemati ke bisik diterima kami. Lalu pesan nangkan ketuknya pesan ngetas ulit ngau nyuak kentebalu. Pesan tu datai hari Ferisia Lamah nak sekalai. Hari rumah Satiang Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu minta semua kebambelayan kengelalan yang Roni anak sekalai. Tau kedika ngau kurang ngau boy apai ular. Minta semua kita kengelala niang Roni anak sekalai tu. Kelebih lagi kita ke diau di muka kibiau termasuk sibu tutung pasal siung labang bintulu semebak sebawah suai niah miri serta semua kita kenalah dirintai ke nama dito ke ngelala niang roni anak sekalai tok ke boy tok kapai ula tu kita dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit serta nyuak kentebalu niang roi anak sekalai kena hari 6 tok 5 hari 9. Lalu ulit dekat diwan hari 6 5 hari 9 ulit dekat diketas serta nyuak kentebalu kena hari Minggu 6 hari 9 baru masat yang labang atas jalai Bintulu Miri. Jadinya pesan ngetas ulit enggau mega pesan nyuak ke entebalu. Sedangkan kenyak pesan ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Nestefina Raca madah ke Sinorita anak jingi tau ke indepe udah nadai kena 119 ba hospital Bintulu. Jadi ya niang Sinorita anak jingi tu dekat di Sungai Balamayuh ba Fusio Trading

0: apa ni, Batu Nam, Bintulu, kena 1 hari bulan 9, gambarkan 2 hari bulan 9, lalu dekat dikubur ke Pegilak 3 hari bulan 9. Jadi ya, semua kapal belayan kediau di Bakung, Bukit Peninjau, Miri, Bintulu, Mukah, Semunjan, Entulang, Kapit, Batu Niah, Lubuk Antu, gau semua kita kengelala Senorita Ana Jingi itu di Pinta Datai Magang. Jadinya pesan pemati ke diterima kami, lalu pesan pemati ke sekali itu menjadi pesan ke diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngari ke Joshua anak Indian ngari ke sedak sebilik mada ke pengawak ngetas ulit niang ini sidak ke bernama kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benyak dekat diatur kena pagi hari 6 tu 5 hari bulan 9. Jadi minta semua kebang belayan ke diau di Nangat Tadak, Ngemah, Kabah, Mapai, kemelayan di Kenawit, Kebukai, Kerengan Arak, Pelagos, Kapit, Peraran Pelagos, Pelak Buang, Ensawi, Sungai Ran, Pemegak Tatau, Kakus, Bintu Lumiri, ngau semua kena Allah dirintai kena maritu. Kelebih lagi, ya ke ngelala niang kacak tau kerancak anak kelum. Jadi kita dipinta datai ke rumah Edmund, SPS tau ke skim penempatan semula, Nangat Tadak, kena 4 hari bulan 9, nguan ulit, lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6, 5 hari bulan 9. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas ulit tu tau bertelefon gelumur Joshua Indian 011-365-02-804, Edward Indian 011-2506-6418, tau ke Indeshua 019-438-2311. Nya pesan ngetas ulit ke bisik dia terima kami, lalu pesan ngetas ulit ke sekali tu ianya datai hari Nuni 6 minggu hari Kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Jadi madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia ke bernama Guliang, niang Guliang anak Saluak. Jadi pengawak ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur bak rumah sidak di Kampung Kedumpai Mawang 6 hari bulan 9 dengan hari Minggu tu pukul 9 pagi. Jadi minta semua kebang belayan kediau di Kampung Pelaik, Pedawan, Kampung Bentu, Kampung Sungai Indai, Pemegat di Segak, Kedumpai, Kepayang, Mungguk, Temiang, Sekenduk, Mambai, Kebelayan Bukai di Sebuyau, Gong, Betul Gong, Seburan, gau semua kita kediau di Miri Kucing, Kenglala, Niang Guliang, Anak Sagok, Anak Salok, Niang Guliang, Anak Salok di Pinta Datai Magang. Penerang kesiliak atau bertelefon ngagai lumur Nana, bak lumur 013-894-7631. Jadinya, sekedar hari pesan ke sempat dibaca lagi kita nanduk baru, berperindang dulu ngau setiap lagu ke dibai Ricky Anderson untuk nuju kita. Kengka benung bisik makai pinang, udah kita entadi makai tau ke sebedau kita yang ngerja apa ngau buka ya. Bisik sekedar lagi menua ke bisik makai pinang, ngilum pinang ngau, bungai pinang ke sekali tau.
1: Sada Lemai, Y, FN.

makanya lagu hari Hurricane Anderson Bungai Pinang. Ujung kejam kita 3 minit. Dah lepas pukul 7 lemai. Merik selama lemai. Gembala kita angka baru mendiang ke YFM. Gembala kita angka gawak bak rumah Sarito. Yang ngarap ke bala kita tadi. Ulih ngerapat ke kawal. Ngau bala nak kita ke lebih lagi dia tu benuang permisi. Nanti nak permisi pun tentu ya. Sekolah nak ulih dibuka. Mayagayari ke bakat tu. Okey, jadi terus ngah pesan berat ya ke bisi diterima kami ke sekali itu pesan datai dari James anak Jalian tau ke apai cancun madah ke ini sidak ke bernama Siman anak Unggan tau ke Inda Jalian tau ke ini Jim udah nadai kena pagi tadi orang pukul dini hari 1.17 dini hari 2019. Jadi pesan tu minta khabar melayan ke lebih lagi ia ke sama sepemakai bakar jenit bak rumah ngelambai ngau bala bak rumah bajau rantau kuyum mujuk ngau megak bala bukai di air mujuk julau khabar melayan di air kenawit rumah banyan rantau rusak rumah ikiah liuh dong rantau pitak biar megak khabar melayan bukai di sepemanja jalai entabai julau. Kemudian buka di rumah raya Nangai Jit, rumah Liba Buak, rumah Ramba, Penyangkai Akai, rumah Bakar, Ulu Mawang, rumah Bala di Bala Ubit, Batu Lima, Jalai KJD, Cigo Wilson di Nanga Kota Julau, kemudian di Sebayak Balingian, Lubuk Pas Tatau, Konselor Jantiang Sebiliak di Sepupuak Niah, kemudian di Lambir, Bakasida Anil Sebiliak ngau di Seterah Julau serta bala kenalah dirintai ke nama Dito ia ke ngelala Siman anak Unggan. Jadi yang Siman anak Unggan tu dekat di Intu Bala Mayu kena 4 hari bulan 9 ianya malam hari 5 bak rumah Andy anak Medan Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau serta dekat di aku buar ke pagi hari 6, 5 hari bulan 9. Sebera tanya berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelefon ngagai lumur ucuk ya ke bernama James anak Jalian, bak lumur 013-599-8090. Jadi pesan ya ke bukai ke bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan semiang ke niang bungang atau ke bugang anak singka. Jadi pesan terdatai dari pengajar Richard Bungang madah ke pengawak ngintu serta muai basa ke niang bungang anak singka. Jadi minta sama ke pembelayan di Memaloi Sekerang, di Baloi Sekerang, ke belayan bukai di Pelasuk, Bukit Aup Sibu, Entalun, Sekerang, Pematuh, Tekalung, Situt anak Seriat di Lidung, ke belayan di Lipat, Termaunggin, Kejemut, Tembung, Tabut, Tadin di Murat Sekerang. Kabelan bukai di Bukung, Pelasuk, Merinduan, Lubantu. Duri bangat dengan duri awur. Duri bangat dengan awur bangat di Jalan Lidung, Betuang. Gau semua kabelan melayan ke Diau di Sayat, Kumpang, Kucing. Gau semua kita akan ngelala. Ni yang bungang anak singka. Jadi pengawal Asmiang, keniang tu dekat diatur kena hari 6. Pukul 7 lemai, 5 hari belas 9, bak rumah Sidampu di rumah Will Stuga Engkelili. Yang lain minta semua kembang melayan, ia ke ndak sempat datai, maya pengawak ngintu, tau ke muai basah, niang tok subak ulih dengan atai ke diri. Jadinya, sekedar area pesan, ia ke bisik dia terima kami. Lalu pesan bukai ke bisik diterima kami, bak awak ke sekali tu ianya pesan pemati pesan ke sekali tu ke bisa diterima kami ianya pesan muai basa datai ari lamah anak usang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa niang indai sidak ya ke bernama niang cermi anak ningkan to kapai indun. Jadi pengawal muai basa tu dekat diatur kena hari 5.14.9 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubuk Injin Sungai Teras Bilik 2 di Seratua. Nyala minta semua kaban belayan, semua kita ke sepemakai, lebuh maya rabat tu tadi ngau kita ke ngelala
niang cermi anak ningkan tau ka inda indun dipinta datai magang. Sebara tanya kita tau bertelefon ngagai lumur lama nak usang 013-733-2355. Jadinya pesan muai basa ke bisik dia terima kami. Lalu ke sekali tu pesan ya ke sekali tu ya ke bisik di terima kami ianya pesan datai ari asin anak umpe sebilik madah ke anak ya ke bernama Jackson anak asin tu ke Icin udah nadai kemari 1.19 jadi ya tu dekat di intu balamayuh berumah Patrick ulu sungai siwang kanan sibu kena satu hari bulan dekat dikubur ke hari 5 to 4 hari bulan 9 nyalai minta sama kabar melayan ya ke diau di ulu siung lubuk pelai sungai pedalai siung tengah siung ijo muka rasau ke nawit gau semua kena Allah dirintai ke nama dito kelebih hagi ke ngelala Jackson anak asin tau ke Icien tu dipinta datai magang ke rumah Patrick ulu sungai siung kanan di Sibu. Jadi pesan tika nangkan ketuk pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu madah ke Ellen Chai utak anak apik. Tau ke bini Willy anak Jangbo. Udah nadai kena satu hari bulan 9 hari 2 nya kemarik. Nyali minta sama kabar melayan. Abang lapangan serta semua kita ke ngelala. Kelebih lagi ke diau di Setambak, Penunus, Rumah Surik. Tiga buah rumah, Jerai, Lipus, Kenawit, Batang Rimbas, Ulu Teru, ngau semua kita ke ngelala. Semua kita ke ngelala. Ellen Chai Utak An Apek Toga Bini Willy Jang Botok dipinta datang ngau pengawal nyengai ba New Rest Senadin ba Wake Service New Rest Senadin Maya Maya ngintu ianya kena 3 hari bulan 9 inya hari 4 lalu pengawak semayang ngau dekat dikubur kena hari 5 4 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Lambir Miri nyalanya asitip pesan pemati ke diterima kami Ari Douglas Cendana anak Willy yang harap kebala kita ke ngelala Madam Ellen Chai tu dipinta datai magang jadi pesan ya ke nangkan ketuk pesan nangkan ketuk megak pesan pemati jadi pesan tu diterima kami hari pesan tu diterima kami hari Dayut tau kejauh madah ke indai sidak ke bernama Rintun anak sigai udah nadai pagi tadi pukul 7 pagi jadi pesan tu minta semua kaban belayan ke diau di Merindun nyatok sebeliau bara sebangke kesit nibuang semua bala di lubu antu ngaung kelili kena Allah dirintai kena nama ditok kelebih hagi ia kenglala Rintun anak sigai tu dipinta datai ke rumah sibat Merindun skim sekarang jadi niang tu dekat di intu bala mayuh malam hari 5/4/9 dikubur ke kena pagi hari 6/5 hari bulan 9. Kayaknya sekedar hari pesan lagi kita nampung baru kita ya merindang kelebih lagi ingat bala ke bisik mendeng ku FM ke benong berbaik ke kereta megak jam ke dia tu kita ya ninga ke lagu lama tau oh, ndak gentu lama lagu tu kita ninga ke Sada Nyawa Edward Pusah dulu ngagai bala kita ti rindu ke lagu Edward Pusah kita ninga ke lagu ya ke diberi nama Dilah Racun Nyawa. Terus boleh kami WFM segala sejalai.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ianya sekedar lalau ke di tujuh hangai balak kita ke sama diau di menua Sarawak itu lebih lagi di Kuching di tu ngau di Serian. Terima kasih hangai balak kita kemudian ke YFM di Kuching. Boleh ingat ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz lampur menua Sarawak. Kelemah itu pian megang lalu ke kita tim mendiang ke YFM na RTM klik kita ke uliah ninga ke kami baru ngena channel Astro 87.1. Okey, kita terus ngau pesan berat ke sekali tu. Jadi pesan ke sekali tu, datai Ari Ramana Berindan, madah ke Alista, anak ya ke bernama Alista Angkamat, anak Rama, udah nadai sehari tu, 2019. Jadi pesan tu minta semua kemembelayan ke diau di Batang Uyak, Pakuh, Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangga Bunau, memegang kemembelayan di Skim Gempuruk Sekuau, Nangga Sekuau, Tamin Setapang, Selangau, Pasai Engkabang, Lubuk Antu, Lubuk Subung, Kuching, Sibu, Bintu, Lumiri, ngau semua kita. Kendaklah dirintai ke nama dituk ke ngelala. Ya ke ngelala Rama, anak Rama tu tadi ke bernama Alistair Engkamat, anak Rama. Jadi semua kita ke dipesan, dipinta datai ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Uyak, Selangau di Sibu. Jadi yang maya angin tu yang kena lemai hari 4, 3 hari belas 9, lemai hari 4. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena hari 4. Dikubur ke kena hari 5, 4 hari bulan 9. Jadinya pesan pemati ya ke bisik dia terima kami. Jadi sekali lagi ngerah bala kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Ngarap ke bala kita boleh ngenatai ke pesan berat ngagai sekedar hari andur tau ke platform yang sudah disebut kami. Kita tahu nganjuang pesan ngagai email kami. Arus telefon bagak kemenari lagi dibuka. Tang mayuh bala kita ke lirindu lagi milih. Nganjuang ngena Facebook, nganjuang ngena email, nganjuang ngena WhatsApp YFM Iban. Laban kita kena nganjuang pesannya tadi ngagai WhatsApp kami tau ke ngagai email kami nang sudah ditayap kita ngau mana-mana. Tanah salah kita kedekat berkena ke arus telefon nang sigi agi dibuka mega arus telefon out door kita ke dekat ngenatai ke pesan berat. Okey, jadi pesan bukai ke bisik dia terima kami ngai bala kita ke agi ke dekat ngenatai ke pesan berat, ngau pesan berbatang nak salah agi dibuka tanggo tu ngenatai ke sekedar ari berita bukai mega ke bisik diterima kami pesan ke sekali tu inya pengawak berkat keregang. Jadi tu pesan datai ari Matthew Belajar Anak Gumba. Medah ke pengawak berkat ke kubur niang serak anak baguang dekat diatur berumah panjai rumah Maureen anak Michael John Entebar Undup Sri Aman. Kena hari 6 tu 5 hari 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawak berkat keregang bak kubur Entebar Undup pukul 10 pagi. Lalu berkat ke pemakai lalu merarau 12 tengah hari. Jadi minta semua bala ke diau kelebih lagi kaban layan sekayuk batang undup. Ngau semua bala kena ulih dirintai kena marituk ke ngelalan yang serah anak bagong. Dipinta datai magang ngau pengawak merkat kergang yang serah anak bagong. Seberat tanya kita tahu bertelefon ngagel umur Matthew Belajar Anak Gumba 0134209845. Okey, lalu nangkan ketuk pesan kredit terima kami inya pesan pengawak Semiang Regang datai ari sebia anak ujan. Madah ke pengawak Semiang setama kat keregang niang buda anak jingan. Kena 5 hari bulan 9 pukul 10 pagi. Hari 6 tu 5 hari bulan 9. Bapalan bak rumah Maurins anak Michael John tebar pula bak ku pesan ni ke sama tu tadi ni. Okey dengan awak, kita terus dengan pesan ke sekali tu nya pesan Semiang 100 hari serta ngintu semangat ni yang ex tu rumah William Anam tok ke Anam anak Jamal tok ke Apai Numi. Jadi pesan tu nuju semua ke pembelayan ke diau di Ulu Kerian Seratuk. Temuduk Kerian Seratuk ke Melayan di Sibu Bintulu ngau semua kita ke Ngelala. Ke Ngelala William niang ekster rumah William Anam tok ke Anam nak Jamal tu kelebih lagi mayayak ke ia kagi gawaknya di Pulih Subak. Lalu Semiang ngintu 100 hari ngintu niang tu dekat diatur kena 12 hari belas 9 7 setengah lemai bak rumah sidampu di lot di lumur 3 di lumur 436A lumur 436A lorong 4H Taman Melihah Jalan Matang di Kuching. Penerang ke sili atau bertelefon ke lumur 013-569-3598. Ini lumur Numi atau ke Mak Girl. Ini pesan Semiang 100 hari. Lalu pesan bukai ke agi bisik di terima kami ke sekali itu. Ianya pesan pemati datai hari Numi anak Charles. Madah ke Matthews Angkuang anak Kennedy. Kudah nadai kena 30 hari belalapan tu kemari di Bintulu dekat di Intu Balamayuh. Kena malam tu 2019 bak rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Dikubur ke Pegilak bak pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Aup Sibu. Kena hari empatnya Pegilak. Nyalai minta semua kebemelayan ya ke Ngelala di Pinta Datai Magang. Jadinya pesan pemati ya ke bisik di terima kami. Lalu pesan ya ke sekali tu, pesan ya ke sekali tu, pesan ke penudi dibaca bawa ke sekali tu Datai Ari Umang Anak Alup Tok Indai Sultan madah ke pengawak berantu ni yang menyadik sidak ke bernama niang Duncan Anak Alup kena hari 6 tu 5 hari 9 minta semua kebemelayan di Senibuang Bintangur Maljau Sebintik rumah terumah Johannes Miri Johor Suai serta kesama Sawum Pemakai kediau di Jalai Balingian kelebih lagi di Sepuan Setuan Nawan Platak kebemelayan bukai di Bintulu ngau ke Naklah dirintai ke Dituk Magang di Pinta Datai Magang ngau pengawak berantu niang Duncan Anak Alup kena 5 hari belas 9 ianya hari 6 tu. Tajam pihak ndak dia padah ke pesan tu dini ke menaria palan dur berdin tu bak rumah Emiliana Jeloi tau ke rumah Duncan Sungai Tasan Balingian. Kayaknya tadi pesan ke diterima kami. Jadi ya, ngujung kawak kita 5 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai kami dekat nabur ke berita RYFM. Lalu nangkan ke berita kita dekat terus gulai ngau YFM. Tentu kita kendang rindu ke pesan, rindu ke main asal. Kita bisi pantun malam tu. Terus gulai kami. Kita dengar dulu lagu ke sekali tu. Setiap lagu di baik penanyi lama kita, Inu Balan, terkenang kenuan sebedau kita mendengar berita lemai.

Pukul 7.30 lemai. Dato' kami nak buat ke berita lemai hari YFM ke True Batuk, Batang Berita. Mayu lagi orang kata bangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat tungkul ati di Sarawak. Hari kemarau serta hangat, air irup dianjung agak orang dilunduk enggau lingga. Batik Air, nampung baru penerbai bilon Miri, Kuala Lumpur. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Malaysia tang kelebih agi Sarawak berguna kemayu agi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena napik guna pengawak perubat. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke bepun ari menua tu ke majak manyuh orang ketuai umur dia menua tu berguna kemayu agi orang ketebangkar bak bidang kardiologi kena nangkup penyakit keraya. Ia madah ke Malaysia bisik kira 400 iku orang ketebangkar bak bidang kardiologi kegawak bak spital perintah enggau spital luar. Tajah pihak ia berterima kasih ngagai opis Menteri Pengerai ti udah nganjung 6 iku dutur berlatih nyadi lutur terbai, lutur terbangkar bak palan perubat tungkul ati di Sarawak. Rabanti majak nambahnya megak oleh nyawab ngangkat ke pemanah servis kardiologi bak palan perubat yang kaum Bintulu Satellite Heart Center Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakutu buat post Facebook ya. Ensana 750 kutak air irup dalam butul udah dianjur ngagai dua genturong pendiau ke suntuk air ke Tegal Ari ke Majak Kemarau. Genturong pendiau tu inyak kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk enggau Sungai Pisang di Lingga dalam menua Pegai Seri Aman. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 670 kutak air irupnya dianjung ngagai kampung Pasir Hilir Bintawak di Lunduk lalu 800 Nanduk Baru lalu 80 kutak agiknya dianjung ngagai rumah Perindu bak Sungai Pisang di Lingga Seri Aman. Bantuknya dekat nguntung ke 375 ikut orang ada 94 pintu ruang bilik ke bisik penanggul suntuk air. Mensia mayuh ke suntuk air ke Tegal Ari ke Benuang Kemarau Megak udah diasuh ngagai Komiti Penjangga Penusah Peringkat Bagi Menua atau ke Pelilih Menua. Dato' Sri Fatimah Abdullah maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ke berjadi program Sarawak Women at Work Bagi Menua Samarahan di Kota Samarahan. Berjaku lagi harinya, Datuk Sri Fatimah. Madah ke pemanyuk orang induk ke masuk market pengerja pengawal agi uliah ditambah. Data Opis Statistik Malaysia ke tahun 2024 mudah ngayan ke mayuh orang induk ke masuk market pengerja pengawal di Sarawak bisik 52.7% enggau 85.4% bak orang kelelaki. Yang madah ke penau, raban orang induk nak patut diperhati belalau ke penempat ajak laban perkara ke berguna agi inyak pemandai, pengelandiak, penlebak enggau rikut pengawak sidak. Batik Air sudah bersetuju dekat nampung baru penerbai bilun Miri, Kuala Lumpur. Perkara itu dipansut ke Sapit Menteri Dagang Temuai Seni enggau Budaya Chiu Chun Man kemari. Ia madahkan sebedau tu, ia suah dah nerima balas penemu pasal bala penumpang kemar dekat beli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tegalnya megak, ia sudah minta company bilon tu berunding nampung baru penerbai bilon sidak ya. Ciu madahkan pemutus Batik Air ke dekat ngatur baru penerbai bilon ke Mirinya endang perkara kecukup mana. Ari penyuah ngotusun penerbai bilon company tu dekat dipadah ke endak lama agi.
Kita dia tu menemukan ke berita RUY FM Iban Kuching. Penyangkai kapal industri semelaju SIP Ensana sudah menerima penatai kapal MV Star Minus One dor munggah 3,500 metrik tan epichlorohydrin ianya sebangsa barang kimia industri dekat dijual ke menua luar. Penerang Ari Bintulu Port Holding Berhad BPHB mada ke penatai kapalnya ngayan ke OCI Kamno Sendirang Berhad udah belabuh nganjung barang ngena penyangkai kapal tu. Perkara tu megak ngayan ke pelanggan bisi bandar Pengarap ke servis enggak operasi tidak berjalan ke penyangkai kapal industri semelaju ti ulih nyawab ngangkat ke pengawal industri enggau ekspor Sarawak. Bintulu Port Holding Berhad megak seruran kiah serta ngada ke servis penyangkai kapal kelikun efisien boleh dikarap serta ngemeran ke guna pelanggan. Pesaka gastronomi ngau pemesai guna tulung nando baru pesaka gastronomi ngau pemesai guna muluang ngau apuang Sarawak bisi dibantai ke baaum kluster sosio budaya engau perkara pelajar genturuang pemansang ASEAN Timur Brunei Indonesia Malaysia Filipin tau ke BIMP IAGA ke-11 di Brunei. Baumnya tembok diatur sarito Crown Service Sendirian Berhad bisi mantai ke gaya pemansang tiba sawup tiba kawul engau dua inisiatif tiba pelasar ke asil mulung engau apung. Inisiatif tu ianya buat resepi mulung engau pengerami gastronomi mulung engau apung. Dengan BIP IAGA Crown Service Sendirian Berhad berpeluang berkongsi ke penerbak menua Sarawak bak pengawak tinyerungkai peluang kerjasama bak pengawak tingangkat ke pesaka gastronomi engau gaya orang budaya menua budaya orang di menua tu. 82 ekonomi arisi tak jepak dalam tahun tu bisi nerima bantu pelajar ke diberi dengan program ACE DDM 67. Kaban Konsen Negeri Sita Jepak Iskandar Turki mada kebantuknya diberi kena ngurang ke penyuntuk jadi asai kebalan miak kemujur nyambung pelajar nyambung belajar ngagai palan pelajar tinggi. Ia maga merik terima kasih ngagai bala apa indai ngau balan miak kau dah merik kemujur ngagai balan miak. Nya alai balan miak ke diharap dekat majak nguliah ke penghidup di mana hagi jemaah ilak lalu uliah merik hasil ngagai sidak sebilik komuniti engau menua. Iskandar Tuki mansut ke Jakutuk bab pengawak ndur yang nyerah kebantuknya di Bintulu. Upis air menua pesisir tak kejebab bagi menua kapit bisik ngatur pengawak ndur nyedia ke paip air bak kenturung bak pelilih menua song. Tundang dikena nyedia ke air ungkup orang kediau bak ndur ke ukai dikuasa jebab ke bisik penanggul suntuk air. Paipnya dekat disedia ke bak upis bomba song, Dewan Masyarakat Song, ngau alai julu, ngau jalai ulu takan song. Paip kesebakan megak dekat disedia ke bak jalai belaga tubau ngimbai sub stesen Sarawak Energy ungkup orang kediau di belaga. Kelimparinya jebab megak sama bisi nyedia kepalan dur ngambil air bak empat palan di menua di pelilih menua kapit ianya simpang simpang lut, simpang simun, simpang lubuk kasar ngau simpang yong di kapit. Berita penanggul sebun asap di Sarawak. Nakak pukul 4 lemai tadi, kandang menua Serian Gau Kuching ngemengkang ngerikut ke indeks pengamal angin atau ke IPU, bak tikas ke tau ngerusak ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 317, lalu Kuching ngerikut ke IPU 308. Kelimparinya, kandang menua ngerikut ke angin bak tikas ke balat ndak manah ke pengerai. Kalai Semarahan, ngerikut ke IPU 286, Serikai 256, Sibu 254, Seri Aman 242, ngau Mukah 210. Berbangaunya IPU bak 6 kandang menua inyak kapit Bintulu, Semelaju, Miri, ALP Miri ngau Limbang ditetap kesama bak tikas kendak manah ke pengerai ianya 169 ngagai 190. Ikenang ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Mayogi orang ketebangkar babidang kardiologi dekat diguna kena ngelatih ke servis perubat Tunku Latih di Sarawak. Kemarau serta angat air irup dianjung agi orang dilunduk enggau dilingga. Batik air nampung baru penerbai bilun Miri Kuala Lumpur.
Berita lemai 2019 tahun 2026 hari 3 kebaru di pendiang kakitanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Ungku anak juga.
2: Kelambu anak gadung.
3: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungan anak ujum.
2: Untang anak tenggan.
4: Letan anak kusir.
6: Kumpang anak tinggi.
2: Nyantau anak juna.
4: Ukap anak utut.
7: Nyaru anak talam.
8: Janggang anak ingkoi.
9: Bulan anak kasau.
10: Empati anak dugu.
2: Entap anak tulu.
11: Manit anak celing.
2: Rejap anak bagi.
12: Mat anak akit.
13: Border Scout utut anak tanggang.
14: Dampi anak Brian.
15: Andrian anak tadang.
16: Ngala kita sapa Sidato.
17: Sidato 21 iku ari Iban Treke Ngau Sarawak Ranger.
18: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sikap subak.
4: Sidato bebadi maya 8 muzuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
17: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
18: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
6: Kami hari drama penghidup.
4: Beri terima kasih ya agak bala bujang berani
18: di udah berambung
2: nyawa ngetan ke menua.
0: YFM Segulai Sejalan.

Yang harap kabarlah kita ke bisi berberik ke bungai jam ke dia tu. Lebih lagi maya bulan 9 tu ke bisi balam pangan kaban kita dari sebilia seluruh hati kita. Hari pengadai hari bulan 9 tu ne bisi mega berberik ke bungai. Jadi tu lagu ke dia baik Gil Begawang bungai ke tanda tua. Setiap lagu ke dia pinta sikup meninggal kita jauh tu di Kuala Lumpur din. Jadi yang merik selama lemai ngagai lemambang beliang te minta bermain ke lagu tu. Hari lagi bergawang kena merindang bala ke ngelala ke lebih apa indai ngobala ke diau di tingkat licuk ruban ko ya. Apa yang ngoyenda ya sedak serumah ngobala di ulu sebetan ngarap kemeruan gerai. Lalu mai bala din bertemu jom minggu tu ya bisik pulai ke pasar ruban. Bisik pulai jom minggu tu boleh bertemu buat pasar ruban ko ya. Jadi ya berkongsi ke gayari di Kuala Lumpur mega. Jam kedia tu tajapan bisik sebun tau ke jerebu di Kuala Lumpur. Atang ndak balat sebun sida di Kuala Lumpur. Hanya dia terima kasih ngagai bala ke lebih lagi ngagai lemawan beliang tiba kunci ke gayari di Kuala Lumpur jam kedia tu. Terima kasih ya. Lebaninga ke kami ngena RTM Klik.

Jadi nanti kita berarti ke Megau, mayu kebenarnya program tau ke pengawak ke dekat diatur udah di Prambu, suah disebut Mega Baka program Sarawak ku sayang. Enggak megah program bukai ya ke nang udah diadang dekat diatur kandang menua kita selampur menua Sarawak. Anda uliah diatur ke Tegal ke aku ke Tegal ke sebuan ke bangat balat jam ke dia tu. Jadi inti ni tiah ke info ti dikunci ke media ramah kita di tu lebih lagi ari penyangga penusah menua Sarawak, komiti penyangga penusah menua Sarawak berkawal engau Sarawak ku sayang ke patut diatur di Betung kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu dekat di lanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di Padah Kebaru. Sebedau tu megak di muka udah di ndak jadi dia tu kan ndak jadi tang dilanjar ke ngagai hari bulan bukai megak ke dekat diatur lalu di Betung megak sama. Laban tinitiah ke Sarawak ku sayang dekat dia tu di Betung kena 11 ngau 13 hari bulan 9. Pi megak di Sri Aman tinitiah ke di Sri Aman patut dia diatur 2

26,000 bulan tidak salah di Sriaman, 26,000 bulan 9 mega di Tinitia ke di Sadang ndak dia atur mayanya tang dekat dilanjar ke baru ngagai hari bulan baru ke dekat di padah. Lalu berita bukai ke dikunci ke ngagai kita mega jam ke dia tu begaul ngau penusah nah itu tadi. Okey, penusa. Ah, tu tikas pengamah angin ke baru dikeluar ke oleh dipedak ba media rama kelebih lagi ba berita RTM Gombega UKAS, unit komunikasi awam Sarawak UKAS, enang bisi madah ke tikas pengamah angin nak pukul 6 lemai tu tadi enti nitiah ke pemadu ya tinggi di Serian 330, Kuching 312, di Semarahan 292, Seriaman 257, lalu ke pemadu baru di pedak di tu lubu antu pemadu tinggi nak ke dia tu tu nyubaka ke belaban ke nama tu nah ni tu Niki Nurun tu pemesai puen. Jadi di lubu antu nak ke dia tu pemadu besai 368. Jadi tadi ditangkan ke Serian, ditangkan ke Kuching. Jadi nak ke dia tu kita ke dia di lubang tu untuk boleh hanang berkedayau lebih bagi balan miak yang kena tan kumpul penyuh saya bisik batu-batu bisik kengaruh-ngaruh nanti pansut keluar kengaruh-ngaruh rekuang saya sebun kena tu manah ke pengerai jam ke dia tu jadi nur bukai bisik 100 lebih atau 200 lebih bakal dibetuang 205, Sibu 241, Serikai 258, Seriaman 257, Lunduk 249, Tebeduk 240. Jadinya sekedar area tikas pengamah angin ya ke ngerikut ke 200 lebih yang kawam kenawit 291. Tang pemadu tinggi tadi menyekaku ia ke pemadu nak manah ke pengerai ianya lubang tu 368, Serian 330, ngau Kuching 312. Jadinya info berkawal ngau tikas pengawal angin nakak pukul 6 lemai tu tadi ke dikunci ke ngau bala kita. Okey, jadi kita ya bisip main asal atau lagi tang sebedau kita dengar ke main asal ku mai kita dengar ke sti lagu ke sekali tu ke di bayi ni yang Michael Jemat pengerinduk di Labun Sebun.

0: Ya laba nasab ti balat bersebun biar ke lagu hari ni yang Michael jemaknya tadi nenang amat gam bunyi ke pedak gaya hari kita jam ke dia tu au orang ka demua kita pun dak dipedak gamal ke Tegal bersebun. Tanang awak anang je pengerindu kita bersebun au pedih ti pengerindu bersebun. Sigin ada ubat ya. Uncur ka ngau ai penda uliah gak gerai. Ti bakal bersebun tu gagak hujan gagak tadi bisik ga uliah. Ngurang ke mimit sebun gaya hari. Okey jadi ya. Terima kasih ngaga Jessica Itan ke minta lagunya tadi. Lagu dikena ya merindang bala keng lala meko ya. Kelebih lagi ya ke bisi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Lalu kita dah tahu dekat dengar ke main asal pantun. Pantun keterubah tu lagi ianya pantun burai nak sebau. Pantun memayak 100 tahun ditangkan ke ngau pantun lebuang anak tanjung. Jadi ya pantun tiga ketiga ianya banang anak tigang pantun sino. Jadinya tiga itu pantun ke dekat. Dikena kita berperindang. Kelebih lagi kita terinduk ke main asal pantun.
1: Air armawi udupa madasu emanya di panatai kapal nyajo arah tamai amangat ka kepai bajaliak jeraan dukunya kuat selabia dia gadai gadai penatai amai tamai entak imai at yang pinangalaka nyal kena orang nana manwa badok paprang anang guai raga kita risa pihak capuak jago kainu naguai bijako mantai kecarita aku kan usuan pantuan sajarah marwa kati kita ingat maya orang kakep dao basuk camaru daulu wauga bedaba tanggal ka jangkarnya nyato barga ka pamulu asuhan wae mangat madah ka direng ngai yang ampun

Yang beruaknya wae mahanya dek barunya di raja tada daywan kaji puan buam serta ya dua sinya tak bisa. Dan yang pangulunya ngawa lepauk narundul ka senapang ipuan nabi iki aprang. Kapea takin siat nimia tapi kalita kedai tebarun saya cina tak kawap dia hati bala kaluni yasir. Mansang migai nagri nganti sidak ya dia cal bina angaduk aku buat selabian wak dia ngakasim pekat tanam sama yang

camisé, ça, coula. Gato allora un gudo ramanda su a urano e magnadeg ma tapan calanta nah malakato allora sa tatura matakka sila tanah malaya abang aji upi ang wae magnadeg a su a urano di auda kuci ang dudu asa tanah tuan raja ga jingguat a su a matakka buntuat babuli araya Rabuang dan seorang mataka temuang uruang nanga sama gatura sibat pangara sibat mataka mujuang pala manua. Panguluga rinang dan seorang matake gatui mansa. Panguluga rinang dan seorang mataka ngamiak panyamang pala manua temuang ko dan seorang matak iko batu kapo uruang Pangambiah manwa yananga kawa. Tuan juga huay ma nyade dan sua orang nyadi mata kakapi tengah dan sua parintah nyadi menteri perkara manwa. Ngamban nyasidan sayan tangan ya sayan garimian di atas meja yang mangkua tapang. Jadi udahnya tu bol iwat ya manganya buat bakar rumput lalang seterah kati kita gengat puja kubsan tuan juga masuah kita memata kabuah ilayah timah nia munte arah tonan madaka pesan ngasuah kita jaga pinggalan nia taman negara tuan jemuat tan seni jemuat ngasuah kita memata karajuat nia dabaluat sara buat tenang citra Galen saat perlu dah soya terbaik nyabu ama nyade yang tanam dahulu nyabagi kedua iban jelata abre mamagang. Iya. Dia ada panciak balas sida ilia. Dia sana nanti ada badiri ingat. Patingi yang nyabili. Tetap tingginya tinggi asik maik kurang ngadu kaku kuat selibia tawan si ratus tawan udah muan manual. Ya dada suku ang bala kita tak meluang di sapiat ngau jamiat bala kabannya dia dan diansak bala sidau gaknya ucok tak arisah. Ayah main ay ada turuang tidak nyabuang kudi nyabco ajara. Dia manwa kami itu dia toti wayati dek sige utai lan iya ngigai manwa tubuh ajembu dek sige urampang hari payang apa nuwa amga. Ngau kepala menteri pram ya di mendak api itu dia. Sumpah amat niat dia tu makiat sudah terlihat dari salama. Kita gamadanya tinggal sambilan udah marwan orang intu cara de gamada kami yang de kamu mai dia tuduh penyamai nyamai bisa perintah gamre abaja. Ante kam kebuan sayuar udah sadia gagri kacante sakiat bisa kerma dari sal. Amat mana perintah dia tun luang baksa kula. Ante pasal jalahe kami tiweti udu penyamai nyamai sakumang udah Malaysia udah datai dan rumah panjai panjang batebak. Karan mana sudah bisa marwan sedia tiang tawa tang siti kepada tadi kami nunu awu wajem rinza ulu nyet minyak ni ukai labli kelalu birga. Aman matali karan sudah meruan tang tiang tawa nyampai sadia kasina ya. Kasih amnya kini amang adik daun kang alang alang. Ye cukup nyamai ma kita dia tuai muan manua
saya kudah ke panau, saya kudah ngekek sarga. Ante kami makai dia tomangat sinulai sawam mija ante baru yang sama seperti yang sadianya sawam karja. Nakira kawam, nakira suku, nakira agama, baik si baka ngame ilai duap sama bahagia. Mansang kita ilai unang sarawak ilai maju, mansang.

Janganlah dikilayang tunggang jawang lidi pula hari.

Dipandang kitibas tawas kitibas sangka uroang jawang luluang jelatoang namang dia tibu ae kumang jawae pengulu sirae nadae penganti jiluka kumang darana cina berdoa kerga tanggae pisang bilang kuang company jawang lidi ringet aku company.

Sikiae nyae siduae bujang spuntang medang simata sikiae nyae siduae bujang spuntang medang urang nya bise urang nya pinama kumang nya urang tau aje ya bigulae ngao tau tepang.

Pak gudang kok de udah terbaringkas ngabirulang medak rempang tubo aku nyedi hukumang age medak ya bedao mengkang hadapungang nyak lidi nani wae peti laba nani.

udara kando gno lalabo anya saya bunga ya basarira nyayu jawae ngaco kamata hari parae.

ku medak genuak kumang darah lemak lilabo anya badok depir bo kalubo dalam tiga kasih mia udu saya aku medak lelabi mati jawang lidi no agumah.

Dangang ujung sejeriwang suruang titi lamak tentang lidi jawang danau majang pasang dagang tangi katupi dia ada rirma kumang darat tamai menirang bini.

dia getar jawang ngal dawan biro rayar pangka ki pengal di jawang kang galumang papakae mengku ae bejengae nyamae ae cipiang pedar basite adang meduang kulu lesuang jawang luluang dia peti imanani jawang lidi cerari lama nak munyi rusak dekunci lidi jawang lalayang wae puto pecah.

Sinya matahari mati ae.

hati gak nyawang kecet pengluasam sari to jangirngan kumayurang bajako gangam dan ya para ekaram timak misgan ku aku jang lekah sehen apa pasar kapet nyekliang met dini nyuleh tikin set

Ini matan. Kumai orang diserang masam ngilaban Jerman Jipuan biperang kembak sirkuan kejipun ngampuan namerari tibatang kayan da bunuh kita iban ku aku jang da kubu loang nawang ae pasar bekubu nanga baleh ku sari

Amning amun so udah kelalu mayo tipe jo jao pe jalan gak pasar sibu jange kedu dia tok mangat

Ya, baginya ke lagu dia baik. Raban kelemayang band. Ngarap ke kelemayang penantu daripada Maya Gayari ke Bezebun tu ne. Yang ujung ke jam kita kurang lebih 14 minit lagi. Kita dekat bergulai bak awak ke sekali tu. Tentu ya pukul 9 malam. Kami dekat nabur ke berita. Kami tabur terus dari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak. Anda ingat kita kendang sudah bersedia dekat engkau berkunci ke berita cerita bak program Ngenggam Semangat. Kita bergulai dengan Sam lemai tu lagi malam tu. Siapa ndak kini kaban Sam ke dekat engkau ya bergulai malam tu lagi. Kayaknya dia berita bukai ke dikunci ke engkau bala kita. Terima kasih ya ngagai bala kita kemudian ke YFM. Yang harap ke bala kita kena sekedar hari berita kena sempat dikunci ke engkau bala kita. Kita tahu medak bak Facebook YFM Iban boleh megak medak Facebook tahu ke portal berita radio RTM serta berita RTM Sarawak Mayuh Info tahu ke berita dikunci ke ngagai bala kita kelebih lagi bak sekedar media ramah jam ke dia tu. Okey jadi ya mari selamat lemai selamat malam ngagai sekedar hari ya bala ke bisi ayan bak sekedar muabub mari selamat malam ngagai Rita Jaya benuninga ke YFM Iban kuya terima kasih ya pian megak ngagai untuk kaban kami Roslina siko penanyi kita kudah engau merindang bak sungai asap beda lama tu tadi ngagai Edward Segi Inja Charlie jadi Inja Charlie tu madah ke laban balat bersebun minta main ke lagu Lucy M ko ya ngai tundek dek pia ngai betundek maya bersebun tu ne pe megang mari selamat malam megang ngagai mami abba Jen B Silian Stephen Marudi Stephen Marudi Jemat mari selamat malam Pet Perara megang ngagai Nicholas Utong Sukui Ikhtiar siapa tu ne syair lain nama tu ini tinggi ya tau kai ini piang mari selamat malam kari betuang kepala baku yang megang ngagai subuh junting apa nama tu Ikzo Udau Ansa Udau Ansa jadi yang minta lagu acan ku ya okay, ukai aku ukai penyangkai kena merindang semua kaban kemenuang mai perengkap pengangkut jam kedia tu lebih lagi jam kedia tu harap ke berjimat jalai bersebun nak iranya tawas tau ke malam buka aja api ku ya ngambil ke orang nemu sekedak tadi ke mata ulau tu pedih mimik ni maya bersebun tu dan tu pedak kereta yang nak salah kita muka lampu kereta tu mari selamat malam megak ngagai Koh Steven nyak sekedar hari bala ke bisi ayan bak sebelah muabub tau ke Facebook pihak megak ngagai tu siapa tu satu penyadik hari tungak ke seratu atau Uban Dana amrik selamat malam terima kasih lebah mendengku IFM ke malam tu tu dengar kita dengar ke lagu ke sekali tu dah kelemayan band tadi kita nguji berperindang kau tungkat semangat mawat.

0: kalintang bejarit. Datay nya dararumpas tumumin nga surindang at ilantang ransyang gagit.
1: Dinga ka cerita, dengasuh kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siwat masak belakang keluar nomor dua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku ngomai keterima kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Maya hari ke balak angat. Ngau bersebun dia tu, kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

harap ke kita terperindah dengan lagu Ari Enerstone tadi 1001. Okey, jadi ya sebenarnya kita bersorak pukul 9 malam tu lagi hingga ke kita ngau lagu ke dekat meredi kena kita berperindang setiap lagu Ari Jonas Junior Man Nuan Bisi Intan di Kemuan. Jadi lagu tu megak Siti Eri lagu ke dekat masuk ke final ACSJ tiga 9. Terus hingga ke YFM lebih lagi ba program carta siapa juara ngau megak sekedar Ari info ke dikunci ke kami bak YFM Iban yang sahih hanya di RTM. Mana pada page to ke berita bukai berkawal dengan OSJ leban ia ke amat-amat semina bak page YFM Iban dengan mega page Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau undi lagu Carta Siapa Juara. Tajap ya, anang lengkap ke mega Carta Siapa Juara ke bergulai dengan kita nanti minggu laban nanti nadai Carta Siapa Juara tentu ya nadai Anugerah Carta Siapa Juara. Dan ingat mega 3 hari bulan 10 tentu ya nadai gi jerebu tau ke sebuah mayanya kita boleh bertemu ba Dewan tu pelabak aku nemu magang kita tahu Dewan Dato' Omar Tan Sri Steven Kalong Ningkan di Betung hanya palan 200 SSJ Ketubang.

0: Tajak pihak minta ampun ke bala kita ke bisa dah ninga sekedar hari info promo laban program tu kat diatur kepatut ya di padah ke diatur di sepawah tang Tegal palan atau ke dewan ke dekat nur ngaturnya bedau tembok bedau siap dalam ya jadi pulai ngagai pasal betuang saya nak ngawak laban agi megak di betuang lebih agi bala kita di betuang kendang udah ngantik penatai SSJ 39 final ke tahun tu. Udah tu lagi, udah berita kita dekat terus gulai ngau pemerindang malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam.
1: Merik pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

0: Okey, ya lagu ke di baik Jonas Juni Aman ya. Sebulan sara setahun nyaba. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu, Neil.
1: Ya, okey, bawa pemerintah malam kita ke malam tu, malam hari 3. Ya. Kita bergulai bawa hari kedua, bulan 9 tahun 2026.
0: Ya, malam tu bergulai dengan aku, Sam dengan Daniel. Bergulai dengan kita bawa awak pemerintah malam hari 3. Nama kan selama neh Neil. Program ke diantik bala peninggal kita. Program genggam semangat.
1: Jadi kita kedekat berkongsi ke cerita genggam semangat kita. Bakal selama meh harus telefon kita dibuka 082-2586-34 atau 082-2586-33.
0: Ya, harap ke mayuh meh cerita mana ke malam tu lagi. Lebih lagi kena merindang bala peninggal kita. Laban dia tu mayuh orang ke nak uliah pansut Neil. Laban ke menua kita ke bersebun mayuh program ke di kinsi angka mayuh harap ke belalak di rumah ke malam tu minggu tu meh. Okay, harap ke mayuh kita ku dah nganti ba TC radio andur ninga cerita ri peninggal kita ke malam tu lagi ya.
1: Ya, sedia ke cerita kita, cerita genggam semangat kita. Okey, semina cerita cerita hantu aja, cerita hantu bergaul ya. Bergaul cerita genggam semangat kebukai. Ya kebedau kalak di tusi kita ba program kita.
0: Ya, okey. Tahu terus telefon udah tu lagi peninggal. Berperindang dulu ngau lagu-lagu udah disedia malam tahun untuk Ari Stanley Bayan.

0: Okey, berengkah kita dengan program Ngenggam Semangat ke malam tu peninggal. Jadi kita akan ke bisik cerita malam tu. Tahu bertelepon ke konti YFM. Harus telepon ke sudah disebut tadi ya. Dua harus telepon ke boleh dikenal kita ke malam tu. Okey, bisik peninggal ke terubah tu Neil ne.
1: Ya.
0: Okey, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Siapa tau?
2: Aku tu kumai Aki Chiko.
0: Aki
2: Chiko. Yang nak hari ni.
0: Aki Chiko ne. Hari ni Aki Chiko.
2: Aku hari di Selmu dia kucing itu.
0: Oh, hari di Selmu dia empu. Okey. Jadi nama teka tusi malam tu deh.
2: Jadi cerita aku malam tu, saya cerita aku suka ayak, aku rasa depan tu tiga program dengan senyap tu.
0: Okey.
2: Jadi untuk rumah panjang yang menolak kemudian saya tu.
0: Oh.
1: Apa kini ke ceritanya?
2: Program dengan senyap tu. Jadi, mereka aku tu, yang lain pun, cerita ayah ke tahu usah tahu tahu usah sinu
0: tahu ne
2: lagi ne bingung.
0: Okey,
2: jadi ayah tu si mau aku semua lebih tu usah aku usah cerita tu yang ibu sama aku abang aku nak sama kemudian ke program dah semua saya aku jadi cerita tu. Kalau mahu saya mencari lama, saya mesti itu. Jadi semua yang tunggal, dari parti itu, kita tiga undur ke, namanya agar pasal satu.
0: Aau.
2: Dalam kami curah di kabung ini. Jadi undur dan rau kan si kumaikan. Nak ingat spirit, ingat yang kuatnya. Jadi undur sudah kita tu, jadi ke kabel, tu panjat kait kian, jadi ke kian tu, sampai di pasar kecil ni. Habis itu sudah kita tu, kita tu, lalu merau dari kecil yang dia pasar serat tua. Jadi tidak tiga tu, kau tak bermalam ni buat kita cocok dia. Ada gaya tidak madah ke yang entah tidak. Kau yang mungkin kau dah keluar sini, jadi kau tak bermalam buat cina satu dia. Jadi pagi tidak tiga tu mulai dah beli ke barang, mesti beli ayamnya. Kencok, nak tenyang yang kau baru pantuan baru keluar, saya keluar mau. Jadi mulai tensionnya, duji sudah dulu berikino minyak nak untang, macam jahit lah. Jadi saya dia tu mau beli tu, jarang kau uji nak kumnya.
0: Uji lulu.
2: Jadi sudah tiga sesi tadi pagi, kau tak pagi. Jadi sesi tu tu mulai lagi nanti air pasang, macam baju lagi nanti sudah tiga. Ingat mana air ke? Baru dapat pasang, mungkin satu waktu dia aku lalu kok pula dulunya. Tidak, lalu aku kuat buat kebajikan. Jadi lama aku tidak dah kebajikan. Lepas buat minum, nak minum nangang melupa. Kayak yang saya cerita. Tahu kau buat makan nangang dia, makan kerian ke dia tahu lah. Jadi sudah tidak tentu dia. Itu sudah tiga dia angkat. Di pas sebuahnya, tau kaya ni orang kaya, dia nak mongsung lah, tau kumpulnya. Yang mencari kot ke cerita. Jadi, ayo kena tadi, lu ni orang kaya, lu nyanggam ikan, ni kau macam ni. Nyanggam ikan, lu berbasan, kau ayo kena kena suri. Jadi, abai je nemu ikan lah, lu berbasan, kan? Ai baru kalau saya pasang angkat lah. Jadi ayo, yuk terkat. Mereka datang dia, lho, boleh tarik-tarik.
0: Bu?
2: pasang penyokok datai kuayok ni kok cara kuliah penyok pasang yang dok tanggung lebang jauh masuk dalam pantai ni.
0: Oh
2: dat dia was ke beliau yang dok ai ni pasang
0: apo
2: dok lihat aki sidok dok ingat cuci ke beri tinto
0: au
2: ingat dan yang kedua ya tunggal ni no baik pa ni ngambil pusa lu tak kayu ko tak dikit gantung ni ni ke ai ko tak boleh tanggung lu dia kayu ada ayo ketaknya tadi jadi jari ayo ku nak sepunya lah betul tak perlu berbatang ketak ketak semua pusa yang dah itu es kayu itu lu baik sudah tinggung dah ke jari-jari ya baik sudah pulau ke pasar tinggung ni dari dia kuayok yang suai dia silu kok tahu dunia yang lapan pengawak yang tak nyerai kalau nanti air pasang nanti tinggung ni ke dalam mati ni dah lapan air jadi nanti buat pasar tinggung dia dia nanti dah tinggung ni ngalai cerita asyik sejak lu pun lain lah dah rumah panjai punya tiang jadi nak bunyi cerita suayok nak tusuai ya kok tahu kok ya kena suai nak kok tahu ya sinu nanti air dia patang dia tinggal lagi cinta ini dah kayu ni dah tanggung dia tak nak mati dia ayo kena ni tang ayo kena kelkat jari ni kayu dah mati kau ipar sikuk kok ayo kena sikuk dia pun dah banyak kena suai cerita ya aku seminggu lebih tu cuma tadi
0: au ngasuh nan usui
2: ngasuh nan usui
0: au
2: jadi ku yo nan ni buat sama aku ku yo aku nak selalu mendiang ke program tinggal semangat ku yo au mau nak ai ni buat sebut tahu kan ceritanya pai cepu ke buat yo nak mana iki aku tak buat pada hari ni tu cepu ke program tinggal semangat ya mana siap kan dia kena ada cintanya dah
0: aman kena kuliah ke jarinya tak napa tu ngesan kayu batangnya ke deh
2: nyaman lek buah kok kandam ku tai kuai
0: aku ngumai tadi kak netak jarinya
1: yang kemai ku tadi
0: kan inso jarinya ku mai ku kan inso jarinya
2: ayo ku ke ibu cerita ke madanya ku sini ngong kredio mai tu
0: au
2: jadi yok meh
0: okay. Maka
2: mereka ayo nak kecusui kubur program tinggal semangat
0: okay.
2: Jadi minggu baru nanti bisa luang kecusui cerita bukai
0: kan? Okay, nak ada yang salah
2: dan mayu aku meri satu amal kumu aku muna nuan usul cerita pia aku bisa mencerita jadi kau sikap kumu suap usul cerita tulis kau surat yang mai ku maco kau jadi dia ayo kecusui tadi nanti tulis buat surat dah tak randau ku dia kiri.
0: Okey, mana cerita laki Ciko? Okey, sama-sama selamat malam. Okey, ya aku ngumai tadi kan letak jarinya tadi ni.
1: Ya mah kaku saya leban ya mah. Nentu dengar nentu terang dah kan tadi benda aku dengar.
0: Parai tak aku parai tak jarinya disayat sedua ya kaku. Mayu agak orang ke nanti kita meda ba cerita orang ke lekat-lekat bekenya dan ni. Aik pasang lalu ngujung ke sidak ya nak ulih nama tau. Nak ulih pansuat menya tadi.
1: Mengkang dia.
0: Mengkang ne lebang kaki ba air dia ne selepak batu na boleh tarik airnya pasang
1: ya
0: mayuh gora mati bekenya ne
1: au maya ke nyadi nya tadi langkang air tadi au maya pasang nya tadi tanya ngujung ke lemah sama dia ne sam
0: au ya bunyi ke orang tadi na era siku-siku nya ke kita itu mati menya tadi ne ya untuk ke bekenya menya tadi
1: ya
0: na siti siti ke cara kita itu nama tu mati menyata deh.
1: Ya, sekian nasib ya dah di dusun berkenya Sam.
0: Ya,
1: okay. Awaknya peninggal ke terubah ini Aki Ciko.
0: Aw,
1: bukan kau kita malam tu. Kita ke bukai TBC dekat kena ke cerita kita. Oleh telefon ngagai dua bengkai harus telefon kita malam tu.
0: Ya, ngasuh kesal. Bisa ke ceritanya tadi ini. Okay, nyak meh macam-macam kau tay ke nyadi bawa kita. Okey, lalu sebenarnya tu Mayuh sidak ya kan usi minggu ni kemari kes berbadi berjalan lun ya. Maya tuanya ya bisik kes berbadi. Hindu tua ya ke berbadi ngau kereta ni.
1: Ya, kereta ke berpusin berapa kali berpusin ke mana? Mayuh kali berpusin. Serta ke bisi kita ke ngasai kota ke nyelai ini. Buat rumah panjai, buat kampung. Bisi meda nama dari ke didinga kita. Di peda kita yang nyat tadi tidak ditemu kita.
0: Ya. Okey, tuang nguji nyawat kangau ke siti tau. Okey, engkau berdau bersedia nanti awak tahu terus telefon peringat awak kita itu nyentuk ke pukul 12 tengah malam panjai awak ke malam tu neh Neil. Okey, lalu pukul 10 malam mengetu nalama mendiang ke berita malam. Ya, bisi peningah. Halo, selamat malam. Oh, nama tu deh. Okey, nak mujur baru ke? Okey, tahu terus telefon ke malam tu. Engkau bisi penanggul line kita.
1: Ya. Orang kengasu desem. Tentu ya Mayuh cerita.
0: Betul. Ya Mayuh ke sidak aku dah. Okey, hello.
3: Hello. So, hari suang Mami Eden.
0: Mami Eden.
3: Kan muji ngau kita bersih program tu lah laban tru hari selalu punya program tu hari terubah kelihatan lah.
0: Ya. Okey, au. Mami Eden nama utai ka tu sino deh malam tau.
3: Tu cerita apa pasal aku kalah

0: Nang ta ay anjon.
1: Au.
2: Lama nyala.
1: Ya matlama. Dak ngelam tu. Pulai tu jangan jalan jalan ke tiga kau. Dah ada jalan lain kan? Pau kai, pau pau. Tak kok ni dia. Ya aku ni dia tadi ngelam dia yang man yang lain tinggal dia tak kuat. Au. Pulai tu dia.
2: Halo mulai kita.
1: Mulai dan mah.
2: Au, bayo dah sport ke kenyuluan tadi.
1: Dah
2: dah. Oh, tante ni tiah kaki ka antara rekod eh.
1: Agoi.
2: Au, aman je lai nah, nadai mimpi nama-nama ka kita lang.
1: Napa?
2: Nadai ni.
1: Nadai.
2: Au, aku nak nemu lawan antu ai ke nama nak nemu.
1: Nah, tak. Tak nyapa aku tadi komen tu kan. Hai, yo sen ke nyantu.
2: Au,
0: tanya lai ke mana.
1: Nadai kena.
2: Amma.
0: Lemai utanya kenyalinya.
1: Oh, lebihnya pukul 9 pinang.
0: Pagi.
2: Malam.
0: Malam. Malam.
2: Nadai kala ningau ro buka cerita ke ne.
1: Nadai.
2: Nadai ne. Aman. Aman nan nemu nyelai nya.
1: Lai.
2: Au.
1: Ya, nyelai aman jadi.
0: Iya ke malam.
2: Au. Mesti program nyelai aman jadi lah. Tahu ren usinya.
1: Oh.
2: Okay lang. Okay, mana selamat cerita? Malam. Okay, selamat malam. Ya. Okay, pukul 10 malam nonabur ke berita malam atau setiap lagu berdau kita mendiang ke berita hari Robert Ngalang.

Selamat malam pendengar, dia tu kami nak bor ke berita malam. Peranak Tenapi Penanggul bekal air ketegal kemarau di Sarawak dipinta lengkas ngeriput ke Penanggul sidaknya ngagai komiti penyangga penusah nyiat berengat bagi menua atau ke pelilih menua. Tu dikenal nantu ke bantu oleh disedia kengau jampat serta efektif. Menteri Pemansang Rindu Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke koordination antara agensi tiba kawal terus ditegap kagi dikenal nantu ke bekal air cukup ungkup sidak ke dituntung penusahnya. Tunyeng kaum pengawak nganjung air ngena tangki ngau pengawak nyadung air irup dalam butul ari upis pengintu pengelantang peniau. Nya tebal lagi disedia ngagai perana ari kanendor, tinadai, bekal air payem serta bepanggai bapun penatai alternatif baka nimbun air hujan, sistem gravity ngau sistem bekal air alternatif Sarawak, SAWAS. Sidak ke BC allergic baka asma resedung ngau Penanggul allergic bak kulit tau ke eksima antara raban ti dianggap bisik risiko tinggi maya Penanggul sebun. Pengawak ti kelalu ngayan ke diri bak luar nunga angin ti kameh tau ngacau pengawak nintiang hari raban sidak tau. Siku pemesai perubat palan pengerai Universiti Putra Malaysia Sarawak Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham ngelalau mensia mayuh nyekat sementara aktiviti bak luar rumah dikena nyeliah ke isu pengerai ti bangsanya. Tajak pihak sema bisi perkara kena ulih diseliah ke bak luar pengawa ngena sengkabui dua ngau nyawa bangsa N95 ngena baju ngau tancut panjai amat diperansang. Tiga bagi perengka dalam tubuh ke betapi secara terus maya Penanggul sebuah nasab tu ianya sistem seput mata ngau kulit. Klinik pengerai Jalai Uyak sudah tertemu ke sebuah premis suar ti di Perambu nyadi palan sementara nur numbuh ke fasilitinya. Nyak berindi hari bangunan ke dikena ke dia tu patut dikenati ngau lengkas kelebih lagi berkawal ngau penglikun raban pengerja pengawal ngau pesakit. Sapir Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke premis sementaranya ke dia tu benung dalam penilaian dikenal tentu ke servis pengerai ungku peranak menuanya ulih terus likun serta lancar. Atur ti nangkan kenyak ti sistematik secara serta efektif mesti dipejalai ke nyalai kerjasama rat antara raban berkuasa pengerai Pak Renggat Negeri ngau upis Menteri Pengerai berguna aman dikenal mutar ke isu ke ditapi. Pengawa ngagak Jalai Ulu Paku, Ulu Kota nyedia ke akses ke mana hagi ungkup komuniti di menua pesisir. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke projeknya sebagai hari rentayan Jalai Besai Kedua nyambung kandang menua Ulu Paku ngau Ulu Kota nuju ke Pakan. Pengawa ngagaknya mungkur agih belanja penyampau RM247 juta. Nanti sudah tembuk ilak, penyawah pejalan antara Betuang Ngau Serikai dipelabak ke Semina Urung 50 km aja. Nyaknya dia ke jalan alternatif di mana lagi ungkup raban pengguna jalan alun. Dikena ngemujur ke projeknya Perintah Sarawak dengan upis tanah Ngau Sebe, mayar pampas penyampau RM408,106 ngagai 48 ikut penerima ke tanah di diambil. Lapan ikut nyeng kaum, lima ikut peranak menua luar ditangkap polis kemari berkawal ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau telefon tau ke love scam. Ditih ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching, ACP Alexan Aga Cabuk, ngawak nangkapnya berindi hari operation ba sebuah apartment ba Jalai Suang urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis ngerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Sedikitnya nakit mansa ti bak menua tasik.
Okey, stok di Pansi Hari Baru Section 420 ngau 120 bracket B penal code. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Nak berasai dah tai bak jam kedua program Genggam Semangat kita ke malam tu. Tadi ngatu nak lama mendiang ke berita malam ni. Okey, jadi bak jam kedua tu agi nyawat kangau re peninggal kita ni. Baru tiga ikut peninggal ke terubah kita. Okey, jadi tu dah bisik baru telefon tu. Okey. Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tadi?
1: Lister tu.
0: Eh, Lister.
1: Hello.
0: Hello. Bisa dengar?
1: Hello.
0: Ah, bisa dengar kan?
1: Nama tu ada dengar.
0: Ah, kami dua bisa dengar dia tau. Oh, ya, nama tadi.
2: Minta ya jawah ke mimin hari radio mah.
0: Ya.
2: Alaban yang dengar radio.
0: Monitor radio tadi.
2: Yang dengar ke radio, yang dengar ke telefon. Sikit. Pada sekal didengar lah.
0: Betul. Oh, ya dileh. Nguji nyawa tu kah? Okey, halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini Cia, okey? Okey. Siapa tadi?
3: Memu ingat ke dulu. Selalu gengau.
0: Siapa tu, Nek? Ini ke?
3: Riri.
0: Siapa, Niel? Ni ingat. Ni ingat tu, Nek? Ini.
3: Ingat dulu.
0: Ini ciau kai ke?
2: Ini ciau ke ni?
0: Beri
2: ulung-ulung kak. Siti lagi ulung-ulung kak.
0: Siti lagi ulung-ulung kak.
3: Hari Miri, hari Taman Tungku.
0: Ni ingat ke nama?
2: Bojo Molo.
3: Raja.
0: Raja. Nama sebuah ada diingat, dan nama ni ingat.
3: Nama ni ingat, nama ke mengikutinya.
0: Nama tu, nyawa dikelala. Raja, datai baru malam tu ni.
3: Datai baru.
0: Balat sebun. Kita ada di sebuan kah?
3: Nauliah kah? Minggu nauliah atau baru buli ya?
0: Ne. Nama cerita minggu tu deh.
3: Mana cerita tu? Tapi ujung lagi. Terus namanya? Kesal.
0: Ya, sikit bergenggam semangat mah cerita kita malam tu.
2: Ya.
3: Mula-mula kami itu hari Miri. Kami itu tadi. Tubuh enam. Laban ipal aku ke desibunya mati. Angkat aku itu tadi. Lawan nyamuk terpun. Laban aku ke ngintu sayur. Udahnya tamak kewili aku. Pada bisik kua.
0: Surah telepon.
3: Urah terpun. Temu aku nya aneh ipalku, udahnya tadi. Aku kaku pula ya dulu kari aku. Dia ya mana seina ya, nada aku ya. Bala aku baru udah nurun kerja.
0: Aman.
3: Nurun ke Lufiang kian, baru menantu aku kerja di Lufiang. Udahnya tadi, aso aku minta cuti. Nah uliah ya cuti, laban kita lukia, kita barunya mayu reng. Nah bakal batan juang suka.
0: Amat gak nya?
3: Udahnya tadi, madana uliah. Jadi aneh aku. Wane aku kena maruni. Nau tukai ni ori lubun ibuang. Tidak apa ya kak.
0: Tau.
3: Udahnya tadi. Sama kue si kau mekwane aku. Nganu tukai ni ori lubun ibuang. Lusai. Udahnya tadi. Ngai aku duang kaku. Nau mahalek nyak belakang tubuh empat. Tubuh tiga uliah. Aku. Lepas kita sama bikin kelita. Sama dengan alaik lah. Aku. Jadi ianya. Takut jalan kiri. Lepas ni tukar ni orang besar deh. Nangis ke ya.
0: Amat ke nya.
3: Udah nyak tadi. Jadi lah kami sekelita. Apa jalan kami itu tadi. Sempit lah lepas ni nanya ke dikumai kita beli. Nak.
0: Ne.
3: Laban okay na maya. Laban niya mayo duit din.
0: Oh.
3: Tu sa tiya.
0: Aw, aman.
3: Laban ni tra bisi duit. Ya ge coba, nade duit dia tu udah. Udah mayo duit ya.
0: Heeh.
3: Tak boleh beli sama. Uji ya ke pasar. Nan mau yang beli baju.
0: Oh, udah bisa duitnya
3: beli.
0: Nanti
3: yang beli lawa. Nanti yang beli ikan.
0: Oh.
3: Sampai menerima bantuan.
0: Oh.
3: Nanti yang beli babi.
0: Oh.
3: Genapnya pala, ya kaki, ya keriga, ya perut. Sampai menerima rasus.
0: Oh.
3: Beli lawa.
0: Oh.
2: Lapa bisa duit.
3: Lapa bisa duit. Duitnya. Mayu duit ya dia tahu. 60 ribu. Bukan mau bikin kerja.
0: Mayu.
3: Aneh ya kemarin. Tukar ni all pun dibuang sebulannya. Bisa merik 1000.
0: Oh.
3: Lapa ya nyak ketamu. Bertamu ke buaya sampai ke 6000, 4000 sari-sari.
0: Bu. Apa mak buaya ni? Oh ah.
2: Dan nyak dah.
3: Udah nyak tadi ngetu lah kami bangun. Kemai. Lalu melihat tempat dia denyap jalan ke. Udah nyak tadi. Ngetu kami mbak simpel kemuyang. Labatan mbak simpel kemuyang nyabas dia deh. Laban nengah kemuyang nyamai deh. Lalu terus lagi bala ipal aku dia.
0: Oh.
3: Udah nyak tadi dia. Kemai lah. Angkat aku tarik terjo kemari ku nama Chani.
0: Bu?
3: Tala buahku.
0: Ngejo.
3: Tadi aku rusuk ke siya.
0: Nama mengejo.
3: Nasir garuri minyaknya tadi. Nak berjalan.
0: Lepas
3: minyak.
0: Au.
3: Mati imaku katu. Anak ku kelasinya. Udah nyau dulu. Anak ku kinau ngau tukenio lubun ibuangnya. Rudi, sangat hidup aku. Jangan nung aku mesuai. Aku nyuk saya nyuk rapat. Nanti aku gerai kerja tau malas. Aku dah jual.
0: Aduh.
3: Aku ama ambil hati aku.
0: Aduh, nama mengejauh kenuan deh.
3: Bah, buat aku saya kenyak deh.
0: Oh,
3: aku ketawa, suai lah kebini yang benda aku kuda lah buah.
0: Oh.
3: Ama benda rup sama aku, rusuk aku siap ke sedih.
0: Oh, ama boleh. Ya.
3: Lepas aku lanjut ke main.
0: Oh,
3: Ya, namanya jalan siapnya. Nenak riak kau, Pak. Arang jepas aku yang.
0: Oh.
3: Biar saniaknya tadi pelantian ke lebuah jalan. Nggak, suai lah kebini. Ketawa ke aku. Udah nyak. Mutal kia aneh aku ngo tukai nionya tadi. Kalau nganau aku, kenapa aku ke kebeli berapa kali? Kau dah kemain? Nah, aku kere. Nangka aku mendia. Ya, mendia saya benar kemati dia tadi. Nama gak ada pincap way kure. Eh, labu wah, ari leh aku. Udah nggak tadi dulu orang aku di pur di dapur nasi aku bisa main minyak rimau enggak nangka pengesalah si aku kudai jeje
0: kainaknya nama mengejauh dia
3: menurut minyak yang kaya minyak nanti ngini aku nalu buat aku nasi nya sudah nunai aku dapur ipa dengan ngai mai dai kurang ngan aku deju kurang dengan di hidup
0: aman nyelai kurangnya ne
3: mabai aku pun ya ke ngeju kaku
0: napa tu
3: laban nak apa beli karena nyampe laban nya kelia ada duit mayuhnya dia tu mayuh duit dapat ane atau ke nio nya setiap bulan rek ya duit
0: nyulai itu dah
3: dia mai asing ku ku dai
0: ya
3: mulai korinya mesti dapat duduk kalam cerita semalam dah itu kaji ya lu berubat di rumah panjae tu nya mur semeda nama gagak dipincat kurang seperti ya waktu berubat nak ubat nak pakai ubat nak saleh nanti kerun suat kurang
2: kurang dia mai
0: au
2: sakai yang dia
3: Au barang kebrik we.
0: Au ne.
3: Baku ke tau lihat tu kemari dang au tu.
2: Oh baru tentunya di pia.
0: Baru
2: baru kita sulit.
0: Au, agi pernah kaki
3: punya dia. Sebulan sebulan udah mana au tu cuba ke tau lihat cuba.
2: Mak kemai ko lama nya.
3: Au. Lama aturan udah.
2: Ni rusuh ada lagi tanpa kuyuat ya.
3: Anak aku tanpa kuyuat lah baru ubat aku ubat iban.
0: Oh, oh. Maknanya ubat nak salah.
3: Ubat nak salah ya.
2: Ubat nak pakai. Sakit nama.
0: Amat kanya.
2: Ambil kedua lem sambung baru.
3: Aku tergerak. Lagu nak kuda lagu hari. Setiap kanon anang sawi ya.
0: Oh, ne.
3: Lari kafe aku cuba.
0: Oh.
3: Lari kafe dah buat ketarung.
0: Ya, bergam semangat ke? Ya, tahu ke tu sih
2: nak? Ya, kaku.
0: Ya, baru bergam semangat.
2: Dari tadi.
0: Ah.
3: Lagu ketarung aku kena sedak tu. Nasib nak kane nak susu.
0: Apo?
3: Asyik kane susu lah. Aku mati.
0: Oh. Tinggal
3: kane.
0: Namanya ngus nama deh.
3: Aku selaba kebun.
0: Aha.
3: Mayanya bertanam keterung. Udah ada pikor ni, aku maga-maga yang nyata dari. Udah ada spray rumputnya, lagi urea. Angkat aku lagi kan ambil semua terung ku. Tunggu aku nyata ngagai nafi. Tak nak mahu jalan kini lari, terurun lah.
0: Aau.
3: Lepas jalannya putih.
0: Aau.
3: Dia bisi tiga tahun aku baru ke panjur ke media tu. Nyo buruk busin maya aku biar coba.
0: Awa.
3: Nyo ke hospital aku sakit. Nyo temu revisi pemedia aku udah labu. Nyo tetap buat orang rusuk.
2: Baru ke pantai.
3: Nyo kejerak satu kumpul lama.
2: Nyo tu sirit.
0: Nyo baru genggam semangat kaguas tadi.
3: Amat takut aku lepas api ni ngajak air.
0: Hmm.
2: Ya rai ada api ni kati kena.
0: Ya. Okey.
3: Kemudian aku lagi malam dek kebun cuba.
0: Aw. Dia tahu dah
3: kerai.
0: Okey. Aw ya. Raja. Ibu Raja.
3: Aw.
0: Terima kasih nih.
3: Aw sama-sama.
0: Aw ya. Okey, awaknya baru positifnya, baru genggam semangat eh ni.
2: Sempoas kuingat ni bagi so genggam semangat. Buat cerita ketubah tadi.
0: Okey, okey genggam semangatnya. Lam tu ngau namanya amat munyi ku ya sikit kau boleh. Kini ku sudah ngejuk ke kabar ni.
2: Nanti hari cerita ya. Hari cerita ke ngejuk ya nak nemu ke kita
0: Sam. Nanti belaya ke nama kau ke ni. Tau ke nak boleh ngetat ke kak kemai ni ni. Okey, bisik peninggal tu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam. Siapa tu dah? Oh, okey. Oh, tu siapa, wei?
4: Eh, apa yang ni? Selamat
0: malam. Apa yang ni? Okey. Okey, apa yang ni?
4: Lama tu dah cerita tu. Lama, bisik 20 tahun tu dah. Ya, aku pun cerita. Tapi kalau dengar semangat dengan buang ya pun cerita tu. Kalau kami buat ni kau semua cuba.
0: Okey. Nanti ngawal.
4: Kami nak rumah hampir di si jalan besar itu. Lagi berjuang. Beluak ladang kawin. Dia kami rumah. Ya. Lebanti ngadai tentu kampung semangatnya udah lebar ladang sawit macam ni. Semangatnya mana terbaik dia kenaan bukit di sini tinggi tinggi ala gitu. Mangyo aku dah tay sup dia belum kami siap buat semua. Lima semangat benar terbaik lah. Buliah gua mahu pandai lima minyak buliah minyak tak buliah lima. Ina hari selama udah tahu dia hari subuh udah tahu dia. Kami bantu mak semua tu. Udah tahu dia magang lah banyak. Yang maya lagi pok ya lah banyak cawit lagi bawa. Maya lagi pok. Belan nak aku belak pok dah dah. Pemuas-muasnya tadi. udah ti juga mau pemuas ya dia kai tetes seminggu dua minggu banyak lama semua ini terbaik dah teri ulu berunyam semua macam pelajar di menok di pasien ya.
0: Aw.
4: Ya, nanti, nak pemuas ya angkat di sini. Itu lubai kan, kan lubai basai, basainya berpetik, berlian dia.
0: Aau.
4: Jadi kami yang berdampak berkisi berlaku kami, kisi berlaku kan. Kami ada mainan dia, 6 pintu aja. Dia ikut kami tiap laki, enggak orang lubai.
0: Aau.
4: Enggak berlanak aku, enggak orang lubai. Berlaki ke dia ikut, orang bukan enggak magang kan. Angkat dia tadi lemahnya bisi juga api motor kami. Kalau balik gitu mau api motornya kira kami awalnya nak dah berhati ke kami dia. Yo datai bojo jalannya kira jam pukul 7 lemah nak ada semua lagi.
0: Au.
4: Api motornya lalu padam.
0: Au ah.
4: Lalu padam api motornya. Dan kami empatik di rumahnya, kami ada rawati. Dia ke rumahnya ada orang tuan. Pada ikut lelaki. Udahnya udah lama-lama-lama. Lepas tadi tawa, tadi kami kami. Jadi dia bawa sawit di tempat daripada orang rumah kami. Nggak lama udah bekalnya di sekitar 10 minit.
0: Tahu.
4: Pada datang sejam-sejam api baju gua ratah rumah kami.
0: Aau ne.
4: Lalu madah di sini. Singonya pada hidup dia pun. Rumahnya kami tu ya. Lupa dah kami lalu nilia hari ujung gua itu. Nilia yang ada aku terang-terang dia.
0: Aau.
4: Jadi balonya tadi, bala anak aku, kami duanya. Timpan di bilik, kami duanya bawah. Medok nyok tai nyelai nyok tadi susah aku tu nadi orang tua jok di tu laki aku lalu jalan sustak di kucing sustak jen tua kucing
0: au
4: pintunya lalu ditikung kongol tua laki ndak nyamai
0: au
4: macam aku ketakut ya sayangnya udah medok api wa dia
0: au
4: dah lama udah berkau nyok tadi ningau ku nang ndak ku beritahu aku minggunya kemarin. Ukai ti bola-bola nak tak amat-amat. Ya lama di ngotot, tak malu di liang. Labat siang ke di liang kebelayah kami. Kami dua dia tak berani kebuat. Tak berani mengu. Dia aku di siang. Dia kewa ni ngau.
0: Oh.
4: Dia aku nak mangkang duku selebas dia. Bawa ruang. Kami dua dia nak tak berdua api. Nak ngai perang berdua.
0: Oh.
4: Nama gaya dukuk penebah. Hari orang ni hari indah ti semua orang yang mesti nak laban. Dia mati ni kutai.
0: Aman.
4: Dan orangnya lalu nak niki. Dia yang tekai dunia sebayarnya. Selalu teguk-teguk orang selalu palau. Lama itu berkenya. Di sini setengah jamnya. Rasa kami dua cik laki cukup takut.
0: Oh.
4: Mendak tanya lalu nak baduk-baduk kenya kunang. Dua pujuang dia, ujuang tengok ke tajuk ala romo ni. Ya, lu ngangawan lu ke ya. Ambil lu senapang kita, nemu kalai setahun ke ya. Aku lalu jalan lagi ya, kian.
0: Oh.
4: Nagau diri ambil senapang. Udahnya aku lalu selesai setak bawa kerja, kerja di lu, kami pun kerja di seruan. Udah bekalnya tadi. Orang lalu nadai negu pintunya tu.
0: Aau ne.
4: Lama kami dua nadai peti yang dia jatuh itu dia. Nadai muni lagi, saya nadai berani buat yang dia. Dunia pulang lagi juga terasa rumah. Di sini ada apa dia bintan mentah tapi tak juga dia kan. Dunia. Tak lama bekalnya tidak yang lu datai buat di sebelah aku kami datai buat dia. Nyak kami mada api sudah ia pulai. Nyak berwati kami dua redah lantang. Tak mati. Dah cuba dua tu tadi. Ada yang mada tak mati. Cuba kedua. Orang bapa ikut. Turun ikut rumah. Pati kami dua.
0: Oh.
4: nyak menyapai orang hati dah ada kalau dah ngati nak buat nyak dia nyak kena kuni juang derita kena kuni juang derita aku ada berapa dan telah baru
0: telah nakak ke dia tu berdau bisai akhir ni eh apa ni
4: au
0: berdau bisai au ilok kami bisai madah ilok nanti programnya bisai baru au.
4: Okey, aku nak tanya, main jari aku nak tanya.
0: Okey.
4: Aku habis hati lah dah buat tadi.
0: Aman.
4: Kalau dah habis hati.
0: Aman, aman. Okey, nak dengar awak? Oh, minggu baru lah. Kau bisa cerita. Tahu kau? Tahu,
4: minggu bukan. Kan sudah aku nak cakap bisa.
0: Okey, au, au. Okey, selamat malam. Ya, hanya tadi, apa yang Neil tadi, Neil?
2: Ya.
0: Okey, peninggal ke sekali tau kak?
2: Hello.
5: Halo.
2: Ya, siapa tu?
5: Amros tu FM.
0: Oh, Amros. Assalamualaikum, Amros. Bisa dinga?
5: Ah?
0: Bisa dinga, Nuan?
5: Bisa, FM.
0: Bisa, bisa. Okey. Oh, terus ke cerita, Nuan, Amros.
5: Oh, jadi itu cerita aku sekali itu tadi hanya maya buah. Buah kami di menua batang bawan itu bisa berbuah tahun 19. 95 mayanya.
0: Oh, okey.
5: Tang bisai ke mayanya sebab dia siam. Kami tengah kita sebab bisai cecarut kita ke bersebut ke bisai penyamuan deh.
0: Au ah.
5: Au.
0: Penyamuan.
5: Tidak ke menua kami kita sebab manusia. Au mayanya sebab. Berarti hati menurun ke belah tanah sebelah kedua.
0: Au.
5: Oh, dia tadi di si buah tadi buah rian kami lebat mat mayanya sir. Oh, lebat buah rian buah temedaya buah tanya buah puah buah lengkap. Buah magayang kami tunggu menua tau. Dia nya tadi di sini orang paraya bah, ulu menua kami tahu deh sem.
0: Aau, usir mati ini.
5: Ia ketuanya paraya, paraya katiat menya.
0: Aau
5: ah. Aau, jadi aku tadi musim buahnya coba. Kira ya mayanya coba. Dua ikau ane aku.
0: Oh, aau.
5: Aau mayanya coba. Taban coba lagi berdau. Ah, bertangkal ke namanya bertangkal ke teh kami sebab tiap mayanya.
0: Oh, okay, nangkal ne.
5: Oh, nangkal. Nanti pengawas bukanya tiap mayanya. Bumai macam ne. Jadi pandai cerita tadi. Jadi kami ke gubual barian tadi tua bini aku. Dia kediri aja dia di sungai penyuta dia. Nama sungai tadi ulu bawan tadi. Sungai penyuta nama dia. Jadi buah kami mayuah ke buah dia, buah rian semua tadi. Ayuh mayuah tiang buah buah rian kumpul tua maki bini.
0: Aman.
5: Mayanya. Binya tadi orang ngangau nak kian de madai kesilaan aku kini ngau ngai balak kita dia bisa bisa udah nak kuya sidang ngono ko. Aku maya ana dai. Baru tela mau dia aku sidang ngono ko. Pare tu ai men sakit. Aku madah ke bini aku. Aku ngokian dulu ke aku ngaja tuluang ke aku. Madah ke bini ko ne lama dai kuya ngono ko. Aku nak, aku lama lagi. Ya, nak berbula dek, kau ya. Nanti tinggal kami kerja di tahu dek, kau ya. Nak nak aku kaku. Amat gurunya tiem.
0: Aku.
5: Nanti aku mula kerja aku tempo. Pulai aku dah temu makai lemak dek.
0: Aku
5: Pulai tu aku tadi. Agit kau tawa sekali tiem, tapi udah. Kira ke silau, silau manu aku kita ya deh.
0: Oh, silau lemah hari ini.
5: Lemah, silau manu tiem. Pula itu ya aku, nanti ngawak ke bini aku tadi. Rian dah, Rian uliah baru uliah aku, kuyang aku. dek ke kian tare menyambau oleh aku ko yang aku gagal ke tu aku au na lama dinya tare lebah bini aku ke nemu banyak deh beranyam lalu berpakai ke leka tanya leka pedalai lebah pedalai bubuah mayanya
0: au
5: banyak sambil makin buah pedalai ke tu ay aku nuah dia au amnya aku tadi laba lagi sekolah saya, magi mian meri tiga ngop meri dua.
0: Aau.
5: Mayanya.
0: Mm-hmm.
5: Jadi tua ya tadi laba ya dia udah apa budian orangnya?
0: Aau malam nih.
5: Malam ba asrama.
0: Mm-hmm.
5: Udahnya tadi sian cerita tu tadi baka di malam hari tadi. Oh tidur tu aku mana ya, mana bini aku. Lain mata tu tidur rumahnya, aku mana ya, mana rumahnya, aku mana. Aku dengar tadi, udah mata sikit udah kelalu tanya deh siam.
0: Aku,
5: nak lama ngetat kerjain pukul aku, ni oleh lanuak mata.
0: Aku,
5: sampai lama udahnya tadi, pada tak tanya udah nyata deh. Ya saya tahu kau ngono bini aku bisu bisu orang tahu ini sano kau ngono bini aku.
0: Aau.
5: Bisu tahu tahu punya ngono tahu nada ya tahu orang nada ya kalau ngacau kita tua di tahu ngoma tahu. Kau mudah bini aku.
0: Aau.
5: Ya tadi ya aku mihat ni yang aku. Aau dalam kibuang nyatian. Hampir lama udah ngelap sempu.
0: Aau.
5: Udah utai tak lain utai di luar atau jaga dek kau kungun ya aduh kok si udah sediaan kau sih.
0: Aau nama kini diingat seduai deh.
5: Aau orangnya tadi bisa nyawa orangnya tak kalut ke nyawanya kia nyawanya nan.
2: Bunyi keberandau na.
5: Sedikit temu ke orangnya.
0: Aau.
5: Ya tadi mulai aku terang aku abah pernah yang dia jago mian aku.
0: Aau.
5: Udah nyak tadi sih. Dah aku terlayan utai. Dia nemu kita punya utai ni udah makanya sih pelaba aku orang baka aku mulai. Dia nemu sih. Tuk tangkat megang buku ni yang betul.
0: Aau. Ya begini tak ngasal seruainya.
5: Mulut tu udah. Udah baka kita muda udah.
0: Nama dah pedak noan pe.
5: Nah, utai nya buan ta lain dan baka utai ka ngurumpung yang baka utai ka nyeleng.
0: Dah,
5: kopi kudian. Buku kudah sedia, tajam buku kusian, buku penebas.
0: Au.
5: Dah, aku nak lemak ni tareh, betul tu. Tar tiap dalam mati. Tu lagi pisai, tu.
0: Au. Nih, nama tu imbrosonyo nyau nih.
2: Temui sih.
0: Okay, nanti akan nyambung lagi jambung kan Daniel nama nyalo nyau. Dan tadi sikit mah bisa ka putus-putus ka tadi.
2: Ya, nya pengujungnya tadi nyo nantu terang lagi
0: kita yo. Nama ya kan nyambungnya lagi tahu ka nyambung tadi benar ka ngelaban orangnya.
2: Ya, baik pisah.
0: Nah, engka nya penyamamat penyamun tahu ka nama tadi ni. Okey, nak dengar awak kah? Okey, halo, selamat malam.
6: Halo, Mr. Sam.
0: Mr. Daniel.
6: Berita suara DJ kedua-dua.
0: Berita cukup mana ya, tau?
2: Ya, mana berita?
6: Cukup mana. Ini mana yang orang kota nusi?
0: Ya, aman.
6: Orang aku siapa?
0: Aki Uban, kai?
6: Siap, betul. Panas.
0: Selamat minggunya kemarin, bising kau kita ini.
6: Jadi... Saya mantu pandai sih satu.
0: Okey, nak tengok awak.
6: Berkaitan lo bayar ga?
0: Bayar ga?
6: Kalau mana orang saya upar demeram dia. Ngambil. Betul sedangnya.
0: Aau.
6: Nanti rumah pandai tuan rumah Vincent. Tuan rumah Vincent pandai rumahnya. Saya ko nampak provinsi. Jadi saya bincang sebenarnya dia kita tahu sudah semua yang kita dek kita tahu kan. Tapi kalau ada saya bincang tentang saya semua bincang dengan cerita kemarin tahu dah. Jadi sila nata tahu orang dengan lihat meda orang di sini kau kalau masa enggak bisa sabinsian tamang enggak bisa sabinsiannya tu dia ikau.
0: Aau.
6: Lain dia kau si kau orang rumah dia kena persidaya nanti.
0: Aau.
6: Nanti orang si dia kau nama tamak bibi ya.
0: Laki ya?
6: Ah?
0: Laki magang?
6: Indo, saya kau Indo. Saya dijak tu si tuan rumah bencana tiga ikau Indo laki empat ikau.
0: Tu, tujuh mana?
6: Ah tujuh. Kau orang rumah nanti sini berlaku macam mana?
0: Aau.
6: Terus mata ke orang rumah pada tuan rumah bencana sebenarnya.
0: Aau.
6: Abang yang rumah bencana tu. Udah saya nak sama berapa dia makai semua dia. Udah pada makai saya, saya ada bantu. Saya ada nurun tangga.
0: Aau.
6: Saya benda udah hari luar pandai saya dan tujuh kali mana saya.
0: Nee.
6: Tidak tujuh ikau ya.
0: Aau.
6: Benda saya sudah nak baru bercerita. Dan kami kan main lah satu orang bincang sebilia. Saya mana airport datang tatau tu. Memang menjadi seorang bisa tatau. Aku nak mau rumah tatau dia. Tapi aku harap saya bisa dengar aku mesti tahu lah.
0: Aau.
6: Udahlah sudah enam nusi juga, nusi kita turun bincian. Nanti turun bincian menang di sana ya. Nah awak balaku nak turun bincian. Bapa nanti bincian si kau nak petri saya emas. Nanti bayar. Indahnya pun nanti bayar.
0: Aau ne.
6: Ya para sebab kesehatan tujuh malam. Kan hari orang kaya peramanya, tapi nak kamu tujuh malam, tiga hari tiga malam dah, yang nanti ke Bempo.
0: Oh,
2: nyuk ke sungai pihak?
6: Ah, tujuh kali.
0: Oh.
6: Nada tadi. Ah, puas dengan kita, tiga saya bincang tiga, sudah kado kena.
0: Aduh.
6: Nada mau. Nampak aku saya kau makan rumah tinggi seluruh orang dia. Aku nak makannya dia di ruangnya aku baru rumah tinggi seluruh orang dia. Aku baru nampak saya kian mintunya semua saya nampak dia kata makan makan saya bincang dengan dia saya makan masa terima ya mah. Kami baru intunya dari itu besai Abraham dan Muai Abraham, kaya apa nya Abraham?
0: Aw Abraham ni.
6: Tapi sebenarnya bete nama nya buat berapa pelajar? Pelajar sebenarnya, pelajar berapa pelajarnya dia?
0: Aw.
6: Pelajar berapa pelajarnya dia? Tapi bikin pagar orang lah yang sebenarnya. Udahnya kami ngaji buat kena perahu. Hari sebelah hari rumah saya ngaji buat nak kena perahu, lepas ni kita ram le.
0: Aau.
6: Mai wah kami kena buat saya yang percaya.
0: Aau.
6: Jadi aku sebelah anak mai kata kita, anak mai bakal mai sangkuan yang mas nak pernah yang sehingga kita mai dukok kena kita gawat aja. Udah kami berada dia, aku lalu. Dah selesai berbiau, sudah baru biau ni nampak berapa pun. Dia ni mula siku nak bercai, cai bayar nak aku ni. Tanda ni pun pagar, tadi pun pagar ni. Rumah pagar buat ni mana dia? Dia buat masa bayar ni dah. Rumah buat ni dia.
0: Aau.
6: Siku ni ah, lepas aku ngangau ke semua sebenarnya ni. Ngangau ke semua balas sebenarnya, dia bincangnya, dia kan dia bayarnya, tadi saya masnya. Dua anaknya udah. Engkau anak ya kini, engkau kia kini. Saya sama biasa bincangnya.
0: Aau.
6: Udah kami waktu udara dari. Ucapnya lu ngelam, kami itu pulai. Pulai kami berada baru saya bincangnya. Kekin magang, kalau rumah pandai dia deh. Semayang magang.
0: Aau, semayang magang.
6: Sira ingin tu yang kena dibuat. Dan mau benda yang kena dibuat. Kau nanya saya, nama kita itu sebayang. Kita kena dibuat. Kau pun saya, mana nak tahu? Kau saya bicara dengan bicara pun.
0: Aau.
6: Udah-udah kami dia aku minta kita berarti ke Swilu aja ke timbu aku. Kalau tidak.
0: Oh.
6: Dan malamnya damai saya mimpi. Indah bincin, indah tuan rumah bincin, nade tuan rumah bincin, laki nade tuan rumah bincin, ngobrol anaknya ada saya tuju ikau. Kalau saya kena baik lah, sim. Tak kau mai tu undang semangat, engkau tu kau je kau tu mai apa, engkau tu mai semangat. Jadi tu mau yang saya nak, pada kawal lah. Nama nama yang suka kawal.
0: Oh.
6: Karena mereka yang berude yang bawa sudah ekor mai mereka yang berude.
0: Oh, karena.
6: Kalau saya hari pertama berude yang mana perahu angge penyupar ke.
0: Oh.
6: Karam.
0: Hmm.
6: Untuk perlu aman kau sudah nanti kau turun mungkin bung situ. Rau kiranya, barang sudah kerana tahu tak nyau.
0: Oh.
6: Kita kena beli-beli saya dia, bakal kita kena biar-biar urian ke nama tak nyau.
0: Oh. Oh, ah.
6: Kau sudah turun mungkin. Jadi, sudah kena merai-merai, kita ada kata perahu ke turun mungkin, kau sudah bagi aku bayar kesebihan ke turun mungkin, tahu tak nyau perahunya. Barang dia, sama perahunya.
0: Oh.
6: Jadi, malamnya saya mimpi nyampe.
0: Tulung orang.
6: Tulung bala indai bincin, tulung bala nyampe nyampe barat sini tak nyauk ya. Nyalai cerita tu nanti pandai tersen.
0: Okey, aw.
6: Aku kena sih tapi makan dengan tabe apa boleh buat nanti pandai kita itu tu. Nyalai aku harap ke bala orang ritual rumah bincin tanya upah mulai dram. Bisa juga aku sih tu. Lalu aku harap ke malam ini bisa kita tahu di tahu pun aku harap silanya bisa dengar.
0: Oh.
6: Nah, jadi nah, mungkin cerita ya itu, Sam.
0: Okey, oh. Oh,
6: kumaikun gak semangat. Tentu kena, kumaikun gak semangat. Yang gak semangat itu program itu. Jadi, aku minta ampun kepada pendengar lah. Sebab kan gak tentu dengar semangat dia pun.
0: Oh.
6: Termasuk bagaimana yang sangat semangat.
0: Oh.
6: Jadi nyata kalau semua kita itu jalan nyaman dan terasa sudah merdeka itu.
0: Oh, oke.
6: Nyata.
0: Oke, okay, terima kasih Haki Uban. Oke, okay, ya selamat malam. Nya tadi Aki Uban tadi Neil yang suah buku lagi kita bawa program ngenggam semangat tu nih. Oke, okay, kita berperinang dulu tu nih Neil. Lama aku.

0: penuri program genggam semangat kita ke malam tu. Tu bisik peninggal ke tu Neil. Okay, hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Aku tu Sam.
0: Siapa tu?
1: Imrus Tarik.
0: Oh, Imrus Tarik. Aku kan Nampuang Tarik ni.
1: Aku Nampuang ala layang tu.
0: Okay. Aku Nampuang orang ke ninggal tak ke pembunyi seduai tarik ya. Tadi putus. Okay, Imrus.
1: Jadi udahnya tadi kode SIM.
0: Tahu.
1: Udahnya tadi alu alu terus buka pintu kunya. Jempat lo yang buka pintu.
0: Apa ne?
1: Pintu kayu ne mau langkau kebun deh SIM.
0: Udah buka orang.
1: Ah?
0: Udah buka orang.
1: Buka elaban den muka ya. Udah nama ya lama langkau kebun tu tadi. Naren tu menukun. Alat namiat kunya. Rasuah kena kayu deh SIM.
0: Oh, aw.
1: Dan pulas koreang tanya apa jari orang yang kuat terbuka banyak tadi yang lebih tukang lalu bios kupiak duka aku.
0: Oh, lo biau.
1: Ni meda tanya ya perut dia kena.
0: Oh, ne.
1: Nama dia berkata aku ngano ngano tanya ni mana kumpu.
0: Mana ide nya pia?
1: Ah, mana aku dia kan mana aku berkata dia salah ada kau kumpu ya.
0: Oh.
1: Tapi ada berkata aku ya. Tadi kena perut patah tadi. Dia melekat dia duko pelepas ku nyelekat ba pintu lebat pintu nya tanya ada kata nyebutnya pintu temedaya ada siam lekatnya pantat ku kian ini ada perut ya
0: tu
1: tapi ada kata ku ku siam
0: nama mana nak ngetua madah semua deh nanya dulu kini ngangau kini
1: nadai ya ku ya kan nunek ku deh nunek ku salah ku siam Tali ada kata kuliah, jangan tiap perut dia kena tarik kuliah. Kau kubedol kat ya. Tali ada aku, bini aku lu nganuk ya.
0: Oh, aman ke nya? Uka itu betul.
1: Nama dia kata, dia kan mulai kami kata. Mada dia tuai, amruh tu ada. Kau bini aku kuliah, nama dia agak kami kata. Kau tanya. Kau bini aku. Dia nya tarik ya lalu. Bedau, lagi bedau sih siang. Tahu bekerja dek kuliah. Dia pada lagi kerja pengawal bekerja di sana dek kuliah. Pada aku lagi indah aku, apa aku mayanya?
0: Aau.
1: Uleh ayah kena untuk luku bekerja.
0: Aau.
1: Kan nak kuat aku, aku jaga kau sem.
0: Anu nai.
1: Tak salah, salah nak kuat.
0: Aau. Anu nai. Tahu nusah yang pu, tapi bekerja.
1: Mimi dah sih, gue perlu ayah kak nak. Perlu ya lebih ya ke nak berbaju ya anan.
0: Kau dah.
1: Jadi pernah aku dah muka pintunya siap.
0: Di sini kau ngirup kini.
1: Ngirup. Bisa udah parai udah bawaan dia abah menua kami di bawaan dia tau. Bisa udah parai dia. Udah ngirup. Udahnya. Mula picit mulai kempu ke aku lah dia langkau kebun deh.
0: Aw.
1: Ya ni saya dudi je sim. Nya majerita ko sem. Ngambil seduai de sapa ngau de sem.
0: Inil ngau ko malam tu.
1: Seduai de.
0: Ya.
1: Inil ya. Kamu malam seduai de ini ya.
0: Oke.
2: Malam ga Imbros.
0: Terima
2: kasih okay, atas ceritanya
0: Imbros. Oke. Ya, temu ke cerita ne malam tu ne Imbros. yang mai penyamun ke ko ya tadi ne. Dunya menyadi ya ke ne. Imbros tu pula arah rumah arah rumah rabak nyen bapak aku. Okey, peninggal kita Imbros ke malam tu ne Neil. Ya ke peninggal ke 6 kita tadi. Okey, jadi menyikak ko tadi datai ba jam ke penudi kita. Ngegam semangat kita itu ne harap ke bisi mayuh ge meh peninggal ke dekat nusi cerita ke malam tu nuan bisi cerita ne nadai
2: bisi lagi meh
0: okey seraya ngantik peninggal kita ne okey halo
3: salam bising
0: selamat malam
3: aku wan kata kau jah ne menang
0: apa ujang ne
3: aku wan
0: aku wan okey
3: kita ketemu ada ni panjang.
0: Okey.
3: Kita apa air bah dengan ikan.
0: Aku
3: dengan air jalan kami tu. Kemudian bah besar bah air bawah sungai dia. Nya ketemu dengan ikan.
0: Aman.
3: Jalan aku dengan air sekat punggung air. Jalan. Kutubur.
0: Aau.
3: តែរតៃគឺយន្តគណៈកូកាណានេះញ្ញានគាត់ណាក្មេងៗទាំងញ្ញាន
0: អោ
3: ពីណាកូរ៉ាមញ៉ាំបោះសៃ
0: អូ
3: ប្រាប់ប្រាប
0: ់ពូ
3: ណាម៉ាគឺដាក់វ៉ាញ៉ា
0: អោ
3: ណាចាគូគណៈគាត
0: ់អោ
3: អូឡាប្រឡាង
0: អូប្លាស់ឡាង
2: ណែ
3: អំប្រឡាងចៃ
0: អោ
3: នេះគេក៏ហាងគេពនជុំពនបុរោះបុរោះញ៉ាំបោខាញ់ដល់ស្ងាញ់ញុំបោះបាងក
0: ៏
3: គណៈគុំបាយអាគុំបាត់ម៉ាត់ម៉ាត់ឡានីយ៉ាគេគេតែសម្ងាត់មកកែនាំរងងានគណៈទូ
0: អោអ
3: ូរញ៉ាឡារីយ៉ាបាទអ
0: ោណាសៀបឯមដកណាសៀបណោះមដកយ៉ាណែ
3: មដកគូអាយយ៉ាងអាយគូញ៉ាំបុញីបុជបុជបុជបោយ៉ាអាយស្កាប់គួងគបយ៉ាឡៃអកូនសានញានក្នុងឡើយឲ្យតែតារាស្ញាញ
0: ញ្
3: ញាទៅយ៉ាងយ៉ាងរុកឡាកោ
0: អោ
3: ប្រាក់ក៏ណាំហកញ្ញាក្នុងកោ
0: ប្
3: រាក់កូននេះក៏តារារកអមីរ៉ោណៅអញ្ញាដារាងណាក្នុងកោ
0: ញ
3: ៉ាំកូនហើយពនបុរបន្តកបុរគណៈកុំម៉ែម៉ាក់ក្ដៃញ៉ាកបុរញ៉ាំប៉តប៉ាប់ដើមមកវាហើយទេក៏ណាកោណាកោអូអកូនកុំឲ្យកដាក់កោអាណាកោ
0: អ
3: ញ៉ាំយកឈីតាកោ
0: អូខេអូខេវ៉ាន់ណ
3: ាចាគេគេថាទៅទៅមិនដាមកដល
0: ់អូអូអូខេហូលីហាន
2: យកចៃតារីអូខេវ៉ាន់តានេះ
0: អូប្លាឡាងតារីនេះ
2: ទ
0: ៅមកកោឡារប្លាឡាង
2: អូកញ្ញាមកញៀវឡាប្លាឡាងណា
0: មឺស៊ីហាន
2: េះមឺស៊ីហាកញ្ញាអាចាយ
0: ណ
2: ាកាលានេះហានសេម
0: យ៉ាមិនដាបើបើ YouTube បើរញ៉ាកាលាមែននេះងាយនេះតាំងដល់កាលាអេអានឹងក៏មានតអ្នឹងញ៉ាំ
2: តែយ៉ាងយ៉ាងតែមិនដ
0: ល់ចៅហ្ឡូ
4: អេឡូង
0: អោសម៉ាម៉ាឡាងអោសាប៉តរ៉េ
4: ម៉ាឡាងអគូតអរិងគ្លីលីត
0: អរិងគ្លីលីសាប៉វ៉ៃ
4: គ្លីកអរិងគ្លីលី
0: អូយកតសាត់សរិញ៉ាណែ
4: អោយ៉ាបើទៅបានហើយ
0: អូគីងាមអោ
4: គូតគេថាតែមកតមករ៉ា
0: អូខេ
4: សម៉ាដល់ហៅប្លោលវិសាវន
0: ពូ
4: ที่ซา
0: ซะ
4: ได้เอาสิบลายฟังคุณตะเด้บริเราก็สิได้กําเบลพี่แนง
0: อืม
4: สิได้คําอีตอริสเงียน
0: เอา
4: บลาบินี่ก็ดูเราแล้วบ่ได้ญาดุลมัยกุมัยญาคริยาลสมเงาเลียน
0: อืมฮึ
4: เด้อันตะเด้นี่สิหําโกตุยอละลูกอย่ามาโกเรรุแม่ต
0: อเอาน
4: ําสิกาลคุณแม่ญาพลวะจะลายไปตุสิมาแม่บ่ค่อยตาเลย
0: อืม
4: ยาไล่ตะเดะได้ได้ว่าได้คิดว่าตัวมีเนี่ย
0: เอา
4: เรรู้แม่ตอได้แต่นั้นน่ะบ่ปมหลวงบ่ได้กะสบายอ่ะสบายบ่ล่ะบ่โ
0: อ
4: ้บ่กะแกไม้สนสบวนสันสันนี่อันแน่เป็นอ่ะ
0: เอา
4: แกนปุติอ่ะแห
0: ละเอาแ
4: น่เอาแต่เนี่ยตะเดะแล้วมันน่ะสิปมหลวงเลยอ่ะ
0: อืม
4: นะมันไล่มาปราบตะเกยะกะกูสิเข้าอาจารย์นําสิกาว
0: อ้าวละมามาลามนะละไ
4: ม้อ่ะมันก็งามมา
0: อ้าว
4: เออบ่ลามโนเดี๋ยวละตลบโก
0: ยา
4: อืมมาเก็บกูยังกูไงละจุงตอมันไล่มาน่ะ
0: ปูแน่
4: เ
0: อ
4: าได้ละกะจะกูเดี๋ยวนั่นนี่โนเอาสิกิน
0: อ้าว
4: ปานเดียวเอาได
0: ้อ้าว
4: เออมันไล่ตําได้แม่งแต่ตัวบ่มูรวย
0: มันดอกอย่าจอกแน่
4: เอาบ่ดาตะเปียนั่นได้ซึ่งนั่นน่ะมาแล้วซึ่งนั่นมันน่ะบ่ก็กันเนี่ยมีอ่ะ
0: อืมเอาอินเดตวายอรัง
4: เนี่ยเอาพวกมึงด้วยกันเกณฑ์เรียนรู้แม่คามีได้นั่นแหละสิย้ําล่ะมีล้วนเกณฑ์ยังเบาอ่ะยังเรียนอะไรอะไรล้วนใส
0: ่เอาเ
4: ออโอ้เอาได้ก
0: ็เอา
4: ได้งับมากเลยก
0: ็เอาแล้วบ่สิกู้โอเค
4: อ่าที่ก็แกนําสิการเป็นที่ตาพม่าแกก็ถึงเดียว
0: เอาแต่ดูดูบลากังก็ได้เออ
4: ว่าที่ตาก็มาใหม่ว่าไม่ใช่กันในฝาลก็ได้นะ
0: อ้าว
4: ทีเนี่ยปลายอะไรเสียมันเอ็มริปุเตียมเสียมัน
0: อ้าว
4: มาดาเนี่ยแต่พี่สกิโตโนมาตะเบียรุมแน่เลยตะเบียรุมแน่เลย
0: อืม
4: กูจะได้อยู่ปัญญาไล่เนี่ย
0: อ้าว
4: បបនោះគេទៅសាវិញមកគេទៅ
0: អត់ទៅបាក់ញ៉ាំអូពូសាវិញមកគេបាត់តែសាវិញទៅ
4: បំរត់មួយទៀតទៅបណ្ដំក៏មានទីតោ
0: គេអូកំមាត់អឺអឺ
4: កំមាត់ទៅតែមកលេបានមិនយល់ណៅគេដែរ
0: អោ
4: តែមកនេះដូចណាស់ប
0: ាត់ហើយអោ
4: ណាស់គេដែរញ៉ាំបលាបូរតែអត់ទៅតែទៅវត្តញ៉ាំមក
0: អត់ដែល
4: តាមមិនតា
0: មមកគ
4: ា
0: ត់ណាមក
4: ងាប់ស្មាតរបស់ទៅដល់ទីនេះដល់ណា
0: អមាតអត់ដែរគាត់អោអ Okay, Nicole, au.
4: Si baru bisa ya game main wang
0: tu. Oh, taunya au. Nanti minggu baru elak ke au.
4: Okay,
0: okay. Okay, selamat malam. Peninggal kita hari keliri. Berdau tu ya nusi tersat ni. Ba kampung au. Ya suah ke nujah duarnya ko ya. Kati tau tersat.
2: Salah rebulan SM.
0: Ya maya mata ke kaliah ko. Hello. Ya.
5: Halo, selamat malam, Mustafa SM.
0: Selamat malam, Al.
5: Ingatlah kak.
0: Nyawa tu, ingat tang nama aja, kena tu ingat. Sa, nak ingat nama.
5: Sudah siam.
0: Hah? Oh, Sebastian.
5: Kai.
0: Sa apa? Nak ingat. Tumi, apa apa, ya Tumi, Tumi.
5: Kita tu ini tu bola, ya deh, main kan ketiga tu.
0: Wow.
5: Tiga bulan enam dah gawai tu.
0: Oh. Sudah gawai nih.
5: Sudah gawai, kan berapa ni kan?
0: Wow.
5: Yang kami tiga lah tu, tunggal tu, dikotnya pangkat empat, pangkat tunggal ya, besar kan?
0: Wow.
5: Ang abang hari ini lah hari muat punya bancang ini nya sampai ke cabut dan sampai bancang ulu.
0: Oh,
5: belang ni lop, lagi kengal ni lop ni lop ni lop sampai ni rumahnya cuci ya, semua sampai dia nganyutnya malam tu dulu dia.
0: Oh, merauk je?
5: Ada yang jalan kaki.
0: Jalan kaki ini.
5: Sampai ada ulu dia, sampai ada ujung menua banting lah. Sampai hari ini, penyelit-penyelit. Tahu kemana. Mau panjangnya. Udah letak dulu dia. Lipat dulu lah dulu dia. Dia ni harinya pulai. Kami tiga nya. Kami tiga tunggal ke pangkat lipat. Dia tu, seduanya lagi, dua pula. Seduanya, mau seduanya cerita tu. Minggu sikit-sikit bersama Nopal kau di pasar dia.
0: Oh.
5: Ingat cerita kita tiga pertama sobat kakung ni yang kita tiga ada pulai dari cabuknya. Ingat sana kita tutup-tutup dia.
0: Oh.
5: Udah ni pulai dunia hari ingat lah apalah nanti lain-lain lah. Oh. Aku lagi kan ngelap ya lagi kan aku ni nyeruk mana. Tunggak aku nyekan gitu. Tapi tunggal punya kita lama aku kita nak udah bisik-bisik kena lain dia panjang lah.
0: Oh,
5: panjang waktu tahu kini kita nak panjang kapal tu lah.
0: Oh,
5: panjang tinggi kapal ngajak tu tengah kerja tu tak nali.
0: Oh,
5: sudah nak tadi. Antara kami ulu ngoilek ya, keluar kami ya bisik di titik tempat hotspot kurang. Semua tak hotspot lah.
2: Tak ke suah.
0: Oh,
2: suah tanya lah.
0: Oh.
5: Jadi tak ke ngacau.
0: Oh.
5: Nah, kalau Pak Ustaz sama kami dah di hari pulai malam ke 2 kena lah.
0: Oh.
5: Di sini mendah orang.
0: Oh.
5: Duduk atas batu ni, di sini sedikit hotspot nak. Kira boleh tahan kan nak.
0: Oh.
5: Sampai akhirnya lama kami mesti mendak punya berdiri aku mendak duduk dia kat batu tinggal punya dia ingat berita tu semua. Sama Haji duduk dia dua ikut nak kami tiga. Mendaknya duduk dia. Kalau lama tunggal punya orang lacau batang orang kanlih lacau dia. Tapi dia lama kerja yang nak pulai ke balik
0: dia. Oh, gawai mana?
5: Ha?
0: Bergawai mana kakak?
5: Bergawai mana bergawai kian.
0: Oh.
5: Datai par kau tu sikut tu. Sana budak tanya duduk tu dia kau ya. Kau dia tanya tangkap. Amai kan? Kadang tunggal kau ya. Yang ketiga tu mai dia apa masai lah.
0: Oh.
5: Tangkap ya kan?
0: Hmm.
5: Ya, orang duduknya tadi tangkap ya. Nada bisu ได้นั่งครับเนี่ยเนี่ยหลักแก่เจ้าแบนี่งอตกกันทั่วตะแก่แม่ได้อุตส่าห์มีที่มีเสียวเรียสังครับแก่สมุนเนี่ยนั่งครับผู้สูงนะ
0: ค
5: นเดียวเนี่ยยั่วแก่วัดตู้ก็ได้ก็มี
0: เอาอ่า
5: น่าได้เจ้าแล้วแบนี่ยั่วก็คือคิดใจเจ้าแบนี่งอใจกันเนี่ยกูเซ็งเนี่ยบุบักแก
2: ่ง่ายเนี่ย
5: บุบักแก่อันนู้นล่ะ
0: ลาบานงาเจ้ามั้งเนี่ย
5: ที่กันเจ้าตะกรวดยาแก้จีกันเจ้า
2: เจ้าตะกรวดกี่ไต่ก็เจ้าอย่าง
0: อ้าว
5: อย่าง
0: อ้าวตั้งกับกูสวงมันจะตัดได
2: ้
5: กูสวงอันนี้ดวก
0: แล
5: ้วมาแล้วมาตุงยาคุณเนี่ยเรียนตัวเนี่ยที่ตุลีที่มาบุกเก็ตเกล้าแล้วก็อย่างไรเลี้ยเดี๋ยว
0: อย่างไรตั้งอ้าววิเศษอันนี้ง่ายเพราะว่าก
5: ็
0: อ้าววิเศษอันนี้ง่ายเพราะว่าก็ไหม
5: วิเศษอันนี้เลยเนาะมาสร้างไม่เดียวอย่าง
0: อ้าว
5: เงี้ยอันนั้นจะร่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู
0: ้
5: เดี๋ยวจะหลังกลับเนี่ยจะเลยที่ปั๊มมาแม่แม่งานเรื่องทุกข์บางปันก็ปันกันหมดอะไรเนี่ยด่าผ
0: ม
5: แล้วเนี่ยแล้วไหนมาแล้วเร็วใจเนี่ยเนี่ยขนมหรือแกงขนมตุ้งแม่กุด
0: ป
5: ลากุดปลากุดยี่เดียวบันเทียนเดียดเดียวเ
0: ม
5: ื่อไงได้บางไงก็กูกูใหญ
0: ่
5: ปุ๊บอากูเก่งเนื้อเลี้ยสักูด
2: แล้วมันก็ได้ไปเงี้ยงี้รวบไม่ตัดเลย
5: แล้วมันก็ไปเงี้ยเรียกเรียกไปเนี่ย
0: เอา
5: ตั้งแต่ไปเมื่อไ
0: หร่เอาน่าได
5: ้น่าได้เรียกผู้ไรไม่จริงใจจะผู้ไร
0: เอา
5: น่าได้ไปเชื่อฟังออกมาแล้วมันเนี่ยหมายถึงว่ามันเจ้าลุงมันไปอยู่ที่นี่ที
0: ่ฮอสปอตเนี่ยเอา
5: แล้วคำนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เยอะจะเรียกมาตักเกลี่ยเลยแล้วก็เลยดึงยาลีกับกลัวตะตุ้มคุณวายที่จะลำว่ายเสียละ
2: น้ำมากระบันไดเอาแต่บดีอาสุบะเน
5: ี่ยแม่งงแล้วแม่งเป็นเดียวเส้นเดียวไปที่อุมาเดียวดีอยู่ใช่ไ
0: ห
5: มทีนี้กินอะไรบุบบาเนี่ยแกเนี่ย
0: เอาปนดามนาไดกันเดียวเนี่ย
5: นาไดแล้วพี่น้ำมาคุณสุดแกเนี่ยคุณนกโคลังก็นกที่ใช้กีตาร์สวยอะที่กีตาร์ละมาเป็นตัวสวยคืออย่างเงาเสดเดียดตัวรูปบ้านตานเยียงเลยก็อยากจะอยากดูดิ
0: โอ้รูปบ้านตานเยียงเนี่ย
5: บ้านอันตู้ปุตริบุเนียบุเนียน
0: เอา
5: เนี่ยรู้สิสมัยนั้นได้ไงเขากีตาร์ละที่นั่นเขารู้มันรูปบ้านกีตาร์คุณย
2: ายไอยานอาจารย์ละไอยานกีเรียอาจารย์เนี่ย
5: ไอยาเดียดตัวนี้นะอยากนี้วัดอะเราเขามีเนี่ย
0: เดี๋ยวตัวอักเกย์กันไง
5: อักเกย์เอาเรื่องวิเศษกันไงตรงร้านกูที่กูทำงานกูไปมาซื้อยาจนละแกถือว่าเป็นลูกน้าแกแกจะยาติดโกนบันเทียงหรือสิ่งใด
0: เอาเ
5: ขาลูกน้า
0: เอาอักเก
5: ย์แต่โอเคเดี๋ยวท่านบอกน้องกูจะจ่ายเงินละกู
0: อ
5: าจจะต้องอะไรบันเทียงอย่างที่กูจะใช้จำนวนหนึ่งหรือสองเขาลูกน้าแก
0: เอา
5: ไม่ไม่คิดจะกูเอ็มร้อนเนี
0: ่
5: ย
0: อ้าวโอเค
5: ไม่คิดจะมาทำอะไร
0: โอเคสามารถลำตัวมีอ
5: ้าว
0: โอเคมันเนี่ยจะได้ต่อเนี่ยเนี่ย
2: ย่าจะตัวมีตอนนี
0: ้อ้าว
2: อุเล่ห์ก็ได้งิโร่ก็
0: ได
2: ้สัสบิงเอา
0: น่าต้องได้จับบาร์ได้คือสิโก้ตอนนี้ลูกเขา
2: สิกิตาอามัดบรานีก็ได้อ้
0: าวก็ตีนเตะโซ่ระนังคับยากูตังคับเอลล์บ้ากู
2: ตังคับบ
0: ้ากูโอเคงูจีนยาวดกังเอาตอกครับฮัลโหล
6: ฮัลโหล
0: ย่าฮัลโหลสวัสดีมาลาม
6: อาสวัสดีมา
0: อ้าวซาปาไว
6: อาเกฟโลรา
0: อาเกฟโลราโอเคเอามิงโกเนียนคมาริบิเซ่เป็นไง
6: เอา
0: พี่ซีdata baru
6: ครับ data baru อยู่ได้ยังนี่น
0: ะอมาดอันนั้นบ่ละกระดานนี่ก็นะเกฟลอรา
6: อมาดบ่ละมายุฮะโคนุซี
0: อ่าอมาดอมาดโอเคเอา cerita kita malam tau
6: cerita เอาคิดได้ไงนุซีอ่ะตัวนุซีตะมึง
0: เอา
6: ญาติดีตาตัวญาติกตัวโคมายาอ่ะบ่Mayanya tahun 1999 aku tahun.
0: Au.
6: 31/12 ya punya dei.
0: Oh, jun tahun Muhammad.
6: Au jun tahun ka nyambut tahun 2000 bukinya aku nyata dei.
0: Au.
6: Jadi kami the bike where rumah kami tadi. miring lah bahasa itu miring lagi yang kami serumahnya mayanya ada itu semayang bisnis semayang pintu dua mayanya
0: aman aman
6: awalnya di pengawal miring tu baik ya rilai itu rulo rulo yang mangsang rulo ke dari pun ramu sudah jadi aku terus nak ke diri nak diri ngau sudah minta lemai ke nanti ke satu bulan mah aku jago.
0: Au ah.
6: Udah kalau nanti malam mau buat ngayau.
0: Au.
6: Jadi ke ngirup-ngirup nah balas lemah mainnya. Ya ke kap lagunya nang uang stiker keruai ke.
0: Au segi gayanya.
6: Au. Ini rumah pandai kami lah. Mayanya 17 pintu.
0: Au ah.
6: Au. Bukit rumah kami ini lah benda ada tulah ya, yang ada itu kena nulah ya dari lipat, ada memang tak mau kami nya.
0: Aman, aman.
6: Tapi yang tiba anak muda ya kami. Ya, ni yang aku muka cukup jam, katanya mula tahun 2000.
0: Aau, aau. Main
6: kita dulu muda masa yang
0: terpakting,
6: kita mah buat.
0: Aau.
6: Kat malik ke seberai ke seberai ke tepi yang kanan, tapi kami nya tinggi.
0: Aau.
6: Tak tarap saya sehari seberai yang tadi. Yang bumbang pun kau wanguh di pun tepiak kau bala kami serumah.
0: Aau ah.
6: Aku mai di luar banyak tinggi deh.
0: Aau.
6: Aku hari bukan saya tanjuk hari dilihat kerja kepal kami serumah yang tadi. Aku mai di luar nekan uju rumah. Tapi kita dalam dek di luar tiak deh.
0: Aau.
6: Aau.
0: Aau.
6: Aku mai jadi kasi. Aku pun takut memang sebenarnya. Jadi bumbang pun apin tadi. Ya ke dulu nak. Tak mireh.
0: Aau.
6: Baru api ya.
0: Puh ne.
6: Aku cina-cina orang api. Saya aku kata main api ni. Tadi mesti saya bisa misalnya apa ni. Apa ni?
0: Aau ah.
6: Aau ni dia kedua dia. Daun api ya. Puh. Mengumbainya. Dia luar nang.
0: Aau.
6: Saya ni orang rari ni. Balau ni tadi. Pepal ni. Nak nyatai ni pengumuman ke belakang tadi.
0: Aau.
6: Ni pengumuman tadi. Saya nyat tadi. Tak labu habat. Rai penaik kami. Tapi yang keberai je tadi.
0: Oh.
6: Ya nungkam ke bawah kena tak memambul saya yang pin dari barak pin.
0: Aau ne.
6: Dan saya masih diingat kena lain.
0: Aau ah. Tapi ya aja.
2: Api aja ne.
6: Api nya aja.
0: Aau. Nanya Abbas kita.
6: Ah?
0: Abbas kian?
6: Nak dah ya bani ngapa malam? Mau takut bergerak orang.
0: Oh, nak dah Abbas kita ne?
6: Nak dah. Kan sampai di luar, nak temu nyi tadi ne.
0: Aau ah.
2: Kati pagi pagi setiap si Abbas kita.
6: Ini kata jalan umai kedua nya labu. Nak ben tahu tai dia.
0: Nah ini apa nya lai? Ya.
6: Lai tep yang kai umai dia.
0: Tapi nya jo nya.
6: Ah tapi nya jo. Jadi kita ben tahu mata tai tadi. Kenung nya nak tak jalan lai jauh. Nyumbai apa lai jauh.
0: Nya ngumbai bilun tadi.
6: Nya ngumbai bilun.
2: Ko laba ke nya kada nda UFO kene nya
0: dah.
6: Moto nak depan saya kadang hari mana kita mungkin darah lemai.
0: Aau, aau.
6: Dai tai balo ke. Si tinggal moto dai takut deh.
0: Aau ah.
2: Nada ngus babas laban api nya tadi.
0: Aau ah.
2: Cumi?
6: Ha?
2: Babas nada ngus laban api nya tadi.
6: Nadai,
2: nadai. Nangus nah.
6: Dan hari ke nama nama.
0: Nare bekau nama nama.
2: Api merah nah.
6: Aau, tiba ya ke. Bukan antuk lah bang.
0: Aau, udahnya nadai nama-nama nyadi gak bak rumah panjai kita kini. Utai ke nak mana ya? Mak aku tu aau.
6: Eh, nyu pengujung ya tadi. Nanti berapa nyu misi penangan tu rumah panjai.
0: Hanya mak aku ah.
6: Aau, nyu pecah ni dia.
0: Aau.
2: Alu nak labas kita utai nyu sebab ne.
6: Aau, kalau banyak labu bos nyangkai, ni pop niki nyangkai. Apa nyu jalan umai besar.
2: Nadai utai pernah.
0: Aau.
6: Nadanya medak nadai te nama nama dia.
0: Aurah ortuai bisi madah nama nama nama te bekenya.
6: Nadai madah te nama nama kita. Te bejalai mesti tu sida.
0: Aau.
6: Kan mat mentu man ya kelabak.
0: Aau.
6: Ui. Aau.
0: Nak
6: nak man ya kelabak ko komi nyu pecah benya ne.
0: Oh. Nya me ya.
6: Aau.
0: Aau. Angat deh.
6: Untuk angat ngan, tiga mangan. Bisa mati, nama dan beti banyak semua. Pudah kami kaya ni
0: dah
2: kena. Oh, ni carut kita.
6: Nya ni carut. Aku tu nah, 16 tahun dah lepas penyanyi. Baru kasih sudahnya betul blok itu.
0: Aw, dah ambil mimpi semua nadai ke? Kita serupa.
6: Oh, nadai aku. Nadai orang bukan. Nadai menjadi dengan upi.
0: Nama hanya lainnya, ne?
6: Aw. Aw. Ini aja cerita aku.
0: Okey, okey, Flora.
6: Okey, ini saya cerita sebenarnya lainnya.
0: Okey, tahu tu sini lah. Mana ceritanya?
6: Aw, saya ke pada rimpu. Saya ke tempat salah. Kau sudah kei begiga belum uluai. Semua sudah pai aku.
0: Oh, aw, aw. Tahu tu sini lah, ne?
6: Aau,
0: aau. Okey, okey. Okey, sama aau. Malam.
6: Terima kasih yang meruai deh.
0: Okey, sama-sama.
2: Semalam.
0: Okey. Okey, okey, Flora. Mana ceritanya?
2: Ya. Ngendang api ke tengenyet labu hari langit ya. Ko yang madah nah.
0: Aau, nya maksira ngumbanya biluan tadi ni.
2: Banyak do labu.
0: Tenuju sida ya deh. Baka biluan kanguasnya deh. Labu kia. Panyalai ko tanya ne.
2: Ya.
0: Nama anda katanya kini. Okey, halo. Ya, selamat malam.
7: Halo.
0: Ah, halo, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Ah, siapa tak tuan? Halo. Siapa tu deh?
7: Ayah Akil ni. Akil dah kena nak mutau.
0: Oh. Oh. Akil, Akil, Akil. Sebrei, okay. Okay,
7: okay. Itu nak seluruh lah.
0: Tengah tau. Okay, siapa orang ni ingat? Lama, lama genuan dah nak dipuan eh. Nyawa tak temu, temu.
7: Lama, lama. Amat lama pun dah nak.
0: Ya, kenimbak macam sikal punya aw. Rilok
7: ni lah ngurang.
0: Amat, nyuka ke aku deh?
7: Aw, nyuka ke?
0: Aw,
7: Akis
0: Pia. Ah, Akis Pia. Akis
2: Pia.
0: Oh, kena. Okay.
7: Lama. Kapan tuan tu rumah nadai? Lama mana
0: nadai? Ya, meh ni cuti tu dah.
7: Rino, mungkinlah ni. Rino.
0: Aman lah. Aman. Ya, cuti. Tapi saya dah tay baru lah deh.
7: Oh.
0: Kangau ke kita. Bisa elok. Okay. Oh.
7: Nadai cerita bukain ku tu. Cerita nimbak.
0: Tak nimbak kan eh?
7: Oh.
0: Sikit pengawak ke nyaku deh.
7: Oh, cerita pengawak.
0: Oh, oh. Okay.
7: Lenya. Eh, jika kau ipar ku.
0: Oh.
7: Aram tuan nimbak ku ya.
0: Hmm.
7: Angkat ipar ku ketua ini. Kak ke ngap.
0: Oh.
7: Yang kami tu bumpat.
0: Oh, ah.
7: Nimbak. Bukit pelinya ukin.
0: Hmm.
7: Lama tu tidak juga nyumbu ya.
0: Oh.
7: Hari sejuknya lumai, sejuknya kumpat hari.
0: Ya, kita kena ruannya.
7: Oh. Tanya, nyamuk kami tiga, kami empat berjalan.
0: Oh.
7: Tapi dia tidak nyumbu, lepas tu nyumbu kat tinua ya. Ya, awak ke tinua dulu ya, nanti hari malam.
0: Oh.
7: Ya. Dari ya buahnya udah tidur karena pukul 8 PM ni. Lama aku kena ni ya, lani ni kiri ni.
0: Wow.
7: Kan ya aku tengah pegang tangkit terus ni tu, tiki nyumbuh tadi. Tiki, tiki, tiki. Datang dia tiba aku. Angkat ipar aku si kong. Lawa aku kan ngau aku ni kiri.
0: Wow.
7: Tiba aku. Bising, bising enam iko udah labu.
0: Oh, mayu mana?
7: Aw, bingung aku ipar aku dah tanya dia ni ipar kamu kedua ketua ini. Adik-adik nurun nurun ku.
0: Aw,
7: antum antum, ini antum dia kau. Kenapa tuh? Berani ni antum kenapa yang kau mana yang?
0: Aw,
7: nurun mana nurun? Eh, ngai ku aku. Alah dek nurun. Kau mana ipar ku kebiak? Isanya.
0: Aau.
7: Ipar ku kebiak dek.
0: Aau.
7: Nurun ya, mas kenapa yang nurun?
0: Aau.
7: Kata dia baru. Aku tu agak nimbak kata dia. Empat ikut dah nimbak aku tinggal dan nurun ke baru.
0: Aau.
7: Kata dia baru. Dia aku kenapa mesok? Yang mati nimbak. Nasihat ngkulik ni. Nemu dah.
0: Oh, ngkulik.
7: si kok ni nyingkau bangkai nyumbuh kian boleh nyukap mau gua ngah.
0: Aau.
7: Dah nyumbuh kian. Udah ditubuh kiannya. Duit ko dameng kulenya.
0: Okay.
7: Besar kulenya kau dek besar. Besar tunggu besar.
0: Aau ne.
2: Mau besar kulenya.
0: Aau.
7: Dah nemu yang timbak pas nak ngoh nomor satu ngambak pala
0: golek tadi
7: aku golek nuruan aku tadi ni ngasih naik sepuh ada baru ah
0: awak
7: nuruan ni aku kerja japi tengah aku nak pula tengah nak pula nemu nyalur hari ni dua ikon goleknya
0: apa ni
7: nasib si kok nyudah mati
0: awak ah. Ngipak sama kau kita ngipak apa apa.
7: Oh. Ni aku nak boleh kuda timah ora. Kuda timah.
0: Au.
7: Nak kena. Nak rekam kok pe ning kau bangkai muahnya ne.
0: Au.
7: Dengnya tengau si kok nya melihat benak benuang niat ke. Nganit. Pas ni muah bakak kita kenyanya tengok ngopi so.
0: Oi ne.
7: Najak ngale.
0: Aau.
7: Dia nak nampak nuruan aku tarik. Boleh jumlah. Ia ke dempak ya, 2 ekor. Jadi ia ke uliah, ia ke nak dempak ya, 12 ekor uliah kami.
0: Apa mayuah jumlahnya?
7: Ngoya ni.
0: Aau. Ngoya si kau.
7: Aau. Si kau.
0: Si kau lah lari tarik ya?
7: Si kau nya lari. Lama ya? Tanya ipar ku siko ya ke udah ya nindak tadi lu gitu api deh.
0: Aw.
7: Tenang gitu api nak merah ini.
0: Ama.
2: Takut dia ke api ini.
7: Oh. Iya takutnya matapnya deh.
0: Aw.
7: Dia nya pola em kami nya ipar ku nya. Nasi aku ku anak rekam jilu ke jai.
0: Aw. Hei, ama raya nanti. Nama.
7: Ya udah setitik. Ite aku kuliah ada nemu peluat ke dan nemu membesai peluat empat kaki membesai peluat ne.
0: Awah.
7: Ya udah dek kemai aku. Sing kemana kuliah tak?
0: Membesai ne. Awah.
7: Budanya nama. Ken baru kami. Bisa kami dengar laki tanya nya laki ya bedau ya kuliah kami nyindo.
0: Oh indo entar deh ne.
7: Engkau yang nyeram, RT-nya. Ingat uang, reh. Bikin empat ikutannya alam perut.
0: Oh, ne.
7: Ya, agak gemuk sama korek. Tapi gemuk, enam tu nyamai kenyal, isi RT-nya.
0: Aho, ah.
2: Lihat.
0: Nak lah, alas aku nyumbuh aku, deh.
7: Aho, alas, nyumbuh.
0: Aho, empat kan korek, ne.
7: Empat.
0: Aho.
7: Salah, mana-mana, korek.
0: Okay. Aho ah.
7: Ngelek mesti batang hisap kayaknya ni pe.
0: Tui.
7: Aho.
0: Tariangnya.
7: Aho tariang.
0: Hei, websitenya.
7: Kau lama, kau ribuan ni coba. Nanya, ini mesti balannya. Ini nak temu ni balannya ni besar.
0: Aho ah. Kulihat hanya jawab meh ke tanya ni?
7: Nai, kulihat. Udah tanya meh nyo. Nyu tingkil bulu aja, nyu nak mana lagi deh.
2: Umpak penglama
7: ya. Ah, umpak penglama ya udah.
0: Gama.
7: Aku nak ingat percayaan berapa.
0: Awak.
7: Aku tu, tuah Ahmad udah nikah nyumua.
0: Awak.
7: Sekali coba mempucuk tekam, kedua par kume.
0: Awak.
7: Tidak ke baru. Tidak ke baru. Lima iko.
0: Nak nemu nikahnya? Ah? Kena nemu nikahnya.
7: Aw ya kena nemu nikah, ngumpul lah.
0: Aw.
7: Jadi kedua kena nemu nikah ya, nikah kedua kian.
0: Aw.
7: Nyak mayu aja kami.
0: Aw.
7: 26 iko.
0: Apu.
2: Nyumbuh sama magang.
0: Kau bagi sekayu rumah, hanya pelama aku.
7: Lama ke? Nada mayu kami makului sebab tak 6 pintu ada. Belak ngau magang.
2: Wayu nyumbuh.
0: Oh benar, makanya nyumbuhnya. Salai ko deh.
7: Salai kedua. Asam.
0: Kasam. Oh, mesti kasam deh.
2: Kalau makan kasam nyumbuh.
7: Kasam nyumbu ala kasam babi.
0: Oh, baru ya aku ninggalnya kes pia.
7: Yang mai kasam nyumbu. Ada
0: dia nyumbu luar. Oh, pia ne. Baru ninggal Daniel.
2: Nakala aku.
0: Nah, sama, sama nakala. Nakala ninggal kasam nyumbu ah. Oh, bekas kasam ke babi nya ke?
7: Bekasnya me tapi si en mai ge ar babi ya.
0: Oh, manis ge ne. Ne. Baru ya ninggal kasam nyumbu. Apa apa dia tu kena ada nyumbu lagi ya. Mai.
2: Laban pa pemayuh ya, nya habis kasam sem.
0: Au.
7: Au pa pemayuh udah kamin.
2: Nanti mimi nan dai ke kasam ne, ke spia. Au
7: mimi ke kasam.
0: Tang nang kia ulih kasam ko ko.
2: Ya mai.
7: Au.
0: Nak kalau. Au.
7: 26 ikut nadem nya. Bisa betai guna bilih ni ni mak ucuk kayo dia ne.
2: Malam mayuh ya.
0: Amau mayu ah.
2: Dia sedang nyumbu sembili ya, sedang mengkaki.
7: Pemain ada depan saya tak. Saya kan depan kebuka-kebuka. Pemain depan bakal sikitnya. Dia magang.
0: Lalu dia magang, kulai dia magang.
2: Lalu berglomo dia ya. Ni dan yang main ah, ni mah penimbak.
7: Dan nemu. Eh, 8 kali aja dua nimbak. Kapan kali? Mulih 26 iko.
0: Apa? Aut ne, alu timak mulai.
7: Aut, lama sih dah. Ia bergempur deh.
0: Ia
7: berat. Apa mak kita madian?
2: Ya, ni nyamai.
0: Aut no, lari ne.
7: Aut.
0: Ayah nyumbuh suba. Okay, sepia. Ila datai baru aw. Ana lama lenyau. Okay, ya. Aw ah. Tapi bisa kasar nyumbu ah kak minta kiro.
2: Nyepi ya.
7: Nyumbu aja dia tu.
0: Aw nyam eh.
7: Dia tu kau ni. Dia tu kilo 25 ada kan nyumbu dia tu.
0: Ah nyumbu dia tu ne. Oh, okay, kau bisa. Tak nak nyukur aja jarang ne.
7: Jarang.
2: Tapi pedias digiga ne.
0: Aman.
7: Jarang
0: mah. Ya, orang ke kulo kan kau agak ke kau deh.
7: Au.
0: Okey, sepia selamat malam. Okey. Au nya ya. Okey, sepia ne. Toke kasam nyumbu.
2: Dah aku kalah makai kasam nyumbu.
0: Aku baru
2: ya. Benda nak kalah sem.
0: Baru ningah makun ya. Kai bola baru ningah kasam nyumbu. Okey, hello, selamat malam. Okey, nak awak. Ya, halo. Selamat malam.
8: Halo. Ah, ya, selamat malam.
0: Selamat malam, wai. Siapa, wai?
8: Ya, kutu Aring Keliwat.
0: Aring Keliwat, ne?
8: Punca ku tadi.
0: Ya,
8: ku nanti cerita kami ke ngami nuk lanya.
0: Oh, okey. Aw, ah.
8: Ya, nurun kami hari rebantunya. Datai debatau kami, datai debatau. Nyu jampan aku nanti tu.
0: Aw. Lubah tahu
8: kami. Alu bantu kita kami dia.
0: Au.
8: Berganti kita kami. Kami sudah melintai pasar banyak yang.
0: Au.
8: Bukan kita nak nomor mata duit aku sesuai serat dua.
0: Au.
8: Alu bantu dah aku usah tadi.
0: Au.
8: Bila aku kembali dengan dua ini,
0: iya.
8: Ada mamai muanya nyonya lempok beli kami. Siap kami nya ilu pemburu tempat kita, laki di tempat kita.
0: Oh.
8: Kami tengah minum wagai menua tenyaknya namanya. Menua orang lain. Tenyaknya nama menua lanyak kian.
0: Pihak kian eh?
8: Tau, pihak kian.
0: Oh.
8: Udahnya mesan mutu pihak apanya beribu kami mereka, mereka tangin dua. Lepas dia, nanti kita lepas. Eh, ni ke bukit lagi bukit tiga kali kurang kan aku.
0: Oh.
8: Kan aku minyak. Kurang main lah sama bapa buah rori.
0: Oh.
8: Katanya pihaknya.
0: Oh, ah.
8: Kudanya, ni ke kami kerja yang ni ke kami aku nada saya mati.
0: Oh.
8: Nada ni parai maku. Kita terbalau kenal dia, main ngalai di rumah. Mencuri aku terpihak orang. Baik belum nyari aku ntari.
0: Oh, oh.
8: Nyeru nahi balau aku.
0: Oh.
8: Ya anu penyak kami tu lari nikik bukitnya orang yang cari nari yang terompi ya.
0: Au.
8: Dan nikik kami kepada ular orang kenal ular tanya belalang.
0: Au belalang.
8: Au ia kenal benda mau lari danau belum nikik bukit anyaknya bukitnya nak apa ni?
0: Au.
8: dengan datang dari Pengan Bukit tu, ni meruruat PAP kan.
0: Okay.
8: Dah meruruat PAP kan, dia nemu semua rekenmu bukit lanyak, nak kau peninggi mayanya.
0: Oh.
8: Dah singkur orang baru lah.
0: Oh.
8: Tinggi aku mati nyawa tu, tu mati anan siap ya apa tu.
0: Oh.
8: Ini terjuan wai, ini terjuan aku dah ke kita yang ke terjuan.
0: Oh.
8: Bukit yang semua semua boleh banyak deh. Meruat terus.
0: Oh.
8: Tak meruruatnya tadi, kemana tadi. Tak ku yang kaya kaya tunggu peninggiknya tadi.
0: Oh.
8: Kian sikit berapa penyawa tingkahnya.
0: Tebiang, kian.
8: Pucuk kaya pun ada pada.
0: Hei. Tebiang.
8: Apo sa tuliah radio kadai rekun kami nyude angkat ni tuliah sama tiba tinggal baru 3 bulan baru ada mati dia nak bin labo paruang pun
0: okay
8: sampai kerekia nya tadi driba kami tadi kami alus siang
0: apo
8: ketemu tapi kami sate kalau kami baru
0: apo
8: pada nyari itu kan nyari mulai dia parai itu aja ya pedes
0: au
8: nyo bagi ka kandua ya aku nyengi kau lupa
0: Rupulalat, au.
8: Rupulalat, semua kami dia rupulalat macam.
0: Hmm.
8: Ni kepecah lebam butual area, ni kepecah tinggal dia nemu tahu ya, semua terbang dia macam tu buang.
0: Au, okay.
8: Apa cara yang kita tahu? Dari bawah orang lalu, orang kedua lalu udah ngetu petengan bukian. Mereka kami nari datai nikah baru dia. Ada nemu saya nyaku.
0: Au,
8: lalu uli orang angkat macam kami. Pada aku dari bawah aku ini sampai dari mual, ni ada pedal. Oh mati dia. Sempat aku mati kita tahu tu kita mati ada yang laki kita nemu dan ada yang mada. Bila kau berkawan kami orang rakuatnya. Begini murah wayat kita mati magang sia.
0: Ah sempat ke?
2: Ya kiaron dia ne.
8: Aku satu ya dan nak final final.
0: Au.
8: Kalau laki dan mu dia sedap.
0: Au.
8: Banyak berdarat kami ada luang bukitnya.
0: Au.
8: Tapi berbukit orang tengah tadi luar orang luahnya tadi. Anen merenik baru atau lubang apa orang penduduk kumen tu. Penduduk kumen atau penduduk dua tak? Kalau kita bagi bukannya aku jago. Ini dua aku sempat aku dua.
0: Au.
8: Anen bangku airnya kurang.
0: Jadi kumen dalam wak.
8: Anen buruk wak.
0: Au.
8: Udahnya pejalan kaki orang lu ngambil kami.
0: Au.
8: Ada orang datang di rumah panjang orang awang, ne orang awang. Udah datang dia kami lu agai tanya klinik ukian.
0: Au.
8: Nyom betul tua ada seorang yang rumah ubat macam-macam kami.
0: Au.
8: Ubah aku nak mendiah kembali. Aku asai ku sampai ke tua lagi dia. Kenyan belasah yang kutpang kak baru bapak-apnya.
0: Au, au.
8: Dan lu aku diam berani aku kira. Lapa nemu diri.
0: Au.
8: Tak tahu hidup kira aku.
0: Au. Tengah hidup ke diri mamat punya?
8: Hidup ke diri. Hidup ke rempuh. Orang apa berani tujuan. Aku aja angkatkan. Anak tujuan orang tujuan parah kita dia.
0: Awah.
8: Yang ada tiada kujang. Datang di rumah sudah kami sejelit linya ukir alu makuban. Orang berjukir, orang bergagai, orang iru aku nada ti.
0: Awah.
8: Ini mati gelir parah. Mandai remandai kena hujan ni alau.
0: Awah.
8: Tak ikan apa yang undang nak main.
2: Apa mana?
8: Mulai berera bungkus orang seruah siko kami undang.
0: Oh.
8: Ada yang baku kasar kenyian.
0: Awah.
2: Lagi enggak semangat.
8: Gelir parah.
0: Lagi kesal nanti. Dan
8: mulai kadai yang nyum. Naga piriam kami.
0: Ngetu
8: nerama kami ni kau piriam tadi. Dasuh orang rumahnya deh.
0: Au, ya.
8: Kita bisa unik dan nama manusia. Aku tidak.
0: Ngambil semangat boleh baru punya.
8: Ya, ngambil semangat boleh baru.
2: Lagi tinggal dia semangat.
8: Bisa kita nak tinggal ke ahlian orang-orang nampua.
0: Ya,
8: kami tak tuan. Jadi rumah orang pangau.
0: Orang jaringan. Nasib ke kita nak labuh ke aruang?
8: Ya, nasib kita labuh ke aruang. Kita labuh ke aruang. Kita sebelah pihak akan barai.
0: Hei.
8: Ada yang ada yang hidup, aku ngai berbola. Nyesal aku ngai kian ninggalkan ya.
0: Wow.
2: Ini mau kenyak, ngai tinggal
0: berbola. Wow. Lepas nak madah ke apa itu wain, wang? Ya.
8: Ya, no, memang nama mengeran. Ini kan harus menua pihak kian. Tapi kena ipar nyari aku nyata deh.
0: Amat, kenyak.
8: Ya,
0: ya. Hei. Aku ngai.
8: Ate ku menangnya balai ban kedai kai pegali yang aku orang lebat tubuhnya ketawa magi ang kami lino aja tu ayo nya rawan mai aku mayanya
0: au
8: nama penyadi aku ane agem niat magi ang
0: tu irau kala petuai bini baru
2: betul eh dia agar undang
0: sempat
8: urun dia terima kasih. ate kunusi cerita ku ketu dua badau.
0: Oh, tahu je galau nami ko baro.
8: Galau bro.
0: Ah, galau nami ko baro.
8: Kumada
0: kedis tari
8: yang
9: aku pria. Ya, tari.
0: Ganti no aku minggu baru au.
8: Au.
0: Oke. Oke, selamat malam. Tuh baru pengen semangat atau ini Niel?
9: Yo luput lalat.
0: Luput lalat. Nasi nak labuh ke ruang kene. Ti labuh ke ruang. Nah daya telepon malam tu.
9: Dan bini melaki. Kia kerundeng itu. Oh. Ya laki.
0: Ya laki bini ne. Oke, halo.
10: Halo.
0: Oh, selamat malam.
10: Oh, selamat malam. Halo. Kau membership semua doktor.
0: Membership hari pedawan.
10: Hari pedawan.
0: Tatai.
10: Oh, tatai.
0: Tatai baru, nah, tatai nah, malam nah, tak. Landi. Nah. Udah rugi, udah mayar membership. Okey, nah. Tatai.
10: Atau bisa cerita. So, cerita. Enggak semangat, enggak tengah saya ketawa mangi lagi.
0: Okey, ya, menyak.
10: Nah, so, kita berkata ya, so, cerita ngasuh. So.
0: Okey,
10: awak. Awak lawan tadi, ini enggak, bisa orang namanya.
0: Ngaso.
10: Ngaso nimba nyumbu.
0: Nyumbu hau ya.
10: Hau nangkap nama tadi? Nangkap antu nian.
0: Ah nangkap antu roban tiang tadi.
10: Ah roban tiang tadi. Net tau. Tau ayah aku tu kami kami tu ngaso. Ngaso beraban nya.
0: Hau ah.
10: Ah kami kami tu ngepan jak napang. Sejaknya masuk aja. Maya ngapanya aku ayah aku bisi dua ekor ge. Ngapanya ngasuh kijang kami bisi bekau ya. Jadi ya mah nipa dia nganti ngapan nganti sedanya masuk lah. Jadi nolnya temuda kira umur bisi nyangka 3-4 tahun kenyanya. Tiga empat tahun bagi benong babas nya ya. Nanti pada Jawa. Nanti kita nganti ya, nganti kita ngepan ya. Udahnya. Ya mah kami nganti orang kemasuk sampai dia. Mbak Tintiang biasa ya, Mbak Tintiang kadang Mbak Aruang. Jadi aku tuh, nah Jawa hari ayah akunya. Udah peduli aku peda ya, uliah. Ini uliah peda. Ya tuh. Nah lama, dah ya. Angkat ya senapang. Bakal kena mbak otai. Si kau ko. Penang kumpu, neku nak benda nadai. Nengka kijangnya pangkut hari ya ke ya. Nah ngawak, ya timbak enggak. Udah ya kau. Dah ya, timbak ya. Bakal kena mbak naga, nembak naga. Kebenar ya, udah timbak. Tang stromnya nak meletup. Stromnya nen gena meletup. Padahnya lama aku pada agi gaya angkat senapangnya timbak. Tang nak muka pada aku buaya senapang lalu bertanya merjua are baba ya nangkap kijang sikit kijang. Tangkap ya boleh ya. Boleh kaki belakang.
0: Oh, sama tegarnya.
10: Nah, tegak ya punya. Dia boleh ke belakang. Genggam ya. Lalu kijangnya main ya pusing-pusing dia. Lalu dia awal ya marah. Tiba. Bukan ni aku kan nimba. Ya, lagi megainya. Ngepusing-pusing dia. Nanti ya. Aku ke... Nangau dah ya. Ngasuhnya lepas ke belakangnya. Dia yang aku tembak lah.
9: Besar kijangnya.
10: Tangian, ya nak ngelepasnya. Lagi ke pusing-pusing. Ngasuh aku angkat kaki kijangnya. Lalu bantai ke tanah. Nah, saya oleh angkatnya. Lagi pusing-pusing. Nyawa ya, Pak. Nih, nyawa ya. Lepas licau ya.
9: Lu lari kijang.
10: Lari. Boleh ya. Boleh bulu kakinya.
9: Bulu kaki kijang aja boleh.
10: Ya, kalau kijang ya ya. Tawa lah kenyang ya so ni. Kita ngapain tadi? Boleh aku nembak.
1: Dia tengah siap kena bak nak ngelepasnya.
0: Kaki ya kena timbak ke lagi?
9: Ya, ngek kesalah
1: lagi. Nama aku dah angkat senapan tengah saya yang lepas saja. Di dalam memek udah timbak aku.
9: Ya, ada standby ke dia.
1: Nah, lepas nama waktunya. Nak, nak gak peluru ya terbuka lah.
0: Aman, aman. Au.
1: Nah, tang ya kanya yang lepasnya. Aje pusing-pusing lama pusingnya. Kira kita bisa 3 minit kena.
0: Okay.
9: Lama-lama.
0: Ya saya ke kijangnya lari deh, lepas deh.
1: Jadi lepas ke belakang, nanti palanya dah menuju ke belakang ni, belakang kami ni.
0: Oh.
1: Kena kerjanya masuk ni.
0: Oh.
1: Mungkin dia lepas ya. Boleh atau tidak?
0: Nggak. Dia boleh. Aman.
1: Nah. Aman. Ya di ano-ano malah sudah. Bisa orang tua-tua hari ya, bisa balatnya no ya, ya juga megai bulu cekul kijang ya. Bisa ya babiak.
0: Ah bulunya jangan tu kuliah ya.
1: Oh boleh ya boleh. Yang kami enak aja adanya. Kami ke belakang aja ngai no kijang yang lari lah.
0: Oh.
1: Ya aja kami boleh dua bukit kami masuk. Adanya baru boleh ya. Aman ya boleh. Nyetak, nyetak ya kaki kijangnya.
0: Oh.
1: Ya ada to kumpul dia ada nunduk kaki kijangnya.
0: Tahu
1: Kaki aja tunjuk ya tunjuk eh.
0: Tahu
1: Enggak nah, boleh saya boleh bulu itu udah boleh kerjanya. Kalau boleh tunjuk amat hingga semangat.
0: Tahu. Boleh ya men.
1: Tahu. Ya kita gua. Terus kenang kayaknya bisa tawa saja.
0: Oke nah.
1: Ya ya kayaknya.
0: Au. Baik nak sebenarnya lah lah.
1: Au. Di tengah tu.
0: Au, au. Okey, tatai.
1: Au, masih.
0: Okey, sama-sama. Okey, hanya tatai ke malam tu ni. Peninggal ke 13 kita meh.
9: Mm-hmm.
0: Okey, kira ke penudi kita meh ke malam tu ni, Neil. Tinggal 10 minit lagi ke pukul 12:30 malam. Mayuah mana deh? Mayuah tu.
9: Kita ke berkongsi. Cerita ni Sam.
0: Ya.
9: Cerita ngengam semangat ke malam tu.
0: Ya. Mayuh macam-macam cerita ke malam tu Daniel. Eh nanti ngawak Pak Minggu baru lah. Ngarap ke Mayuh lagi meh cerita bukai kuliah ditusi bala peninggal kita.
9: Ya. Ke kuliah di dengar kita nanti hari 3. Berangkat pukul 9 malam.
0: Ya. Okey. Jadi kau pernah nak tu aku ngau Daniel. Bukulai ngau kita. Terima kasih Mayuh kita ke udah nusi cerita ke mendiang ke program kita malam tu hari pun pukul 9 malam tu tadi ya. Okay, jadi pukul 12:30 malam maka selama mendiang ke timang kerbak tawas nyentuh ke 6 pagi pergila. Okay, jadi hinggaunya bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.
9: Selamat malam Tino Jena.
0: Ya, okey.

Okey, nak berasa ini, Neil. 3 minit lagi ke pukul 11 malam. Nyoba jam ke

Nuan sikap wajah tidak kerinduk aku dalam dunia tahu.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu berkenyak ini.
2: Ya, ya okay, positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dang di Brunei yang main. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Au, udahnya, waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
3: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

program Rundown Minggu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gaulimbang, Ninja.

Es buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: kalintang pajarin. Datay niya nararumpas tumumit nga surindang at ilantang kansyang gagit.
1: Jalay besay pemborneo, jalay besay ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiaw. Jalay pulai ngangai diri subilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalay pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betur. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

Mai hari ke balat angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap hati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang. Nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang. Lalu bekenyak ke kita ikat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Orang aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang leban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: ABC Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: sudah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capa kemalam minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
3: naik. Dia start ya.
0: Lagu engkau kami. Kati.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagiga entelah
1: ninga kisruan begulai ngau kami ba program bagiga entelah arus telepon kita mengga mengkang meka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dinga mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenama tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul, nar.
0: Semina Pak YFM.

September nyo, Tomanjai 2209 km, udah ngubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansang mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Arum Jalai. Bukai Semina bisi digaga Arum Jalai Melnikal, Pen Borneo Highway Mega, bisi diadu ke perintah Pala Nuglela ngomintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung kerea Sarawak oleh nengah jalan itu nak berbayar atau kena detol, Pen Borneo Mega bisi ngelantang nur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Gau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengeraran.

0: Nama gagah. Benung online, tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Pi, pedak dia mah petuainya. Waktu nak mau mampu mulut. Ya, menanti, air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut, ne. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang, untuk pemampu mulut ngoidung. Berik agak petuainya, lah.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Nanti dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu Ari YFM.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Jangan kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Gini tadi deh. Kau ya, ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakok tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh menggali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukup Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: PTC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hello sayang.
1: Oi, oi. Ini duit pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah bagi tu ke Medai ya?
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Bagi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam Daya. Jigo, jigo. Jigo.
1: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal.

barat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Tulis oleh Munuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

program Rundown Mengetahui. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Lambegah Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbang, Ninja Ngarinam, Jam Keterubah, Ngelang, Tengah Hari.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya subak kak digagak kenia ngapa ya subak merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribu bulan.
1: Ya 31 ribu bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya subak ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah setiap tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai nya tuan.
2: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji ngemakai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya
1: ya, ya.
2: Pasti pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat bapak terkuang nyu kelan
1: nama kebuah dia makainya ada tuan
2: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran teh kak ya semua kayak kebelacan tuku engkah dia apa gagal meni makai laban mau view restoran
1: restoran
2: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuku belacannya empat dia asai ke kaya makai tuku belacan.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sidak yang merik. Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
1: ya kemana gede kita nyebut minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: amat
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu RYFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Rumah IFK. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Penjaga, anak bisik kawal ngerjok nyala ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang teng megak nguruka ngelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjok nyala tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nyir 999. Arame belakang ke kuasa ngau penelitian menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akarina. Menyo gawak jaja, nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi bab nua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat bab nua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang ngandang air tentu kepasu tau kedur kita ngandang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang petuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan doya bak YFM.
3: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nom Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Kenapa?

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangia uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Cukup. Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suara bola
1: ni. Bola mimit-mimit tahu ku isi ni. Okey nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang kedi sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, oh. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Ko kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke laki kita bantu cukup buruk bebasu cepat. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai laki je terus basu cak. Ya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin bebasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada laki je bebasu apa nak?
1: Ya kan aku muda selalu dishwasher.
0: Dah mesti dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basu cepat cepat lu tengkah dia tusun aja. Jangan lu ten masuk ya.
1: Nak aku nanya sudah deh kalah tak tu.

0: Sepedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan, maya aku sesat ngga jaman, maya dina bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak dia tu, amali dishwasher, nak kena ngelempung ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu enggak sempat beli terus.
2: Nah, kira kelempo mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu di kayak aku tu semua.
2: Nah, lawan no ada nyebut tadi deh. Ada salah enggak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, kan ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke masuk pinggai tu tadi deh.
0: Lawan sampai lelah. Betul betul betul. Apa buka kerja pagi tu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, anu mode apa bunga ada tahu pernah-pernah me katalog di ke sejoran murah deh tahu. Udah kena habis wajarnya. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Pengeras Pagi Y FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yeah.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi, tentu ya Segulai Sejalai. Baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Kita bawa pagi hari 4. Kita sari tahu ianya kena area ketiga kita dah nyingkang ngagai bulan September. Bulan 9 tahun 2026. Terima kasih yang memayung kita ti udah mulas ke Twill Radio kita pagi tu ngagai frekuensi FM YFM awak Pengerak Pagi. Lalu ngagai kita terima kasih megak kelebih lagi ia ke nanai minah ke bukai hari pukul 12:30 malam tu tadi agi terus mendiang ke kami bawa timang kerbak tawas nyentuh ke pukul 6 lalu berbalik ngagai segmen nur muka kedai kita ke pagi tu Pengerak Pagi YFM. Okay, jadi ngarap ke tinduk malam kita ada malam tadi boleh kenyap ia ke mana lalu api ia megak ya ngarap ke pagi tu semua ya dani ngau ati ti ransiang ka ngerja pengawak ke dekat atur sepemanjai hari hatu lagi lalu pia megak pakai selama sebelum kita nyingkang ke mua agi bawa Pengerak Pagi YFM kita ke pagi tu nang ya dulu kami dekat mai kita semua bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih ngagi petarati udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu sari dagi lalu pihak mega minta sampi kita itu tadi didinga lalu ngau embi yang serta iri yang ya dia pengawal ya kereka diatur kita sepemanjai hari itu lagi mujur dipecalai ke hamagang. Jadi ke pagi tu haram kita ya sama dia jenuh lama bela kita bersampi dalam hati diri ba awak sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian area Gereja Roman Catholic sampai pagi YFM kita ke pagi tu.
4: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 4 kena 3 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Rasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama Pai ngawana ngaruh Roh Kudus amin Allah telah Pai no kementas kenyaga kengelikun kami semua kami meri terima kasih ke malam kau dah awak ke pagi tu keriang kata kami buka hati kami awak ke kami oleh nitih lalu ngerja ke penekat nuan dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil ke diambil ke Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11 Injil Luke bagi 5 ayat 1 hingga 11 nyebut pasal Jesus ngangau ke bala murid teka terubah. Jadi sekali, lebuh Jesus berdiri bertebing danau Genesaret. Mayuh mat orang mansang ngagaya dekat mendiang ke jakuk Allah Ta'ala. Ya, terpedak ke dua buah perahu bertebing danaunya. Tang orang berikan, udah ninggal ke perahunya, benung masuk jala sidak. Ya, lu nepan sebuah hari perahunya ke dempu Simon. Lalu ngasuh Simon ngejang ke perahunya jauh mimit hari tebing. Ya duduk lalu ngajar orang mayu hari perahunya. Lebuah yaudah tembuk berjakuk ngagai sidak. Ya lalu berjakuk ngagai Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air di dalam. Lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke buliah ikan. Simon lalu nyaut pengajar. Kami udah bebenar gawak semalam-malam tu. Tang nadai buliah utai. Tang labador ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Lebuh sidak dah ngulur ke pukat sidak sidak boleh mayuh amat ikan. Datai ke pukat sidak nyau kak cari. Nyalai sidak ngepai ngagai pangan sidak ke beperau sebuah. Minta sidak datai nulung sidak. Sidak datai lalu ngisi dua buah peraunya ngau ikan. Datai ke peraunya nyau dekat karam. Tang lebuh Simon Peter medaknya. Ia lalu nyungkur ke diri. Patung Jesus kuya rari ari aku Tuhan laban aku tu orang keberdosa Laban ya ngau semua orang ke ngau ya balad alit ati ke pemahikan tu uliah sida. Lalu, bakanya mega James, sedua John anak Zebedi, kesama berkunci berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngagai Simon. Anang takut. Berengkah hari dia tu nuan dekat nguliah ke mensia. Lebu sedak udah narit perahu dua buahnya ke tepiang. Sedak ninggal ke semua tai lalu nitih kaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyandik dalam Jesus Kristus. Pagi tu kata ninggal berkeniku Jesus ngubah ngangau murid keterubah. Madah kesidak pasal pengarap, pengandal, nga pengingin nitih ke kuyang atau ke nitih ke iring ari Allah Ta'ala. Jadi bak sebagian karang ia tu tadi, Yesus ngajar bak danau Genesaret, mayuh amat orang. Laban kelalu mayuh amat orang, mansa ngagaya, dekat mendiang kejakuk Allah Ta'ala, ya nepan siti ari perahu kedempu Simon. Jadi kita ni ngau utai ke diajar Jesus sedetu mega didi ngau ke Simon. Sepengudah Jesus ngajar kita ni ngau bekeni ku Jesus ngasuh Simon. Kejang ke perahu tu ngagai air ti dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambil ke buleh ikan. Sebenar tu tadi kita ni ngau bak genteran dua sidak benuang masuk jala sedak. Jadi ertinya semalam malam sidak udah berikan tanadai boleh sikut kadia tu sidak ya dekat belelak. Udah benuang masuk jala. Tak nak muka-muka siku orang tu tadi. Engka Peter tu ke semen berdaung lala Jesus. Ndak muka-muka ngasuh ya ngulur ke jala. Ataukah ngulur ke pukat ngambil ke boleh ikan. Bekas sawut kita mensia, lepas Simon megak mensia bekas kita pengajar. Kami udah berbendar gawak semalam-malam tu tang nadai boleh utai. Tang laban nuan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat. Jadi ditu kita medak pengarap, pengandal Simon pita tu tadi. Tajak ya lelak, labannya nemu orang berikan, nadai utai boleh. Sidak nadai boleh kan. Tang nak muka-muka, siku orang tu ngasuh ya ngulur ke pukat ya. Lalu takalanya pengudah sidak ngulur ke pukat sidak mayuh boleh ikan. Datai ke pukat sidak nyau cari. Ndak cukup seperau dua perau nyau kak karam laban pemayuh ikan. Ditu Simon Peter medak. Lalu ngelala sapa Jesus tu. Rari ari aku Tuhan laban aku orang keberdosa. Tan Jesus madah gaya anang takut. Berengkah hari detuk nuan deka ngulih ke mensia. Jadi bak Mary Dasius tu meh jaku ke dekena kami dalam pengerami 50 tahun ke udah nyadi Dasius. Awak ke nibar ke pukat ngagai air ti dalam. Awak ke teka ukur boleh mensia nitih ke jalai Allah Ta'ala. Jadi kita bersemayang, kita ke satu andal, tajak kita medak utai ke dek. Kerja kita nyak engkau nak uliah, tukar nesigit nak uliah, tang kita nemu, lebih kita ngandal ke Jesus. Jesus uliah ngerja, pengawak kena disadang, kena dirundian kita tahu nyadi uliah, nyadi dalam pengarap. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ngari ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan dia berkat, hari semua induk lalu berberkat amat, anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus, indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami, ti berdosa dia tahu, kau maya kami parai lo. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ingin gak pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak iti ulu dulu seluap nangannya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Selaka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagai orang selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sidak keserantau datai ke sesuap asik bepingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkongsi misi kita ngeorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngeorang kesuntuk. Anang nejuk kecari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ketuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngeorang bukai pedau tentu temu dekat dibalas ngeorang pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulih malas panah kita. Anak kita kelu betukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan demi. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemuti lurus, bisik orang tidak ngambil uliah bernuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita besar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak keria manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganju diri berubat buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

0: Kita lagi menuang mendiang ke awal pengerah pagi YFM pagi tu di Kuching yang ditabur kena frekuensi FM 101.3. Lalu pihak megang, lalu ke peningat kita di mendiang ke radio YFM pagi tu kena Estrol channel 871 ngawa pihak megang kena aplikasi MyClick Radio RTM. Lalu ngelansak tentu ya berkawal engkau penusah asap sebuah tinya dia di menua kita Sarawak ditu ke alai nakak pukul 9 malam tadi. Dua pilih menua di Sarawak tu nang ya ba baca indeks pencemaran udara IPU ba ikas ya ke cukup nak mana bahaya menyiku-nyaku dia tu. Lalu bedau bis si zon datai ba ikas gadung yang tadi likun ke atau ke mana ba pengerai kita. Lalu nanti ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara di portal Jabatan Alam Sekitar bagi Bunda Serian agi ngerikut ke baca manu tinggi di malamnya 346 ditangkan ke ngau Kuching 316. Lalu 4 agi pilih menua kira beransur mana agi ngagai nur atau ketika siap ke berbahaya ngagai ya kena mana ngagai pengerai yang bahasa merahan 294 Sleman 268 Srikaya 257 ngau Sibu 240. Lalu 7 agi pilih menua bandur ya ke nak mana ngagaya pengerai mega bakal muka kapit abin teluh miri ngau pihak mega di Limbang. Empai bisi gaduang wai. Lalu berkenaan ke perkara bukai itu bisi di keluar ke portal berita RTM Sarawak yang berkenaan ke penusa angus ba tanah kerapa di belilah menua semunjan pemusai 2 hektar mujur dipadam ke galai kebun tanah kerapa tu tadi ya ke pemusai 3.5 hektar pemusai di genturung beliau lubuk punggur ya ke angus kena area 1 tu tadi mujur dipadam ke. Lalu ba area ketiga ops madam kapi tu ujung ke 2 hektar area 3.5 hektar pemesaing tadi udah angus magang. Lalu report dia dikeluar ke pusat gerakan operasi bomba Sarawak 9 ikau raban ke sebuah jentera area balai bomba ke penyelamat kota Semerahan udah dianjuang dur ngesah penusah tu nyadi. Lalu pengawal madam api itu tadi nang ya bisik penanggul mimit kelebih lagi ba alai nur nguliah ke air ya ke nak mayuah serta pihak mega berpanggai ba air pasang area parieti semak bandur tu tadi. Lalu cara ya ke bukai dikenal bala raban bomba madam kapi tau ya yang nak cara fire break. Lalu ngucuang ke api yati mau tu tadi uliah dikurang ke mimit. Lalu operasi tu diketu ke urung pukul 6.30 lemai kemari. Lalu deka di tampung baru sari tu nuar merati ke tedah api ambil kenya tadi ndak nyerarai ngagai laluah 1.5 hektar nur ki udah angus atau tadi nya tadi berkenaan ke ba penusah angus ya ke besi nyadi ba genturung lubuk punggur semunjan ti berkah nyadi kena hari 1 tu tadi. Lalu berita ya ke bukai bisi dikunci ke ba portal berita atau Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu polis Kuching nangkap sedikit love scam ba jalai suang kalai 8 ikut individu yang kawam 5 ikut peranak menua luar udah ditahan ke polis rencana ke alai sila tu di pelabak ke bisi kawal ngau sedikit scam ngena telefon tau ke dikumbai love scam penerang ke dikeluar ke ketua polis daerah Kuching ACP Ellison Naga Cabu madah ke sida udah nyerbu sebuah apartment ba jalai suang urung ya pukul 11 malam ensana lalu ba tangkap tu tadi siko indo beranak menua tumpuk ti berumur di pelabak kali 21 nyitu ke 26 tahun bisi ba dalam apartment tu. Lalu ba pengawak nyerbu tu dia polis sudah ngerampas sebuah laptop telefon bincang ngau pihak mega perengkau ya ke di pelabak ke kena sidak ya ngagak scam lebih maya bertelepon ngagai mangsa jadi modus operandi ya sedikit tau yang ngigak mangsa ya ke bak menua luar. Lalu ACP Ellison ngesah ke paratuk bahas Siti penerang berita ti adi keluar ke dia Kuching lemai kemari. Lalu kes tu di pansi ngena session 420 kanu keseksaan labanti nipu ngau cara nda jujur lalu sida mega dekat di atas saat ba session 120 kurungan B kanun keseksaan labanti udah bersempekat ngaga penyalah lalu ngujung ke uleh di hukum maksimum jail 6 bulan.
1: Jadi nyoba aja semak meh orang ke nipu tu ngau kita jadi yang ngalau nuan ngalau aku mega ya ananda berjimat kita itu lebih lagi lebih maya nyawut kangau ari orang ya kena dikelala kita indah ya kenglalanya pan nemu nipu nemu makai kita ya. Okey, jadi ya udah tu lagi bersama dekang ratai ke pesan berat tips ya dikirim ke peninggal ba email YFM Iban ngau piam ga nombor WhatsApp konti ya kami ya ke pagi tu tentang sebenarnya haram kita ya lagi terus ngergas ke mata bak pagi hari 4 kita ya ke sari tu terus berpindang gau kami penggerak pagi YFM mudah didingar-peringar di setiap aman bak frekuensi 89.5 FM.

0: Isi, oi Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
1: Oh, nemu ku. Laban kesalnya bising anjur.
0: Bak, madah kaku me.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngenatai ke pesan berarti dikiro maha peninga kita iba pagi hari empat kita ke Sarito jadi pesan ya ke terubah hanya pesan pemati ke dikiro bagi anak gelagai tahu ke tadi apa ya buruk ya jadi pesan tadi nesau kabar belayan ya ke dia oba batal sangan muput kanan muput kiba penyarai muka berdengan penipah tada ngapai mega bala ba naga selilai kaku statau entajuam batu nia batu 20 bintulu batang ariep ngapai mega ba semanja batang rajang bala kediau ba rumah John simpang bayan gawia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala suun anak jantum tau ke inai roi tau ke inai buruan ok jadi pesan tu tadi madah ke isum anak jantum isum anak jantum tau ke indai haroi tau ke indai burut udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 lalu niang isun anak jantun niang isun anak jantum tau ke nyak tadi indai haroi tau ke indai burut deka di intu babala maimah ba teluk lubuk nanga sangan tatau kena malam pagila ianya malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kita akan nemu silik gib kawal ngap nusah rabatu kita tahu bertanya ngagai bunyi ban nombor kusuang 16277596 kusuang nanu baru isi pesan ke data hari bagi anak gelagai tahu ke apa ya buruat ke pagi tu jadi ya pesan tu tadi madah ke binia ianya tadi isun anak jantun isun anak jantun tahu kenya tadi indai roi tahu kenya buruat udah nadai kemari hari 3-2 hari bulan 9 lalu niang isun anak jantum niang isun anak jantum tahu ke indai boy tahu ke indai buru tahu deka di sengai ba teluk lubuk nanga sangan tak tahu malam pagila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tahu ila 5 area bulan 9 kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah Rabatau kita tahu bertanya ngagai bunyi banumber kusuang 16277596 kusuang kelebih lagi ngagai kita ia ke minta ambil ngena perahu bak pasar sangan ok jadi kita nguyang ngagai pesan yati kedua pagi tahu. Jadi pesan kita yati kedua tu ianya siti pesan pemati ke di kirum Juli anak tubai tau ke indai adin yang dia pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia ba semanjai batang baliah batang gad batang mujuang ketiba suang bala ke dia ba pelah pasar kapit ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinglala lien anak mau jadi dia pesan tu tadi madah ke lian anak mau tau kenya tadi anak tuai ni yang mau anak adian tau ke apa ya adian tau ke apa ya sili udah nadaik lalu ni yang tu tadi adika adin tu bala maiwah kena malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang kena pagi hari minggu tu ila 6 hari bulan 9 kita akan nemu silia agi abu kawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai bunsu ana mau banumbur 0198 006627 tahu ke ngagai Maxwell ana lien banumbur 0198 276 510 nanu baru si pesan ya ke dikirim judi anak tu baik tau kendai adian ke pagi tau nyari pesan medah ke lien anak mau lien anak mau ini tadi anak tuain yang mau anak adian tahu ke apa adian tahu ke apa ya sili udah nadai lalu niang lien anak mau niang lien anak mau tau deka dintau bala mayu kena malam pergilah malam hari 5 4 hari bulan 9 ga malam hari 6 5 hari bulan 9 sebedau ke dianjung pagi hari yang minggu tu lah 6 hari bulan 9 kamu belayan ya ke dipesan dimencana datang ngesah penusah rabat tu ngagai genturung Sri Sawang Jalai melekun kapiat ke dipegai tuai rumah pul sili lagi tahu bertanya ngagai bunsu anak mau bernumber 0198 006627 tahu ke ngagai Maxwell anak lien bernumber 0198 276 510. Lalu pesan kita ya ke Siti tu ianya Siti mega pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan yang dia pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Mayarabat bakal bala ke dia ba rumah Panjai Rimbas Ulu 32 buah rumah bala ke dia ba bangkit Rembai ya 2 rumah Mangkit Iju Samu Matuap Pelawa Lakias Pian Gabala Kedia Berdiat Munggu Mengeris Budak Ulu Budak Ili Sengalang Lu Buat Serudiat E Ngau B Tanjuang Dua Barumah Melupa Kedap Munggu Bawang Ngau Balaraban Geja B E M Seratua Kabelayan Ia Ke Diau Bababang Pat Buah Rumah Batang Kabo Batang Budu Batang Kerian Batang Awi Kabelayan Batang Sebelah Nubuk ni buang kabuang, selambuang tintiang jelai, pihak megak balaya ke dia bajau dua berumah, empelai ulu, empelai ili, nangabu dua berumah, entebu mutuan beluak mendas, ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala jalang anak madal. Jadi si pesan tu tadi, madah ke jalang anak madal, jalang anak madal, tahu kenya tadi apa ya nunjan, tahu kentua, tuai rumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madau niang jalang anak madau tu deka disenggai bala mayu berumah cendang penunuh sadebak malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pergilah pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendamah papau penunus kebelayan ke dipesan minta data yang sah penusara batu lalu kau nemu sili lagi tahu bertanya ngagai nombor 0165721471 tahu ke ngagai nombor 0135574190 anu baru isi pesan pemati ke data Ari X pengajar Betty Lanyan ke pagi tahu nyari pesan mudah kapaya ianya jalan anak madal jalang anak madal atau ke apa nunjang atau ke entua tuan rumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madal niang jalang anak madal atau ke apa nunjang atau ke entua tuan rumah cendang anak guang tau dekat di entu bala mayu baru cendang penunus debak malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penumu penunus kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai nombor 0165721471 tau ke ngagai nombor 0135741 9 kusuang. Lalu pesan kita ia ke Siti tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim James anak jalian tau ke apa ya cancun yang dipesan tu nuju ke babelayan kelebih lagi ngagai jinit ke dia ba rumah ngelambai ngau bala ke dia ba rumah bajau rantau ku yang muju ngau bala ke dia ba semanjai ai muju julau kebelayan ia ke diau baknawit baka bermabanyan rantau rusak rumah ikih liwah doang rantau pita enggak bala ke dia ba semanjai jalan tabai julau kabar belayan ke dia banang raya nang ijit na rumah liba bua rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang bala ubiat ke dia ba batu lima jalan ke jadi pengajar Wilson banang kota julau piam enggak kabelayan ya ke dia ba sebaya balingian rumah rebayah lubuh pas tatau balau ada kaunselor janti yang sebilia ke dia bas pupuak nia kebelayan ke dia di lambir bakal sida aka anil sebilia kebelayan di seras julau ngau pihak mega ya kenalah dia rintai ke dia tinggal siman anak unggan jadi pesan tu tadi madah ke siman

yang siman anak unggan tu dekat di itu balam maiwah kena malam bah pergilah malam hari 5-4 hari 9 baru mai indi anak medan lah luau satu simpang SK nang luau julau sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 kapang pelayan ia akan mu sila gip kawal ngapu sarah batu tahu bertanya ngagai ucuk ni yang tahu ianya James anak jalian bat nombor kusuang 13599809090 lalu baru isi pesan pemati ke datai hari James anak jalian tahu ke apa ya cancun ke pagi tahu nyari pesan medah kini ya ianya siman anak unggan siman anak unggan tahu ke dikangau orang nama ini jalian tahu ke ini Jim udah nadai ya ini hari ya kemari hari ya 3-2 hari bulan 9 lalu niang siman anak unggan niang siman anak unggan tahu deka di senggai balam maiwah kena malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 berma Andy anak medan luau satu simpang SK nang luau julau sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 kan musi lagi kawal ngawap nusara batu tau bertanya ngagai James anak jalian tempu menombor kusung 13599809090 lalu pesan kita ia ke 5 apa gitu ngatai ke pesan pemati ke dikirum rama anak berindan jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang uyak batang pakuah batang bunau sebindang bekiki nanga bunau balaya ke dia bas kim gempur skuau nanga skuau tamian stapang selangau pasain kabang lubu antu lubu subung kucing sibu bintulu miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Alistair Engkamat anak Rama jadi pesan tu tadi madah ke Alistair Engkamat anak Rama Alistair Engkamat anak Rama udah nadai kemari dua area bulan 9 lalu niang Alistair Engkamat anak Rama niang Alistair Engkamat anak Rama tu deka di senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 4 tiga hari bulan 9 bawa rumah Rama rantau di Jiah Batang Uyak Selangau sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 5-4 hari bulan 9 kebelayan ke dipesan kita datai ngesah penusah Rabatu nanu baru pesan ya ke datai hari Rama anak berindan yang dipesan tadi madahkan nak ya ianya Alistair Engkamat anak Rama Alistair Engkamat anak Rama udah nadaya kemari kena area 3-2 hari bulan 9 lalu niang Alistair Engkamat anak Rama niang Alistair Engkamat anak Rama tau deka di senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 4-3 hari bulan 9 baru Rama rantau dagiah batang uyak Selangau sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 5-4 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan dipindah sampal datai ngesah penusah Rabatu lalu ke situ natai ke pesan pemati ke dikirum dayut tau ke jauh anak kiruah jadi pesan tu nuju bala ke dia bak merinduan 11 buah rumah nyatu 2 buah rumah sebeliau 2 buah rumah kebelayan di barau semangki panjai semangki pandak kesiat nibuang lubu subuang 2 buah rumah tito ilik tito ulu gelawang gerunggang biar megak bala bak berenggang san semanjuk 3 buah rumah sebarawan nanga kapu semuanya 3 buah rumah setengian 3 buah rumah memalui lansi yang kunyit lepung mawang atas lepung mawang baruah kebelayan ke dia bak pelasuk serubah ilik serubah ulu pentik buyong sin sekarang sekarang dia sengawi ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah rintun anak sigai jadi pesan tu tadi madah ke rintun anak sigai rintun anak sigai udah nadai kemari 2 hari bulan 9 lalu ni rintun anak sigai ni rintun anak sigai tu deka di itu balam maiwah ba rumah sibat merindun sekiam malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 seberau ke di anjung pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 dan baru isi pesan pemati ke di kirum

0: dayut tau kejau anak kiruah yang dipesan merakin daya yang rintun anak sigai rintun anak sigai udah nadaya kemari area 3-2 hari bulan 9 laluan yang rintun anak sigai yang rintun anak sigai itu deka di senggai bala mayuah bak rumah sibat merindun skiem kena malam pergila malam hari 5-4 hari bulan 9 sebelum ke dianjung pagi hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 lalu kita merhati ke pesan ti ke 7 ke dikirum peningau kita datai hari Douglas Cendan anak Willy pagi tu yang dipesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba stambak ulu stambak ilik penunus suri 3 buah rumah ngopi enggak bala ke diau ba rumah jerai lipus kenawit semanjai batarimbas piam enggak kebelayan ke dia ba ulu teru ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelala Ellen Chai uta anak ape jadi pesan tu tadi madah ke Ellen Chai uta anak ape Ellen Chai uta anak ape tau ke bini Willy anak jambo udah nadai kena area 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Ellen Chai uta anak ape niang Ellen Chai uta anak ape tu deka di senggai ba New Race Senadian kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelum ke di anjuang pegila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir Miri bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai sampah lengesah penusah Rabah tau nando baru isi pesan pemati ke datai area Douglas Cendan anak Willy ke pagi tau nyari pesan madakin daya ianya Ellen Chai uta anak ape Ellen Chai uta anak ape tau kan tadi bini Willy anak jambo udah nadai kena hari 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Ellen Chai uta anak ape niang Ellen Chai uta anak ape tu deka di senggai bala mayuah ba New Race Nadiana malam tu lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir lalu pesan ia ke Siti Tau ngatai ke pesan pemati ke dikirim Asin anak umpi jadi pesan tu menuju Kabang Belayan ke diau ba Ulu Siwang Lubuk Pelai Sungai Pedalai Siwang Tengah Siwang Ijo Amuka Rasau Kenawit ngau bala Kabang Belayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Jackson anak Asin jadi pesan tu tadi madah ke Jason anak Asin Jason anak Asin tau ke nyatari ijin udah nadai kena hari 2 tu tadi ia 1 hari bulan 9 lalu niang Jason anak Asin niang Jason anak Asin tu deka di senggai bala mayuh barumah Patrick Ulu Sungai Siung Kanan Sibu kena malam atau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan sudah datai ngesah penusah Rabah tu nando baru isi pesan pemati ia ke datai hari Asin anak umpi ke pagi tu yang dipesan madahkan anak ya ianya Jackson anak Asin Jason anak Asin tau kicin udah nadai kena hari 2 tu tadi 1 hari bulan 9 lalu niang Jason anak Asin niang Jason anak Asin tau adeka di senggai bala mayuah barumah Patrick Ulu Sungai Siwang Kanan Sibu kena malam tau lagi malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelum ke di anjuang pagila pagi hari 5 4 hari bulan 9 lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 9 pagi tau ianya pesan ngetas uliat ngau nyua antebalu ke datai hari sembai anak mangku ngari kita sepili ya yang dipesan tu tadi nuju semua kabar belayan ti ngelala niang incam anak marian tau ke dikanga orang nama apai lumang tau ke apai imai yang dipesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang incam anda marin tau kapai lumang tau kapai main deka di atur kena malam 3 hari 9 malam tu lagi inya malam nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagila pagi hari 5 4 hari 9 jam 7 pagi ba rumah buma entalun sekerang balaya keng lalo diminta datai ngulu pengawak tau lalu tembuk pengawak ngetas ulit adika ditangkan ke ngau pengawak nyuak ke tebalu nandu baru si pesan ke dikirum sembai anak mangku ke pagi tau jadi pesan pada ke pengawak ngetas ulit ke niang laki ya yang tadi niang incam anak marian dekat diatur kalai kena malam tu lagi malam hari 4 3 hari 9 pengawak anguan ulit lalu ulit adeka diketas pagi ya pagila pagi hari 5 4 hari 9 jam 7 pagi ba rumah buma entalun sekrak temu pengawak ngetas ulit deka dia tangkahan ke ngau pengawak nyua antau balu. Okey, lalu kita terus nguyang ngai pesan ya ke nangkan ke tau pesan ya ke 10 ianya pesan sembiang ke regang ti di kirum Matthew belajar anak gumbal yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bas kayu batang undup ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang sera anak baguang yang dipesan tu tadi madah ke pengawak sembiang berkat ke regang niang sera anak baguang niang sera anak baguang dekau diatur kena hari 6 atau ila 5 hari bulan 9 ba rumah murian anak Michael John antebar undup seri aman. Jadi dalam urung pukul 10 pengawak merekat kergang deka diatur ba pendam antebar undup sili agib kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Matthew belajar anak gumbal tumpu ba nombor 0134209845 nando baru pesan pengawak sembiang merekat kergang kedatai hari Matthew belajar anak gumbal yang dipesan madah ke pengawak merekat ke regang niang indayan yang sera anak bagung deka diatur barumah murian anak Michael John antebar undup seri aman kena hari 6 tulak 5 hari bulan 9 lalu dalam uruang ya pukul 10 pagi bakanya pengawak merekat ke regang ba pendam entebar undup dekat diatur. Jadi ya sila lagi tak tanya ngegai Matthew belajar anak gumba tumpu ba nombor 0134209845. Lalu pesan ya ke 11 pagi tu saya mega pesan pengawak merekat kergang ke datai hari sebia anak hujan yang dipesan tu nuju kabar belayan ke diau di Kuching Seriaman semuluang tuba merbuang Batu Besai Lepung Simpai Bayai Menalang opium ga kabelayan di Semanjaya Batang Undup Langau Indonesia Jawangran Indonesia ngau ya kenalah di Harintai Kerito ti ngelala niang Buddha anak Jinggan. Jadi pesan madah ke pengawak merekat kergang niang Buddha anak Jinggan deka di atur kena hari 6 tula 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabelayan. Ia ke dipesan pada datai ngagai rumah murin anak Michael John antebar batu lintang undup seri aman. Sili lagi tau bertanya ngagai ahai ba nombor kusuang 136355378 nanu baru isi pesan ia ke datai hari sebia anak hujan ke pagi tu madah ke pengawal sembiang merekat kergang yang Buddha anak Jinggan yang Buddha anak Jinggan deka diatur kena hari 6 tu ila ianya 5 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah murian anak Michael John antebar batu lintang undup seri aman. Sili lagi tau bertanya ngagai ahai bernumber kusung 136355378. Pesan ya ke situ ianya pesan sembiang 100 hari ti di kirum peningal kita nuju kabar belayan ya ke dia bawa ulu kerian seratua. Temu dua kerian ngau pemega kabelayan ke diau di Sibu Bintulu ngau bala kaban ati ngelala niang ex tuai rumah William Anam double nama Anam Ana Jamal tok ke apai numiti sama kala bugulai ngau niang mea jadi pulias subak jadi pesan tu madah ke pengawa angin tu 100 hari ke niang ex tuai rumah William Anam double nama Anam Ana Jamal tok ke apai numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7.30 lemai bernombor 436A lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Jadi kita kan mu sili agi berkawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagai nomi tahu ke maggel bernombor kusuang 13569 3598. Anu baru isi pesan ke dikirim peningau madah ke pengawal semiang satu sariah niang ex tuai rumah William Anam tau ke Anam Ana Jamal tau ke Pai Numi deka diatur kena 12 hari bulan 9 atau ila jam 7.30 lemai ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Kita kekanemu sila lagi berkawal ngau pengawal tu lah tahu bertanya ngagai numi tak kemakgel bak nombor kusung 13569 3598. Lalu pesan ia ke penudi sempat dibaca kami bawa pengerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tau ianya Siti pesan pemati ke dikirim Rikin Ana Bungkuangnya dia pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia bawa peliguang kerupu semuju piang muka bala ke dia bawa batu lintang sungai putuang gau kabar belayan kenalah dia rintai ke itu ke dia dia kucing miri Sibu Bintulu Sreman ti ngelalangian Ana Ampi. Jadi pesan tu tadi madah ke ngian Ana Ampi. Ngian Ana Ampi udah nadaya kemari 2 hari bulan 9 lalu niang ngian Ana Ampi tau deka dintu bala maiwah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wirajalai Batu Kawah Kucing kena malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebdau ke di Anjuang pagi hari 6 tau ila 5 hari bulan 9. Kita kanyakan mu sili lagi berkawal ngau penusaha harabatu tahu bertanya ngagai Rikian bernombor kusung 12 9324568 tahu ke ngagai Selian bernombor kusung 19 8487395. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Rikian Ana Bungkuang ke pagi tu pesan madah kindaya ianya ngian Ana Ampi udah nadaya kemari hari 3 2 hari bulan 9 lalu niang ngian Ana Ampi tu dekat dintu bala maiwah ba nombor 499 lorong 11 Taman Desa Wira Jalai Batu Kawah Kucing kena malam pergila malam hari 5 4 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila 5 hari bulan 9. Kita ikutkanmu sila lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagi anak ni yang tempu yang nyarikin bat nombor kusuang 12 9324568 tahu ke ngagi selian nombor kusuang 19 8487495. Jadi yang nak kami ngelatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD ngelatai ke kita ngagai YFM kalai pesan.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: YFM, segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi riwayat.
2: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini tak ya mereka? Kadang si dah yang pun nyebut deh mel atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya rega toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: dan kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ubah kadang-kadang anak ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh laman kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Deto kita bergulai dengan aku, Imerda Joni. Berita pagi hari 4, 3 bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Pengerami Ari Malaysia mengkang di Pejalai Ke atau pengawak berluar di Kinsir. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Dia tadi batang berita, lalu tu isi berita. Pengerami Ari Malaysia 2026 kena 16 bulan 9 tu dekat diterus ke Bapalan Convention Borneo Kuching. Tajap pihak pengawak balua udah dikinsil ketegak penangguh gaya sebun asap di ngirau ke ati di Kuching Ngau Serian. Menteri Communication kemegat Chairman Komiti Besai Ari Kebangsaan Ngau Ari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fazil madah ke perkaranya diputus ke pengudah berati ke gaya sebun bak kedua-dua kandang endua menuanya. Pengawak ngintu Ari Malaysia dekat diatur dalam begunan muak ke malam. Bak perkara ke sebaka diak Datuk Seri Fahmi madah ke Kabinet Menteri nerima jaku pada hari upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua. Galai operasyen menih mua ari di Sarawak nak ulih di Pejalai. Kebuah pihak laban tumpuk remang ke ditemu dia tu nak engkeman ketegau gaya angin titau mai remang nguing nuju Tasik Cina Selatan. Entik pengawak menih mua ari di Pejalai ke, dia ujan ke di Asia Kenyak, hendak dekat labuah bak kena endur ke di Tagak. Sebedau tu, Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bisi udah madah ke operasyen menih mua ari di Sarawak, dekat di Pejalai ke Berengkah Hari Saritu, nyentuk ke Arinam tu ila. Operasinya di Pejalai ke cara berenggar-renggat, bak lapan bengkah dua, ianya bak tekat air, batang air, bakun, murum, benguah, gerugu, asyakirin, sika, ngau matang. Pun penatai air sungai bak sekadar kanan dua di Sarawak majak kurang ketegak musim kemarau diatu. Menteri Pemansang Orang Indo Nambi Amit ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke gaya teban satu tau ngacau operasyen ngambi air lalu harinya ngurang ke kapasiti air bersih ngau bekal ke disedia ke ngagai pengguna. Berindik harinya peranak dilalau ngambi kelengkas ngeriput ke perkaranya ngagai Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit barenggat bagi menua tau ke pelilih menua ngambi ke pengawak nangkan kenyak uliah di Pejalai ke. Pengawak ngagih ke bekal air dekat di Pejalai ke ngau sistematik bertati ke penyampau tubuh dalam ruang bilik ngau guna dikena tentu ke bantu ke diberiknya cukup. Sekadar kanan dua dibagi menua Seri Aman ngau Betung udah ditetap ke antara palan ke kena empas penangguh kemarau kelebih lagi genturung menua di berpanggai bak sistem beka air graviti. Program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Betung ti di Perambu dekat diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu bak kompleks lumba ngau main Betung udah ditangguh ke dulu. Ditiah ke notis ti dipansut ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS pengawal nangguh ke programnya berindik ari gaya penangguh sebun asap dia tu. Pemutusnya megak setipa ngau atur Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak tinangguh ke program ngau aktiviti ti ngau pengawak gempuruk mensia mayuh. Sedau tu, program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua muka tidi Perambu kena 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi bak dataran Pehin Setia Raja megak ditangguh ke ketegau sebun asap. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Projek ngagak nebing sungai Kayang di Kampung Krusin Keranji, Tebeduk, Siti Ari Atul Lengkas Perintah Sarawak, dikena mutal ke penangguh hari penusah Ampu Bah Besai Kenyadi kena pun bulan 1 tu tadi. Kaban Kaunsel Negeri Tebeduk, Dr. Simon Sindang Bada Madah,
Ampu bahnya udah ngenatai ke pengerusak bak jala besai serta ngujuang ke jalai penama ngagai genturung pediau dia terputus. Projek ke berungkus 2.1 juta ringgitnya udah dipejalai ke berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 1 bulan 9 tahun baru. Berbak ngaunya sepenyampau 900 ribu ringgit udah diagih ungkup pengawak ngagak baru jematan gantung kerusin siu. Perambu ngagak ya dia tu benar dalam proses penudi penilaian hari sukut documentation. Tiap bengkah isu ngepema ke dibantai ke bak fasiliti klinik pengerai mesti diperhati serta diputar ke ngalengkas. Sapit Menteri Pengerai, Datuk Hanifah Hajar Taib Mada, perkara tu berguna amat dikena nentu ke komuniti menua tu terus nerima servis pengerai ke pemaduk mana. Barbak ngaunya, kanando gawak ti kondusif serta perengka perubat ti cukup mesti disedia ke ngambil raban pengerja pengawak pengerai uliah berjalai ke pengawak merasa ngau merik perubat ti manah agi ngagai komuniti menua tu. Dulu agi arinya, ia bisi nemuai ngabas ngagai klinik pengerai jalai lanang berserimai ngau pengawak jelajah pengerai Borneo Siri 4 di Sibu. Ya, lebuhnya dibaik ninjau ngagai mayuh bengkah unit, perengka ngau fasiliti kliniknya, serta berarti ke servis pengerai ke disedia ke ngagai pesakit ngau komuniti. Atau penemuannya maga ngembuan tuju, nantu ke sebarang isu oleh dibaik ngambil diperhati ke upis menteri pengerai, ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menua luar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi. Ketega bisik kawa ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Nitiah ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching, ACP Alexander Nangga Cabuk, operasyen ngenyitnya dipejalai ke bak sebuah apartmen di Jalai Song urung pukul 11 malam. Suspek berumur antara 21 ngagai 26 tahun. Polis kerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Sindiketnya, Nagit Mansa tiba menua tasik. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 ngau Seksyen 120 bracket B Penal Code. Sekedar kena menua di Kuching, dipelabak ke dekat ngasai ke kurang tekanan air serta beka air terjanggau sementara. Berindia hari kerja ngemanah ke paik besai bak jalan matang di berengkah hari pukul 10 malam pagila. Nitiah ke penerang hari Sarawak Water, raban pengguna bak kanan dua dikena bungku penanggungnya, dilalau bersedia tumu ngambil ke nyimpan air ti cukup keguna nak kurang hari timpuh 24 jam. Pengawak ngemanah kenyak di perambu tau tembuk gagak pukul 12 tengah hari kena hari 6 tu ila. Bekal air dekat pulai baru bakal selama ngau cara berenggat-renggat serta berguna ke awak dikena nentu ke tekanan air pulai bakal selama pengudah pengawak ngemanah kenyak tembuk. Raban pengguna tau merasa kanan dua ke napik penangguh tu nengah Facebook Sarawak Water tau ke telepon ngakai nombor 1300-88-2020 dikenang natai ke Sebana tau ke tanya. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengerami Ari Malaysia mengkang di pejalai ke atau pengawak bak luar di Kinsil. Kemarau, tikas air sungai majak kurang. Program Sarawak Ku Sayang di Betung ditangguh ke. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3/9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madai kerayat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nempak pengerja pengawal ti landia serta bisik penau. Perkara tu nak bergunamai berduduk ariatur ti berkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkah perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngambil kemeruan nan ke pengelikun, ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan di Bicalai ke ndang dekat nentu ke Menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah urang.
4: Berterima kasih kitai ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
2: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngenak jaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawal.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
6: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isuk. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
2: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengayapung raja, belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, sirup di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
2: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serap.
3: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
2: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyokong perwa, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
3: penanda bangsa,
6: merdeka,
4: merdeka,
6: merdeka.
4: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: Sarawak Forestry Corporation dan kan urang ngambi ka berjaga ari kena serang bahaya bak sungai, bahaya tau ke tebiang air. Seruran nitih ka atur. Seliah ke diri ari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang bahaya, lalu titih atur di bisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bahaya. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
0: Kami, merindang kita, nintir lari, bermacam labu,

0: Karena di sini natural.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancang, haram minyak lagu dangdut.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai berjalan.
3: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.